Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita mulakan siaran Asyik FM pada pagi ini dengan doa menjauhi kesusahan dan kesedihan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kesedihan dan kesusahan, dari perasaan lemah dan malas, perasaan sikap bakhil dan penakut, hutang yang menyibukkan fikiran kami dan mengacau fikiran hati kami, dan orang-orang yang menindas kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami berserah dan kepadamu jua kami mohon perlindungan. Oleh itu, perkenankanlah doa-doa kami. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: Ya, Syed FM, Moino Moilin daripada yang lain. Selamat ya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam kasih sayang. Ah, jadi untuk ayah balik
1: ke? Ya, untuk rakan-rakan yang mungkin mungkin tipai aktiviti-aktiviti untuk ia do selamat dia ya selamat nyowe gua ge ya ti
0: iya jam berapa sekarang jam 8 adilah mesen log do cemde tete sebelah je ewok ge cecha ada buka cecha cuma nak pepo masak kalau ri pai ewok nak masak nak ilek lah jadi sebut do pai ewok do paham-paham nak coy iri enak jadi kena wok lah ya balik ti jadi lelo pun puduh nyo bersama Kandi and Chloe Radio Chick FM dan bersama Yar ya balik teh umur nak yang jarang kali bukan jarang lah bulan dua bulan atau memang muk lah sebelum-sebelum memang jarang jadi ya tehnya bersama Yemizi aka Pak Abu dan rakan setugas ya
1: bersama dengan Yek Saga menemani nyob kenema untuk Yahya teh sehingga ke pukul 12 iskal
0: ya sampai 12 SE saja.

0: Ye pun kena hijack stop jam nak.
1: Ya, bermula satu
0: bermula stop ha sendiri pun ha kena hijack jam nak. Maro belas jam dari mana yang top nung musang KL tu 5 jam je lah. Tapi satu 12 jam nak bayangkan perasaan. Tapi nasib baiklah penumpang, kalau driver nak lain macam gig rasa. Jadi dulu pun malu rakan-rakan puduh mungkin tengah menghadap jam nak. Kena dol and you hendam nak niat umur nak bersabar.
1: Sabar
0: nak penting. Sebab kalau jam tu bukan setakat gaji yang bersabar, bukan setakat naik cahaya yang bersabar, naik po jam tu pun kena bersabar je.
1: Sebab kalau tak bersabar kadang-kadang boleh menyebabkan berlaku benda-benda yang tak ecen.
0: Betul. Kan debak sangat.
1: Debak.
0: Tiba-tiba ya sepid lah. Pada tengah jam lagi berputong. Biasa kalau nong highway tu nong kawasan motor putong. Padahal abang-abang sedang menanti tepi lah. Jadi kena hati. Kalau saya yang duit nak janganlah nong-nong yang tok sepatutnya kereta umur. Nah, nak mutuk boleh lah. Mutuk pun kalau beltul lah tok boleh hijack je. Beltul lah sebab nak lorong-lorong untuk berhenti. Pergi kecemasan ke. Duduk lah. Jadi dia pun semoga dipermudahkan segala urusan yang Isdo. Untuk Yaya Bali kita semoga Isdo. Mad Is nak terbit untuk yang kena ember. Tapi untuk rezeki yang Isdo doakan match semoga perancangan yang match semoga hidup yang yang berancang Isdo dipermudahkan. Jadi dulu pun untuk yang saya log kata jangan saya log Adi mau negwag well kau ambil abang nak lipat main bantal lah agak pers lah kod edol pang match nya
1: kena kalau nabus nak mungkin kau itu nak saya log dah
0: kalau nabus nak sebab nabud seringir hamog Adi mungkin Adi nak tengah pepok lagi macam-macam lah nampak pok ke tiba-tiba okay, call cu nen hon mutu nen rem mutu tiba-tiba gadget
1: naik bantal mabek
0: ya jadi walk lah awal itu walk awal bukan ilo untuk menyegarkan diri sendiri je kalau walk lambat tu mang sedap nak walk nak tapi bila walk ke Ahmad Adis nak macam tak segar hik nah habis masalah pun macam tak segar habis kerja pun macam tak segar hik nah jadi kenalah walk awal walk awal mau agak lebla abik agak ni agak ho get cerita Piramli na wek nak care orang madik untuk hilangkan age madik lepas nak
1: buka setekan bukan alam dia nak wek nak tuan lah madik
0: nak tell tuan lah jadi mamuh lah untuk menyegarkan diri nak mamuh boleh siap log baju kemas-kemas pas nak wek standby untuk kejap tu kisah kejap kampung ke kejap makedai ke yang penting awak awal wek kerja tak ilu kerja pun tak kisah ok lah untuk permulaan nanti saya mong genabak trend loy nong pandak angah nong post bihai jadi sambung dengan lagu nong sinar band masih macam biasalah lagu doh akan pasangkan sebab lagu doh nak menyebut 18 suku kaum umpama jadi lagu-lagu yang menyatukan perpaduan suku kaum ayut bangsa-bangsa yang mau enjut negara doh jadi jom semua dengan lagu nong sinar band 18 suku kaum ke udara moy.
1: CFM.

Freeview 706. Muat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda. Layari laman sesawang rasmi asyikfm.rtm.gov.my.

0: Ya, jadi udah tel lagu. Hei, susah
1: je. Pinggan mangkuk terbang naruni. Dia ceria ya ya ya.
0: Sebab pinggan mangkukku terbang relo nak. Sebab pinggan mangkuk nahek. Ah, punca-punca aduh sebab masakan leh tapi tau tak nak hargai. Ah, jadi cerita mengenai masak-masak men menih-leh dak sebut mokili krember men jejak-jejak sekali. Ah, untuk laptop-laptop apa-apa enak kalau cak ilu-ilu dan janganlah komen-komen. Ha aduh masak tau sedap. Ah, memang silap lah kalau haturan memang silap.
1: Memang nahek lah nongki.
0: Ah, memang nahek. Ah, tapi nasiblah jejak-jejak dia jenis sengih. Kalau get elok nak jajak perang nak komen get hit memang rasa ni tahun takkan hacak nasi nak. Ni pinggan nak hek ni lagi ni tahun tak hacak.
1: Ni tahun lepas nak nak orang masak ri
0: masak ri nah jadi rasa masak anu umroh keluarga adalah paling special sebenarnya. Paling sedap umroh nak bukan elok. Punca adalah bukan daripada resipi nak masak nak punca nak masak daripada penuh umroh nak kasih sayang nak masak
1: nak keluarga keluarga itu walaupun teh tu nalek dah elok yang boleh haja boleh haja walaupun umroh nak benda nak tuah teh tu pun tetapi umroh nak bermula nanti amis camber naik keluarga sampailah sekarang. Jadi elok-elok saja yang haca unaklah yang nak masak elok yang tu haca unaklah yang tu masak
0: walaupun simple masakan telur dengan nasi goreng ke macam gitu ya ate tapi rasa nak nikmat nak lain macam kalau baik kedai haca kedai dia masih
1: biasa-biasa
0: tapi nak hawal duit unak yang yang sayang nak duit dah hilang tapi bihit dah cipen hit nah bab nak cha untuk yang kena jangan berkira cin cek cha telur duit ke break cha keluarga ke break cha adik-beradik ke pasangan ke tak kisah kalau bab nak cha duit berca lah sebab unak adalah salah satu ni umroh nak ni rezeki hajik lah untuk hak punya rezeki hajik jadi mungkin cin kongsi ada yang elok-elok
1: dan ada cerita kongsi berkaitan dengan cuaca untuk sebelah Yaya Duh yang terwal pada pukul 9 ya dan jangka sehingga ke pukul 11 Duh kalau ada orang-orang tempat yang sedang mengalami teater dan juga dengue antaranya dalam Perlis, Kedah, Kuala Muda, Yan, Pendang, Kota Star, pukul sana Kubang Pasu, Samak Langkawi, Menekal dan Pulau Pinang. Rakan-rakan di kerajaan Pulau Pinang berjanji terutama rakan-rakan yang nong Perak. Jadi hati-hati ngro nak balik-balik teh-teh cuaca yang tok menentu dan juga keadaan udara yang tok mej disebabkan oleh cerebu. Jadi malam-malam saja kena pastikan kalau tengah nyoba sakit suwot ataupun elok-elok sahaja kena pastikanlah nyoba menutup ataupun nyolog pelitup muka.
0: Jadi inilah perkongsian mengenai cuaca yang balik teh. Dan untuk rakan-rakan mabek tu pun untuk balik teh teh mungkinlah kalau tak teh pun kena berhati-hati je tak elok umur nak back ke masuk umur nak tiba-tiba mungkin nyomo aktiviti-aktiviti mabek seperti ge mahal jenalo ke mahal kenain ke mahal senlap ke mahal leksu nak leka lah cenaran nama cerita jadi kena hati-hati walaupun ni tina balik tapi kena keng-keng majal mall baji teh tak elok lah back tiba-tiba ke masuk baji tu secara tiba-tiba nampak sebab pernah berlaku je tengah memu kawan-kawan mana anin lah tengah memu balik tina tengah sebelah duk eksploitif tiba-tiba nak back back tapi
1: tapi harus menahanin sebelum tu pun buat yang viral negara Nepal padahal balik tok tester tetapi boleh tiba-tiba orang runa nabaag boleh berlakunya banjir jadi kena lah perkara yang perlu nyoba kena hati-hati
0: ya jadi benar lah pada kongsikan untuk Yaya balik teh dan jangan ber untuk kenember teruskan setia bersama akan ikhlas di Radio FM dan terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok anu kenunjun amin naru ate
1: kenunjun amin
0: elok ge ye elok-elok pun cak hek naru tak pernah memilih haluk benda nak tok iminad ikod amis-amis pun nak cak je cerita no kenun tu lah cerita Pine Wagon
1: tipa
0: mungkin tu kerja ya layak tek lah
1: tipa nak buat gitu
0: naruk tek tengah pening lagi elok dalam komen iyo lah bab nak cara komen sebab Pine Wagon kan
1: tengah luye
0: tengah nak luye lagi tidak pening lagi elok dia cara aduh ok dah terima kasih untuk kira teruskan bersama kan dia ya sekarang tu masuk jam 9 berhampiran jam 10 untuk jam ketiga ya bertugas ke udara jadi lepas tu ini jam 11 akan mau berita iaitu Nong Dalek Jakun. Well, jadi dia bersama dengan lagu yang seterus, lagu Ramlan Timos.
1: Ramlan Timos.
0: Ada ikan kau alih-alih lah. Mau dah balik ti, mau semangat, get leh tau. Edo nasib tak mau alih. Kalau mau alih di orang cara memang terbik leh tau. Saya mau. Jadi jom semangat neng. Lagu Ramlan Timos alih kepada Moy Dong Moy.
1: Sivem.

Jangan lupa untuk mengikuti media sosial ACFM. Antaranya adalah Facebook, Instagram dan juga TikTok. Untuk konten dan juga info-info menarik yang kami sajikan untuk tontonan anda semua.

0: tempat-tempat yang terbuka dengan mandi kena lebih berhati-hati. Nano pun empat kawasan dan Sarawak rekod IPU sangat tak sihat. Empat kawasan Sarawak merekod ke indeks pencemaran udara IPU mahap bahaya dengan bacaan IPU yang melebihi 200 setakat jam 8 niyah tadi. Semakan include laman sesawang sistem indeks pencemaran udara APIM. Jabatan Alam Sekitar JAS mendapati Seriaman mencatatkan IPU tertinggi bacaan 298, Naiho Kuching 276, Semarahan 257, Semak Sariki 227. Selain 15 lokasi yang merekodkan bacaan IPU Tuan Sihat dan Sarawak, Sabah, Labuan, Samak, Selangor. Sarawak mencatatkan bacaan IPU tersihat 8 lokasi iaitu Sibu 191, Bintulu 176, Kapit 176, Mukah 172, Samalaju 167, Limbang 155, ILP Miri 153, Semak Miri 134. Jadi ini adalah yang dapat dikongsikan berkaitan dengan rekod IPU sangat tak sihat dan 4 kawasan dan Sarawak.
1: Ialah sebab nak buat enjur pun duk jerbu ke wajib kan. Anung tu pun tak settle-settle lagi kes gaji ke wajib. Mungkin sama-sama doa semoga mengenai apa yang cuaca sekarang di jerbu hilanglah, kembali pulih seperti biasa, seperti gaya atau batu nak. Apa yang cuaca magic lah, sebab jerbu pun bahaya pun doh. Yang paling penting pun doh log mas lah. Sebab dia pun kadang-kadang pun doh dah log mas je sebenarnya nak get stop imak log mas. Temeh yang soh log mas. Plan dah log mas. Kalau zaman zaman COVID top tak apa lah umnekan tak boleh. Tapi pun doh kalau log mas memang akan utemel lah. Bahaya.
0: Tapi yang temel untuk temel pun unak adalah berkaitan dengan kesihatan kena sama-sama jaga. Bukan setakat kesihatan di kesihatan San Oi pun kena jaga. Terutama saya ni jadi boleh berjangkit dan suwar ini sahajalah penyakit-penyakit yang mu. Jadi terus selain SFM akan teruskan dengan hiburan-hiburan untuk
1: ya. Lagu dah ditujukan untuk you Cranber, lagu Nong Masdo. Dinda, malu rakan-rakan yang mau dinda kanda nak. Sayangilah, jagalah dinda kanda yang nak sampai ke jannah. Kalau yang berkahwin, kalau tak tidak sampai ke jodoh lah. Jadi jom semua neng dinda Masdo kudara. Moi Nong Moi.
0: SFM.

Saya Nur Amalina Hanafi, pegawai sains pemakanan Hospital Orang Asli Gombak. Dengar dengan sekali lain, Asyik Asyik Moino.

0: Ya, main-main lain daripada yang lain. Nak teseng mong lagu Nong DJ Linda cukup di sini. Bukan cukup di sini. Tersilap anda, Nora Hafizah. Teringat lagu cukup di sini. Teringatkan anak Anuhik sebenar. Halu gemaya.
1: Semong di sebelah.
0: Bersemong di sebelah tu. Lagu moy tapi tiba-tiba sebut moy. Tengah ngau-ngau sekarang tu. Dua punca mesuk wad lah tu.
2: Mungkin cerok lah aku. Mungkin
0: cerok lah. Biasalah SNO dia tak lari daripada kesilapan.
2: Setiap bilu ATL lah mesti mok. Kesilapan dan juga kesalahan. Tapi yang paling penting bukan kesalahan dan tak sebenarnya. Yang paling penting adalah elok yang saya mencuba dan juga action dan benda nak double lagi meja. Tak kira ni elok saja yang nyom-nyom. Bukan setakat beluwal nak anu hanya berkerajak pun rakan-rakan dan seni-seni yang titik persekolahan pun bukan elok sahaja yang setiap yang ATL lah mesti mok salah terutama tipai HLL tipai ngurunak haleng-lek pasal benda nak mesti mok salah. Jadi asalkan mencuba dengan sehabis baik elok yang ATL.
0: Jadi Enkelo Nesgo tu sebenar jangan itu untuk emoj ma kesalahan, emoj ma kegagalan. Sebenar kunci untuk em berjaya dan kunci em dek sesuatu benda yang kekek selama tu. Nak kunci sebenar kena emoj diri itu apa nak.
2: Kena bukanlah ngurunak selalu em tersalah tetapi melalui salah lah yang akan belajar yang akan lebih elek lagi yang benda tu boleh ATL benda tu tak boleh ATL.
0: Nado tak berpunca disebabkan saya sebut lama lagu ATL lah punca. Tiba-tiba kawan sebelah dulu nak kemim dah maya. Rena ye pun ilu nak kemim tu. Rupa-rupa lagu
2: asyik main tiba-tiba ilu kan.
0: Jadi unaklah cerita. Unaklah kalau Nesgo dia sebenar cerita yang berlaku dia kadang-kadang simple benda nak berlaku tapi boleh dijadikan ni cerita yang jeruk.
2: Pengajaran.
0: Contoh lagi kenangan aja. Kenangan tu tanpa chapter takkan wujud kenangan. Macam ke istu dia jadi kenangan aja. Silap daripada sebut lama lagu ATL jadi ni kenangan bercerita.
2: Jekal mungkin masa bila boleh bercerita.
0: Mungkinlah bila hai bersakot berputih tiba-tiba. Masa nak bercacok dah. Kalaulah bercacok nah.
2: Kalaulah.
0: Tiba-tiba jumpa tuh nak able cara anin. Rek nak cerita nak habislah. Cerita dah ya well lah akan yang bersembang mayop and yeri ya doh akan bercara cepat ke kelompok.
2: Dari ya
0: doh. Akan kopi mok doh akan habis. Nasib kopi tu. Okeylah yang paling teh cerita jam 10 tu sebenarnya jam 10.35 berhampiran ti mau maro benda 10 minit lagi mah jam 11 akal. Cerita ya teh malok yang to eng ong teh nak lagi ong lah teh aneng
2: sarapan maning.
0: Ya malok yang ti top egg nak wok lah di kasak selo ke jam 10 teh. Aduh haye ima ataupun pukul 12 si wok nah. Cerita.
2: Hampir wall akan anu
0: kalau cerita bab-bab anu send log network tu tak payah send ori apun tapi ini cerita anak TMO pesanan lah anak nak janganlah wog lambat-lambat kecuali malok yang kerja memang 6-7 ya tak apa lah send log lah sampai meleng akal
2: tapi kadang-kadang buat yang memang kerja ya pun naslog ikut sendo hanya naslog betul leloi merob jam hanya begwog dah.
0: Iya betul. Sebab ni isteri kadang
2: lagi-lagi lah ngurun amat kalau hanya terde jagoan lain. Jadi naslog pun mungkin ngurun nak tak akan liu. Kejabi untuk nak melelapkan mada terus senawak dengan aktiviti yang anak-anak.
0: Jadi Ichen Kosi get mengenai info-info agah semasa and luar negara itu. Jadi anu mau 4 anggota IRGC antara 7 maut serangan NUAS Iran. Jadi anu Istanbul 4 anggota pasukan korang pegawai revolusi Islam IRGC ialah antara 7 terkorban enklaud serangan Amerika Syarikat dan Iran menurut pihak berkuasa Iran layak teh laporan. Jadi nanti tu agensi yang memetik media tempatan 3 anggota pasukan separa tentera Brazil yang bernaung NTIRGC turut terbunuh kalau serangan Amerika Syarikat pada waktu layak Pulau Lavan wilayah selatan Iran menurut media tempatan. Jadi nak dapat dikongsikan untuk gagah nong luar negara tu.
2: Bukan sahaja gah dan keluar negara, luar negara pun kena kongsikan supaya MLEG.
0: Ya, betul. Gagari nong tu pun kena kongsi je lah. Jadi dulu pun sahabat-sahabat enong ye rakyat Malaysia tu doakan keselamatan untuk warga-warga and ye Iran tu. Macam sekarang tu and ye Gaza baji berdoa lah untuk beg-beg umnah. Sama-sama SNOI. Jadi kena berdoa. Terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok tu je yang masih komen. Tapi cerita and komen atau mengenai jodoh is tu.
2: Jodoh tiba-tiba.
0: Umbertanya mai jodoh nak atas. Jadi kacir
2: okay, jawab. Mungkin lah nak merekomen maha.
0: Jadi ya atas itulah jodoh itu ni hegek tu ini aku malu mungkin tengah nak adis bersopping ke
2: tapi nak seglo jodoh
0: jadi mau anu ribu kongsi ate ti en lautan yang dalam tu ini nak adis mau aje menyelam jadi lepas terima kasih teruskan komen yang mej jangan berkongsikan info-info suasa jom kita bodoh cin kongsi hidup pun tak kisah lu kongsi jadi jom sambung neng lagu apa gembira ge gembira kan pinggang ge mungkin amo aku yang dia tengah bersantai tengah berehat jadi
2: zumba boleh, zumba
0: ya bersumba ge jadi jom sambung lagu Eva Bulan Cinta. Bulan jadi cinta. Lagu ditujukan untuk amu aku yang mungkin mengingati zaman-zaman percintaan. Untuk mengeratkan hubungan kan SM Wong lagu Bulan Cinta dan Moi Moi.
2: SFM.

0: Ya, yeah, Syekh FM Moino Moino lain daripada yang lain. Ah, jadi nak tak sayang mong, sayang man. Iluk kena ha. And lo hagel. Men kena ha. Natuh nak nung agit seniro ya yeah, teh.
1: Men kena ha. Ha.
0: Nama yik misi. Ha balu kena ha.
1: Kena yik. Kena yik.
0: Ay, lain nak lain.
1: Kena ha. Yik teka lah. Cok. Ha, eh.
0: Sapik jadi sapik. Daripada jadi nama Hasagah ha. Tiba-tiba jadi sapik.
1: Jadi moy. Kena ha. Kena keluar je.
0: Ya, lagi dulu pun nak tak sayang mong lagu Gemel Pet Anong Seniro. Eh, jam pun dah jadi jam 10.49 minit yang balik berhampiran majam 11
1: dah akal. Dan juga tepat pada pukul 11 dah akal akan ugelaluan buat rakan setugas DJ Iris.
0: Handsome, kacak, bergaya, rupawan, intan payung. Akan baca.
1: Natalai. Jakun.
0: Jadi untuk teman-teman yang kremba untuk gah-gah tu and you asyik FM akan terloi 4 kali.
1: 4 kali dan is.
0: Ya, yang pertama jam 9 nong di Temer, kedua nong Delek Jakun. And you jam 1 akan nong dialek Semai.
1: Dan saya suai adalah jam 3 untuk dialek Temuai.
0: Ya, dialek Temuai. Jadi kalau yang sembong nak boleh lah bersembong. Gah-gah semasa cerak. Gah-gah.
1: Gak ada pun penting untuk sembong.
0: Ya, betul.
1: Emlek gah-gah yang gamuk. And negara edu. And keluar negara dan juga luar negara. Mungkin mok bantuan-bantuan. Nak yang paling macam sembong sebenarnya.
0: Nak paling-paling mungkin. And dulu pun lepas tu. Ya, akan kembali lagi lepas nanti adalahikan gah daripada rakan setugas.
1: Jam saya suai.
0: Cain sebut lagi ke DJ Iris Kaimsen kacak bergaya rupa haiwan intan payung. Jadi akan terlalu anak-anak Yar akan kembali lagi jam 11 lebih dah akal sampai dah jam 12. Jadi Pai dah tak cerita emuk kawan-kawan yang Pai wegog, emuk yang Pai cica, emuk yang Pai wegog kejak. Jadi dulu pun semoga dipermudahkan segala urusannya. Malau yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malau yang tak cica, nak cica lah meja-meja. Jadi jom semangat ni lagu nong KSSP band. Apa salahku? Nong Delek Jakun. Jadi jom semangat ni. Moi nong moi.
1: SFM.

tepat pukul 11 pagi. Salam sejahtera, berita jakuan Nika ada sampaikan. Dehai Rizal Safri.

Penghantaran baki bekalan baja 3 kepada pesawah di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada dijangka mula hari Ika dengan disasar selesai dalam tempoh masa dengan 10 hari. Menteri Pertanian dengan Keterjaminan Makanan, Dato' Seri Muhammad Sabu Berinaho. Langkah itu disebabkan penamatan perkhidmatan pembekalan Stavikun Manufacturing Sendirian Berhad akibatkan kelewatan penghantaran. Wayatnya pembekalan baki baja itu akan diambil alih oleh Anuk Syarikat Pertubuhan Peladang Kebangsaan Nafas Malaysia NPK Fertilizer Sendirian Berhad. Langkah itu untuk memastikan keperluan input pertanian pesawah empat terjejas. Pelaksanaan operasi pembenihan awan di Sarawak masih lagi bergantung kepada keadaan cuaca dengan pergerakan awan nong sesuai untuk memastikan hujan turun di kawasan hak diperlukan. Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fazil Berinaho, benda itu dimaklumkan Kementerian Sumber Asli dengan Kelestarian Alam dalam mesyuarat Jemaah Menteri. Wayatnya lagi, Met Malaysia tengah menilai kelompok awan nong sesuai. Namun, pergerakan angin masa Ika menyebabkan awan bergerak ke arah Laut Cina Selatan. Dalam pada itu, pengarah bahagian penguatkuasaan Jabatan Alam Sekitar, Rosli Zul Berinaho, pemantauan kepada aktiviti nong berpotensi boleh memburukkan keadaan jerebu di pertingkat di seluruh negara. Pemantauan dengan rondaan diperhebat, terutamanya kepada aktiviti pembakaran terbuka, industri dengan letupan di kuari. Titik panas nong dikesan mengikut satelit juga dipantau dengan desahkan sebelum tindakan pemadaman dengan kerjasama Jabatan Bomba dengan Penyelamat Malaysia. Orang awam juga disaran untuk menggunakan pengangkutan awam untuk mengurangkan pelepasan asap dari kenderaan bermotor. Jabatan Perdana Menteri Ahewal Agama nolak penayangan drama Madu atau Racun nong menimbulkan keresahan dengan kontroversi dalam kalangan orang ramai. Menterinya Dr. Zulkifli Hassan Berinaho, kandungan drama itu menyentuh sensitiviti agama dengan norma budaya tempatan termasuk memaparkan hak gaya hidup hak sungsang. Sehubungan itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM degesa untuk memperkokoh kerjasama dengan agensi berkaitan untuk menyimak kandungan media sebelum ditayangkan kepada umum. Bahan tontonan di platform umum kena mematuhi garis panduan penapisan kandungan bahan penyiaran berunsur Islam dengan peruntukan undang-undang hak sedia ada. Harga runcit RON 97, RON 95 tanpa subsidi dengan diesel tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter bermula hari Ika sampai hari Rabu hadapan. RON 97 masa Ika dijual dengan harga RM4.25, RON 95 tanpa subsidi RM3.77 dengan diesel tanpa subsidi RM4.67 seliter. Kementerian Kewangan Berinaho, penurunan itu mencerminkan harga minyak mentah dunia nong diniagakan pada paras lebih rendah untuk sebahagian besar tempoh pengiraan harga mekanisme harga automatik. Untuk penerima budi 95 dengan budi diesel, harga kekal masing-masing pada RM1.99 dengan RM2.10 seliter. Konflik manusia dengan gajah di Posgob Gua Musang, Kelantan berisiko berulang susulan kedatangannya lebih kurang 40 ekor gajah liar kumpulan Nenggiri di Hutan Simpan Kekal Balah.
Yang ikut pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dengan Taman Negara Perhilitan Kelantan, Wan Muhammad Adib Wan Yusof, risiko itu berpunca daripada kedudukan penempatan orang asli Pusgup nong berhampiran dengan habitat hidupan liar. Dengan pergerakan gajah ke kawasan penempatan, boleh jadi masa binatang itu tengah nyari makanan atau berpindah dari satu lokasi ke lokasi hak lain. Perhilitan akan meningkatkan pemantauan di lokasi sebelum ngambil tindakan susulan berdasarkan penilaian lapangan. Sementara itu, Perhilitan berinahu siku gajah liar jantan hanung dikenal sebagai sulung cale dipindahkan ke Taman Negara Terengganu ngekot pintu masuk Tasik Kenyir semalam untuk mengurangkan risiko konflik dengan manusia dengan kemalangan jalan raya. Gajah itu sebelum nikah dipantau sejak 17 Ogos selepas mengalami kecederaan pada kaki kanannya. Operasi nangkap semula sulung berjaya dibuat pada 30 Ogos di kawasan Jalan Raya Timur Barat Gerik sebelum dipindahkan ke habitat baru. Sepanjang operasi, sulung dapat pemantauan dengan rawatan veterinar dengan kecederaan pada kaki kanannya menunjukkan perkembangan hak positif. Badminton Kejohanan China Master 2026. Pesorangan betina negara Kelitsana mara kepusingan kedua selepas mengalahkan pemain England Karen Yun Kiafeng 21-6, 21-3 di Shenzhen Arena. Kelitsana masih berdepan tugas getir bila dijadual akan jumpa dengan pilihan kedua kejohanan dari China, Wang Ziyi, pusingan hak seterusnya. Dalam acara bergu jantan, gandingan Chia Weiji, Tio Yi akan berdepan dengan pasangan Nur Muhammad Azrin Ayub dengan Tan Wee Kiong pada pusingan kedua. Sementara itu, Wan Muhammad Arif Sahrudin, Wan Junaidi Arif dengan Kang Kai Singh tersingkir selepas kalah pada pasangan India Satwi Sairaj Ranki Reddy Chirag Sethi 11-21, 16-21 pada pusingan hak pertama. Sekian berita Jakun dari Asia FM, berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maigah saudara, syukur alhamdulillah semua sehat sejahtera. Saudara dan mulia, bersyukur no Allah Subhanahu wa taala sebab hisuiku Malaysia. Kubla Malaysia merupakan satu-satu negara kudunya ada de paling kikotnya no masyarakat pribumi atau penduduk asal. Ku negara-negara kilo saudara kaum pribumi kijadi masyarakat kelas kedua. Berbeza ruhik ku Malaysia, kubla para pemimpin sentiasa kikotnya, sentiasa naik bantu masyarakat hi jap kampuk berpuluh dek bantuan kerajaan. Hal adeh mongku kampuk masyarakat hi tala. Untuk para pelajar lagi je oi bantuan. Kenderaan nu sekolah disedia, sekolah percuma. Mong RMT lagi, keputusan pek meribor pun buleh mut nu universiti, buleh kerja, paling tok kerja PGA. Untuk para belia saudara, sebut tala hot kursus ma. Kursus jahitan, kursus jentera berat, kursus make up, semua mong saudara, semua bisedia. Sarah nuhi tala minat atau tak. I kesimpulan saudara, peluang terbuka luas nuhi untuk hi pemaju diri lei, keluarga hi, masyarakat hi. Aman hi kradi pek hi rebut peluang, get menyesal saudara ya. Get hero, aman peluang aja akan bikot ya mai killer. Sekian, wassalam.
1: #penyiaranjakim
2: 95.6 MHz Gunung Ledang, Deputi Johor, Segamat, Kluang, Ledang, Muar, Batu Pahat, sebahagian Melaka, Jasin, Nyalas, Asahan, Merlimau, Bemban, Selandar, bahagian selatan Negeri Sembilan, Gemenceh, Gemas, Air Kuning dan Rompin. Asyik FM, Moinumoin, lain daripada yang lain.

0: The 6th International Cyber Resilient Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Sution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pada jam 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Rekoy, dengarlah Asik FM, lain daripada yang lain.
2: Sembonglah
1: Asik FM,
2: moy. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di pesada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Dia letaknya motor, dia letaknya kerusi lah, apalah.
1: Manalah sifat timbang rasa dia orang ni.
0: Yelah tu, sepatutnya siapa cepat dia lah yang dapat kan.
2: Ha, janganlah main cop parking. Jangan pentingkan diri sendiri. Pesanan ini dari Aisyah FM. Kami prihatin.
3: Ya, daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, Suku Kaum Matek, Hing Kijing leh, daripada Asik FM, Pong dan Pong.
4: Asik FM.

0: Lapanya perut ni. Manalah pakin kosong ni.
1: Itulah puas dah kita pusing-pusing dari tadi mencari ni.
0: Parking banyak. Tapi ada yang suka jenis cok parking ni.

0: demi Tuhan.
1: Nama saya Mahan Anak Cina. Mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ke-69 untuk tahun ini. Semoga warga kerja Asyik FM dan kepada rakan saya orang asli di mana saja, sambutlah Hari Merdeka dengan semangat Merdeka, Merdeka, Merdeka.

0: Eh, bro. Tolonglah, kenapa bro letak situ sampah tu dekat tepi tong sampah tu? Kenapa tu? Kenapa?
1: Ya. Dah tong sampah penuh. Aku letaklah sini sampah ni.
0: Eh, bro, jangan macam tu. Jangan buang sampah dekat situ sebab nanti busuk tau kalau dah banyak orang letak situ. Ha, bayangkan.
1: Atau kalau aku sayang sangat sampah ni, kau bawa balik kat rumah kau lah.
2: Ha, buanglah sampah di tempat yang betul. Jangan letak sampah atau buang sampah merata tempat. Pesanan ini dari Asyik FM, tempat bersih hati pun tenang.
3: Lagu info dan semasa hanya di MyHik Asyik.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

Ya, Hasyid FM, Moinumoy, 12.37, Iminit, Ku Digis Ketika Nunan. Serta anik lagu nyanyian Ju Asra Band, kata dialek temuan, dia berjudul Tonoi lah ya, ataupun bipasan net sungguh mengasyikkan lah ya. Kalau boleh, untuk rakan-rakan hi di biap net, waktu musim sekolah ada, agut lah ya, hi mengalakkan mamik sangat lah, terlalu sangat, du telefon lah ya. Melekat sampai bipasan net, bihot kus ni, terhuyung hayang sebab jela, sebab biga, tak ada bi dak-dak, tak ada baring saja kan. Perlu juga mong aktiviti bersama aduh peringat keluarga engkau untuk hi yalah ya, meluangkan masa bersama supaya waktu redah hi peluangkan hi isi masa je dengan aktiviti-aktiviti berfaedah lah ya. Raya antara aktiviti dia boleh kui, kalau bi pasal net atau melibatkan majlis ke sendiri, kata hidup pun macam-macam boleh KUI lah, permainan minda jelut lagi KUI, mungkin luangkan masa berkualiti bersama KUI lah ya, UI konten UI caknak ke, UI sedap je ya, waktu tengah hari ada jelut e-menu, jelut e-sajian eh. Boleh tadi kita kongsikan menerusi talian WhatsApp Asyik FM dia bernombor 013-3151-6000 lah ya. Okey, pastinya untuk rakan-rakan hidup juga, pada Hipane, pada Jumaat Nada ya Aji, hendak lah ya 4 bulan September ataupun Gecek 9, mong nana bipasanet Battle of the Band BOTB, kita asli, dia akan berlangsung Mas Langor juga ya Aji, antara biapne mambi band-band dia akan terlibat di Raya mong 7, Bu Imai akan engok pani serta Syoi, tapi antara band dia akan berentap, dia pastinya kita akan gertik lagu Liknai lepas ada ya Aji rakan Hiju Johor Farja Man, Amik Kupang Gakit Cina. Asyik FM, moin-moin.

Gelar Eun Majenah Kenon Unyan, dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eun harga ucap, air manika hok, terus he kibar jalur kemilak. Merdeka, merdeka, merdeka.

0: Saya Ki daripada Tuna Spy.
1: Yang hati ni
2: Bok Tulan Tuna Spy. Nak peras
3: Ibo Ibo Tuna Spy. Memeh
2: Tengok ni Asyik FM. Moi no Moi no Moi.
4: Terus dengar Moi no Moi Asyik FM.
5: Ya, yeah, Chef FM, Moidumoy, 12.50, A Minute Kudijis ketika Nuknen. Masih lagi bertemankan Engwi Kiku Udara, semestinya kata segmen My Hi Asyik lah ya. Dan mungkin dia senang memandu, selamat memandu ataupun Pai Talih Ki, Loy Magrai, Kerai Cakna, Warung, restoran dan sebagainya. Selamat menjamu selera lah ya. Dan mungkin juga ya, Kek senang berencet, masih lagi memasak menyediakan jamuan waktu Kudijis tengah hari ketika Nuknen. Gasip lah ya untuk offkan balik lah guest Jih lah ya, guest Oz ya. Kadang Jih maklum lah, mungkin terlalu seronok sangat, terlalu mungkin ke bersama rumah tersayang. Tapi keselamatan diri Jih harus hi utamakan jugalah ya. Okey, walaupun untuk rakan-rakan hi sambil-sambil ke cerengai juga lagu-lagu hiburan semasa, engsiratkan antara gah berkenaan rusukan ya, The Biap, beregu campuran profesional negara, Hon Panron, Rulai Beijing, de mencipta kejutan. Telas, bisingkirkan pasangan nombor 9 dunia, Ju China, Yaji Cheng Xing, Zhang Qi, untuk melangkah ke skor akhir Masters China pada hari adeh. Wah, terbaik lah ya. Akhir mana juga pasangan rengki ke-85, Aji Bi Perneng, aksi meyakinkan untuk melakar kemenangan straight set dengan keputusan 24-22, 21-19 kali tempoh 48 minit, Ma Arena Shenzhen. Lebih CL, lebih manis. Bukan CL teh tarik je ya, bukan ya. Aja kalau hingut bolehlah berpadu-padu lah ya. Ada biap juga lebih manis. Kemenangan in The Bineng Pan Ron Ru Beijing ada dilunaskan dendam ya ke atas lawan berkenaan. Selesai menewaskan Ma pusingan pertama Masters Malaysia pada GCM Mei Chanuk lah. Okey, lepasnya ada biap juga. Kalau Hineng Malok Pang Ron J Beijing ada, dia akan berdepan pasangan Ju Taiwan, Yaji Liu Kuang Ru Xu Yin Hui, bagi merebut tiket ke separuh akhir pada Henle. Dalam perharapkan Mambi ada ya, pasangan beregu ada akan bicik lebih nyak lagi ya, terbang lebih jauh lah ya, untuk terus dikekalkan momentum ketika Nuknen lah. Okey, walaupun tepat jam 1 kali di Sehoi, ia akan ulang luas sekejap untuk berita terpegah dari Alex Mai. Tapi semuanya terus sayang lagu Ju Nyanyian ESB Band Katil Alik Jahud, Generasi Head. Terus sayang lah, Syafam Moi Nong Moi.

Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi yang akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Di mana kau, di mana?
2: Di mana, ya?
3: Kau nak tahu?
2: Kita di mana?
3: Di Asik FM.
4: Selamat mendengar.
5: Ya, Asyik FM Menemoy 1.21 minit ku digis ketika nunen. Masih lagi berteman kerana Wiki Kudara, kata segmen Mahi Asyik. Terima kasih, dia masih setia.

terus bersama Ruji. Malau tak lekit berada. Okey, sentiasa utamakan keselamatan diri jugalah ya. Okey, walaupun antara perkara yang menarik pada hujung minggu ada malau lah ya untuk rakan-rakan hit juga. Mungkin Kik sendiri turut terlibat ataupun rakan sarang Kik. Ya, dia bersempena dengan Karnival Sukan Orang Asli Ksua lah ya, KSUE Debi Uya Jaku ada Jabatan Kemajuan Orang Asli. Pastinya peringkat kebangsaan untuk tahun ada 2026 lah. Okey, pandai juga untuk rakan-rakan hi malok kek boleh debiap ni sebenarnya cerengai semula lah. Temu bual bersama yang berusaha Tuan Insinyur Teknologis Mahan Kimat Dong, Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jakua menerusi Radio Johor FM. Kata Facebook Lina jugalah ya. Kek boleh neng semula. Okey, dan mungkin juga pada Kek dia terlibat sebagai atlet membik peserta sukan J raya lah ya, mong macam-macam e-kategori ni, mong acara sukan bola sepak, jaluk lagi badminton tak silap mong juga, batu seremban lah ya, bowling pun mong pai diperkenalkan dan lain-lain dekilah lah. Waktu ada lah ya pening bakat, tapi dalam masa sama juga semangat kesukanan J, semangat jitu bersama Ru Ratak Maihi ada kena lahir jaga baik lah ya. Kalau boleh benda-benda provokasi ke malumlah sukan kan, semangat lah ya, semangat berkuah-kuah lagi-lagi main jenjam ada bipasan darah muda. Okay, paling penting semangat kesukanan je pernah pening lah. Kalau mungkin terkasar ke aja hit kena biap net hit kosong-kosong semula lah, sorry kan, aja paling mudah lah, sorry bro. Okay, walaupun aja antara perkongsian yang menarik dia malam mungkin terlibat juga, semoga berjaya. Mungkin biap net Kik mong Kik punya target lah ya, untuk bi jadi juara, mencapai emas untuk menyumbang semula lah pada negeri Kik. Okey, kalau Hineng antara perkara yang menarik juga pada hujung minggu ada pasalnya antara program komuniti lah ya, ya Jay, Los Kembali, sebuah persembahan walk ataupun wayang kulit yang mambik main nyenyam belia mai hit semai ju kampung Bota Perak. Debi Uya rata-ratanya mambik main nyenyam ada ya Aji, mambik luhi renawit lah. Malok tepat ni ya Aji, ku dewan mai hit orang ramai kampung Sungai Perah Parit Perak pada 5 September 2026, hari Sabtu lah ya, bermula jam 8.30 minit imengot ataupun klaim lah. Antara atau cara sebenarnya Dabi Ui pada awal pegelap, tapi ia punya acara entuh ni, the utama ni adalah pada waktu klaim lah, persembahan wayang lah ya. Atau cara pada Sabtu je sebenarnya bermula pada jam 10 pegelap 10 pagi sehingga 12.30 kudijis, bengkel seni, reka dan bina patung wayang ju plastik. Dan bermula jam 8.30 ada. Adalah yang utama ni. Ya, 8.30 minit mengot sehingga 9.30 minit mengot. Persembahan wayang Los Kembali. Los deh. Bukan nak main biak je, sad. Tapi ada main hit smile lah ya, bermaksud kembali. Dan 9.30, Los 10 iklam. Sesi dialog lah ya bersama Ruh ambil artis-artis memberikan Los Kembali ada. Okay, ajik ceritanya. Jadi mungkin di kalangan Nengke pihak panel lebih lanjut, boleh talih Kek Cip menerusi media sosial Luhei Renawek. Relok ia eja je. Memang ucap bagai kalau Kek salah eja je mungkin backup. L-U-H-E-I-W R-E-N-A-Y Y pula W-I-G. Ajik ia punya ejaan dia betul lah. Okay, relok pun aja antara memberi perkongsian, boleh kongsikan ketika nunan. Pastinya terus si cerengai junyanya Luhei Renawek versi akustik Bunga Kantan. Asyik FM, menemui.

0: Aku Ramin.
1: Aku Edi.
2: Aku Enceng.
3: Aku Paris.
4: Aku Ahmad.
5: Aku Kino.
6: Aku Irul.
7: Kami Ending.
8: Dengarkan.

0: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.
2: Ya, pengumpulan Cenos, teruskan kejing Radio Malaysia, Asyik FM, PM.

To Wing, lagu nyanyian Man Herket lah ya, kata dialek Batek Sepetanek. Telah pun menghiburkan di ketika dunia pukul 1.45 minit i2. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My He Asyik lah ya. Okay, sambil-sambil kek gertik juga roh lagu-lagu nyanyian artis ciptaan My He ketika dunia juga yang hot kongsikan ya Ajay berkenaan roh Kita Asli ataupun Battle of the Band Kita Asli peringkat kebangsaan 2026 dia akan berlangsung pada helep lah ya, iaitu esok lah ya, 4 September 2026 bermula jam 8 di Bengot. Lokasi ni iaitu auditorium Dewan Jubli Perak Shah Alam. Kalau hineng secara memberi get juga perkongsian pengisian ni untuk tentative program. Okay, dia pastinya dia biar malok lah ya. Kalau hineng persembahan pembukaan bermula jam 8.15 minit i Bengot, dan pastinya ya dia biar juga dia akan dirasmikan sebenarnya yang amat berhormat Datuk Sri Anwar Ibrahim lah, Perdana Menteri sendiri, PMX sendiri, dan seterusnya akan BO gimmick perasmian juga akan turut dihadiri yang amat berhormat lah ya, Datuk Sri Aminuddin bin Syahari, Datuk Menteri Besar Selangor serta YB Datuk Burhan juga, Exco Perumahan dan Kebudayaan Negeri Selangor lah ya. Okey, relok pun kalau okay, masih tak pandai finalis untuk Kita Asli Battle of the Band peringkat kebangsaan ada untuk edisi tahun 2026 Mong Tujuh sebenarnya. Ada mewakili Nar Ju Selangor, Nana Ju Johor dan Nar Perak, Nana Pahang serta Nana Ju Kelantan lah. Antaranya Selangor mewakili Selangor iaitu Zangkut Rumayang Band, dan untuk Johor Farja Band lah ya. Dan pastinya Ju Pahang juga Pandora. Dan untuk Kelantan pula dia akan mewakili negeri Kelantan iaitu Karih Band, serta untuk Perak iaitu SRSTG. Dan pastinya Mijo Band akan bersama jugalah ya untuk edisi kali ini. Bu Imai dia akan lihat ni menjadi pilihan juara lah ya untuk edisi kali ini. Yang pastinya kalau Hineng ia punya mambik juri pun hebat-hebat lah ya. Mambik dia memang dah manah berada kati industri muzik ada. Ya Haji Saiful Umbrella pastinya merupakan pemampu muzik, dan Achong Sweet Child pemuzik juga, serta Datuk Freddy Fernandez dia merupakan Presiden Persatuan Karyawan sendirilah, dan akan menjadi juri untuk Kita Asli Battle of the Band. Okay, boleh letak pada tarikh helup lah ya, bermula jam 8 i Mengot. Okay, dia menarik juga mong persembahan artis jemputan ya Haji Eliana M. Rizal dan Achong Sweet Chal. Juri pun Kim menyanyi jugalah ya. Alang-alang yang Kitty buat, Kitty belanja terus ya. Dan pastinya Azan Typewriter juga akan bersama lah katih untuk Kita Asli Battle of the Band. Dan dia akan bermula helep 4 September 2026. Tapi sebenarnya terus saya Nana lagu kejap. Dia merupakan salah Nana finalis untuk kali ada. Pastinya Mijo Man, Hamo Haka. Aisyah Faham, Mainumah.

0: kami kumpulan Survivor 2.0.
1: Saya Am sebagai vokalis.
2: Saya Lian sebagai gitaris utama.
3: Saya Hafiz sebagai gitaris kedua.
4: Saya Alex sebagai pemain drum.
5: Dan saya Adi sebagai pemain bass.
0: Dengarlah Radio Asik FM, Moi Dong Moi, lain dari

0: Hai, ye Faza, Tom Hak Gombak. Selamat menerusak Asyik FM, lain teman lain.
1: Asyik FM. Ya, Chef Moy 25 minit idui ketika nunen. Masih lagi berteman dengan Wiki Kudara untuk segmen My Hi Asyik lah ya. Okey, tinggal memberi minit lagi sebelum hi bersama kata segmen Kazanas ni Asyik FM tepat jam 2.30 minit idui. Ada pastinya untuk rakan-rakan hi juga pada penghujung minggu adalah ya. Ya, Ajih bersebenar dengan KSUA ataupun Kaswa Karnival Sukan Orang Asli. Dia pastinya ada biap net melibatkan 432 mambik atlet Mahi dan Mong 6 kontingen lah ya. Dan 7 acara sukan debi pertandingkan lah ya. Malah untuk edisi kali ada, tempat debi UI menjadi tuan de, ya tuan rumah ya Ajih pastinya. Bertempat lokasi Ma Edu City Sport Complex Iskandar Puteri Johor Darul Ta'zim pada tarikh 4 Loi 6 September 2026, bermula bermula hari Jumaat sebenarnya, Jumaat Loi hari Ahad lah ya. Jadi untuk rakan-rakan hit juga dia biap ni bi sarankan lah ya, buat dia berdekatan ataupun biap menjadi penyokong ya, ultras ke okay. Baik lah ya, berjen oi hi beramai hi tiba hadir untuk ok sokongan dan sama-sama lah ya hi menggegarkan KSOE Kaswa deh Majohor lah ya. Okey, walaupun pastinya Jik sendiri Aisyah FM akan turut terlibat sama juga sebagai pelapor ma Kaswa deh. Ya Aji DJ dia terlibat, DJ Linda, DJ Azizi, Rumizi jugalah ya, dia akan bertugas ma lokasi ketika Aji lah. Aji ceritanya Mong juga ya, rakan hi ada dia terlibat sebagai peserta juga, Iris Naldo okay, dia akan bermain kat acara bola sepak. Walaupun semoga berjaya, hi pastinya hi harapkan mungkin lah ya mampu mencipta kejayaan untuk edisi kali ada lah ya. Okey, hi pastinya untuk rakan-rakan hi aja antara memberikan perkongsian program-program dia menarik, dia boleh kita turut terlibat sama juga untuk sama-sama lah ya, mungkin dia biap net melalui program ada akan mendatangkan ataupun melahirkan nomor player lah ya, bertaraf antarabangsa barangkali, mewakili Malaysia juga ju komiti masyarakat Mahi lah ya. Okey, Haji Ilih antara memberikan perkongsian dia boleh kongsikan ketika nonton. Okey, relawan terus sayang Survival 2.0 Day 2 and Babuk Nom Belati. Masyarakat, mai lumayan.

0: Oi, kakak.
1: Apa yang sini?
0: Kau tahu tak awet aku cakap yang sebulan lepas aku dapat nombor tu?
1: Kau dapat nombor kat mana?
0: Dekat Facebook aku dapat.
1: Hati-hati Zee, dalam Facebook mana boleh percaya.
0: Tapi dia layan aku baiknya.
1: Tak apa, kau try kau dulu.
0: Ha? Tak apa, tak apa. Dia janji nak telefon aku ni. Kau tunggu jap lagi, mesti dia telefon aku. Kau tengok cantik awet ni. Suara dia lembut, manis.
2: Hello, baby, you tengah buat apa tu?
0: Oh, baby tak buat apa ni, ada dengan kawan dia. Kenapa ya?
2: Boleh tak I nak guna duit you untuk bayar I punya kereta I ni rosak dekat tepi jalan. Jadi boleh tak I pinjam je duit RM1,000? Boleh tak? Sebab kereta I rosak.
0: Oh, tak ada masalah baby. Untuk baby RM1,000-RM2,000 I boleh bagi sama you. Sekejap lagi punya I bank kat you ya. Okay, nanti you bayar lah.
2: Okay, thank you. Thank you baby. Sebab tu I sayang sangat dekat you tau.
0: Aku dengar tak suara awet tu? Dia nak pinjam aku duit. Kau dengar tak Saga? Suara awet tadi manis. Dia pinjam kat aku RM1,000 nak pinjam. Tapi aku bagi RM2,000 lah.
1: Eh, kau ni biar betul. Kau baru je kenal dia. Takkan kau dah percaya dia dah?
0: Aku yakin ni. Takkan awet cun-cun macam nak tipu kita, Saga?
1: Hati-hati si. Aku takut kau kena tipu je.
0: Apa lah kau Saga kau cakap macam tu? Kau ni mesti kau jealous dengan aku. Tahulah awet ni lawa. Aku nak bank in. Kau tengok duit aku banyak ni. Banyak ni dapat gaji ni. RM3,000 banyak lah tu kan. Aku dah siap transfer kat Saga. Tengok aku telefon dia. Dia takkan tipu buat aku punya. Kau ni fikir bukan-bukan. Kau tengok. Sekejap aku telefon dia.
2: Padan muka. Aku dapat duit RM1,000 dia bagi RM2,000. Kena tipu laki ni. Okay, aku nak block nombor dia. Bye.
0: Eh, Afsal, tak ada dah ni. Tak ada lah, bro. Alamak, tak apa-apa. Aku cuba sekali lagi. Itu mungkin dia sibuk lah tu. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Alamak, tak dapat lah.
1: Itulah Zee, aku dah beritahu dah. Kau jangan percaya perempuan dalam media sosial ni.
0: Alamak, Zaga, aku kena tipu. Menyesal aku, menyesal.
3: Johor, 95.6 Asyik FM.
4: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pada pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
5: Memang ku bujang adik sayang,
6: bujang berhias dan bergaya.
5: Bujang adik sayang.
7: Aku Amantra.
8: Aku Sarina.
9: Moh kita layan Asyik FM. Moy nom moy, lain daripada yang lain.

pengebumian JIH DBU sebagai langkah sementara. Berikutan keadaan mayat dia semakin mereput akibat cuaca beket ru lembap laya. Dibiar juga ya pegawai daerah Cituan, ya Ajay Ganesh Aryal. Tindakan ini dia terpaksa record kerana keadaan mayat dia semakin mereput dan menimbulkan risiko kepada kesihatan awam laya. Okey, Ajay ceritanya memberi perkongsian jala dia berlaku maluan negara. Dan kalau Hineng juga kata negara hit sendiri dia berkaitan penempatan masyarakat mayat juga dibiar. Konflik sengoi manusia cik ya ataupun manusia dan gajah mapus gop kumusang debiak berisiko berulang susulan kehadiran sekumpulan kira-kira 40 ekor cik liar nenggiri dia menjadikan kawasan sekitar hutan simpan kekal HSK Balah sebagai habitat dan laluan semula jadi. Debiak juga risiko ada kembali bikin perhatian telah 9 ekor cik liar jantan dewasa dia berada nyon menghampiri tapak perkhemahan kira-kira 150 peserta kembara rakyat Ninggiri pada 24 Ogos yang dia sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap keselamatan mambik penduduk dan pengunjung kawasan berkenaan lah. Akhirnya dibiak juga ya pihak perlitan ya je pengarah Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Kelantan Wan Muhammad Adik Wang Yusof dia biar pihak dia akan bergerakkan anggota ke Puskop bagi menjalankan pemantauan serta penilaian awal susulan kejadian berkenaan laya. Okey, Aji ceritanya dia pastinya berkenaan rupa perkara ada. Perincian dia berlanjut, kek boleh neng juga menerusi portal rasmi berita RTM. Okey, dia pastinya akan kek boleh perkep jugalah ya. Kek boleh kongsikan pada rakan-rakan kek dekila. Pastikan sahih baru lahir kongsilah ya. Okey, relo pun terus Zayan Lan Solo 5 kaki 4 inci. Aisyah FM, moinumai.

nak berinteraksi dengan DJ Asyik FM di Konti, nak bagi idea, nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik. Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asyik FM yang bernombor 013-3151-600. Ha, apa tunggu lagi? Hantarlah sekarang.

0: Ya, Chef Han, moi numoi. 2.34 minit idui ketika nuknen. Okay, masih lagi berteman dengan Wiki ke udara semestinya kata segmen Kazana Seni Asyik FM ketika ada. Dia akan bersiaran selama 30 minit lah ya. Sehingga jam ni idui cahoy. Okay, antara lagu Jenulak dan Kaki Gertik. Dia pastinya Jenulak dibirakam pada tahun 2023. Ya, J lokasi Mapus Lenjang. Masih J tempat latasan Lui lah ya. Tempat peranginan sebenarnya. Untuk beriadah juga bersama Rupringak, keluarga Kek. Lebih-lebih lagi pada musim cuti sekolah ada. Boleh jugalah ya ada menjadikan tempat lokasi Engki. Tapi hinang jugalah ya keadaan cuaca. Hunan ketika hunan juga. Hipanai bukit dan jerbu juga. Pastikan mambil dia berisiko je. Kalau boleh elakkan naik terdedah pada je lah cuaca-cuaca dia tok bor ada lah ya ketika hunan. Okay. Baik, antara lagu dah Kaki Gertik ya je. Lagu The Tepul Lenamor Ju nyanyian Bah Cep lah ya rakan sarah hi ada Jenulak dia bertajuk Cep Birai dan teras Ju Aji lah ya Bah Sud juga akan bersama Rui tajuk Jenulak Nek Menteri Bukit Paga dan teras Ju Aji juga Amin Bah Am lagu dia berjudul Eng Bird Bed lah ya Kibut Bed lah ya tidur katanya. Okey, dan seterusnya pastinya Husin Bahnab juga akan bersama Ruhi Siamang Gunung dan teras Ju Ajih pastinya Batin Yuk Keding lagu The Lenamor juga dia bertajuk Siamang Gunung dia akan kudara lah ya. Terus saya Nasya FM Moi Nung Moi
1: jadi deh maya biar perkenal ing punya nama berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bah Cep. Jadi Jenulak deh jadi berasal daripada ing Bake Ruai Cem Birai. Birai Cem Cemtab. Rokgob biar burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai Kampung Murai anu burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancur. Duh.

0: FM。
1: Ya, Syed Fan, Moidu Moi, 2.48 minit idui ketika nuknen. Okey, relapun lebih kurang 12 minit lagi menghampiri jam ni idui 3 petang. Dan pastinya ia akan oglalan sekejap untuk berita ataupun gah dalek temuan. Dia akan diperoleh rakan sugas DJ Rio serta Johor lah ya. Okey, dan telah saja ia akan kembali berpada semula untuk segmen My Hi Asyik telah saja. Agak dalek temuan lah ya. Okey, walaupun lagu Lenamor ataupun lagu Jenulak lah ya, lagu Sewang. Dia akan kikertik pastinya rakan saudara Hi Husin Bahnab. Lagu dia berjudul Siamang Gunung. Dan penutup tirai nek ju rakan saudara Hi ada Batin Yuk Keding. Lagu dia berjudul Putri Gunung Dia Akan Kudara lah. Okey, walaupun terus saya Nasyid FM. Moi, nung moi.
2: Saya Husin anak laki Bahnab, nama kumpulan Seri Alam dan in an perloi nana jenolak bi bermoh Siamang Gunung. Jenolak itu adalah ilham sendiri.

Gelar Eun Majenah Kenon Unyan, dari suku kaum Mamari, kampung orang asli Sungai Bumbun, Pulau Keri. Eun haga ucap, aik merdeka ho, terus he kibar jalur gemilang. Merdeka, merdeka, merdeka.

Penyertaan penjawab awam berwakaf melalui potongan gaji kena diperluas susulan jumlah pewakaf Mas Senin sekitar 1% daripada keseluruhan penjawab awam persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan khabar, potensi itu bisai membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar juga berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat. Sehubungan itu, Yayasan Wakaf Malaysia akan memperkukuh ekosistem wakaf negara menerusi kerjasama strategi bersama Majlis Agama Islam Negeri termasuk menyediakan kemudahan potongan gaji sebagai salur mudah dan konsisten kepada penjawab awam untuk berwakaf. Cadangan penubuhan Hospital MARA disifatkan tepat pada masa dan untuk melengkapkan ekosistem pendidikan juga keusahawanan perubatan Bumiputra juga bukannya didorong sentimen perkauman. Itu menurut Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Duzuki. Penubuhan hospital itu wajar memandangkan MARA dah melahirkan puluhan ribu pakar perubatan, doktor juga jururawat menerusi institusi pendidikan dan. Satu pasukan khas di Ketohak, Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan, MARA Dr. Mahzan Teh juga ditubuhkan untuk menilai juga mengkaji kebolehkesanaan projek itu secara menyeluruh. Tabung Haji nyap lagi melantik ahli politik aktif menganggotai Lembaga Pengarah Dian. Pengurusi Dian Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus juga memastikan pengurusan institusi itu lebih profesional. Sekaligus menjadikan Dian institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa juga berintegriti. Anggota Lembaga Pengarah Masa Nin tadi daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian juga kelayakan. Selain mengambil kiat kesimbangan kemahiran juga kepakaran yang diperlukan untuk melaksanakan agenda pembaharuan juga transformasi institusi itu. Fama memperketat pemantauan juga penguatkuasaan peraturan penggeredan, pembungkusan juga pelabelan untuk membanteras manipulasi maklumat produk pertanian yang boleh mengelirukan pengguna. Pengarah bahagian regulasi pasaran Fama Azizi Azimi Madhayan khabar, tindakan itu termasuk membendung pemalsuan grade, size, variety juga negara asal produk. Kabadian pemeriksaan nyap dilaksanakan sejak memusim sebaliknya berdasarkan isu semasa juga keutamaan kawasan termasuk dekat pintu masuk negara juga pusat pemborongan. Langkah itu dibuat bersama agensi penguat kuasa untuk memastikan maklumat dengan pelabelan negara asal produk yang sampai kepada pengguna adalah tepat. Segamai 123 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam operasi 48 jam Jabatan Immigration Johor dekat 21 lokasi sekitar negeri itu Selasa dengan Rabu main. Menurut Pengarah Immigration Negeri Johor, Datuk Muhammad Ruzi Muhammad Darus, parti yang ditahan merupakan warga Myanmar, Indonesia, China, Nepal, Bangladesh, Pakistan juga Vietnam. Juga ditahan 6 warga tempatan yang merupakan pengurus premis terlibat operasi tertumpuk dekat premis termasuk kedai makan, bengkel kenderaan, pusat dubi juga refleksologi. Mohon tahanan ditempatkan dekat Depot Immigration Setia Tropika untuk tindakan lanjut. Susulan gempa bumi lemah yang melanda Keningau Sabah pagi ente, ham kerosakan struktur runtuhan kebakaran atau kecederaan dilaporkan. Ketua Hak Balai Bomba juga penyelamat Keningau, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Nizam Sainkui khabar rondaan dan pemeriksaan dekat beberapa lokasi dipergiat untuk memastikan keselamatan terjamin. Dan juga menasihatkan penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan dan segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya terjadi kerusakan atau kecemasan. Kehadiran semula penyu belimbing dekat perairan Terengganu lepas hampir sedekat nyam dikesan membagi
pertanda positif terhadap kelangsungan spesies terancam itu. Pengarah Perikanan Negeri Terengganu Pang Anak Nyukang bagi tahu penyu itu dipercayai mendarat untuk bertelur dekat kampung Pasir Putih Marang pada Selasa main. Sebanyak 44 telur dijumpa dan ditempatkan dekat hatchery pusat konservasi juga penerangan penyu rantau abang. Kali terakhir spesies itu dipercayai mendarat untuk bertelur ialah pada 2017 dekat pantai kampung Jambu Bongkok, Dungun. Beralih ke sukan, Kedah FA dijangka buat rombakan besar-besaran terhadap kesebelasan utama untuk persediaan menentang Negeri Sembilan FC 2 dalam saingan Liga A1 Semi-Pro dekat Tampin Ahad Nin susulan jadual padat pasukan itu. Menurut Ketua Jurulatih Dan, Akmal Rizal Ahmad Rakil pemain simpanan diturunkan untuk memastikan pemain utama mendapat rehat secukupnya untuk berhadapan Star City FC pada aksi timbal balik Piala FA Selasa depan. Keputusan itu penting untuk menjaga tahap kecergasan pemain terutama selepas Kedah FA terikat 2-2 dengan Star City FA dalam aksi pertama dekat Stadium Darul Aman Gelam Enteh. Sekian berita temuan dari Asia FM, berita disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita ATM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: orang sebelah. Jutlah bersembang Asik FM. Moi no moi.
1: Nak berinteraksi dengan DJ Asik FM di Konti? Nak bagi idea? Nak bagi ucapan dan perkongsian yang menarik? Sekarang semuanya mudah. Semuanya di hujung jari anda. Hantarkan saja di talian WhatsApp Asik FM yang bernombor 013-3151-600.

Ya, Chef M, Moi Rumoi. Ketika dunia pukul 3.25 minit idu. Masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen My He Ashi. Terima kasih ya. Pastinya malam rakan-rakan dia setia. Dia terus menyediakan Ashi FM sebagai teman hiburan rakan maklumat kek ketika dunia lah ya. Okay, kongsikan juga antara memberi gaya iaitu Indeks Pencemaran Udara IPU. The Top Board memberi kawasan setakat jam nar idui anek lah ya pada hari adeh. 3 September 2026, Malok de Biap antara kawasan de terjejas tahap bahaya, IAJ, Mas Rawak lah ya, IPD Serian, IPU maafkan yang, Serian ketika dunan 370, memang ceher lah ya, memang agak merah. Dan sangat tidak sihat juga, IAJ Mas Rawak, Mong 4, IAJ Mak Kucing, IPU Net 285, Seri Aman 282, Samarahan 271, manakala Sarike 214 lah ya. Ada kek boleh rujuk juga menerusi Jabatan Alam Sekitar ataupun menerusi media sosial berita RTM lah. Okey, ada masih juga, masih lagi de Biap Net Mas Rawak lah ya. Memang raya tempat dia terkesan. Mong lebih kurang de Biap Net mari bedah 7. 7 kawasan dia tidak sihat Tok Bor. IAJ Masibu 181, Bintulu 170, Mukah 169, Sama Laju 167, Kapit 163, Limbang 152, manakala ILP Miri 152 lah. Manakala Mas Sabah pula, Kimanis dia mencatatkan IPU setakat jam nar iduanek. IAJ 159, Politeknik KK 158, Kota Kinabalu 157, Keningau 156, manakala Matawau IPU dia tercatat IAJ 151 lah. Dan pastinya Labuan juga tak terkecuali, IAJ IPU bacaan dia dicatat net 159, dan Selangor lah ya, Majohan Setia IPU 123. Okey, relaput kek boleh neng perkongsian ada menerusi sumber The Sahih Jabatan Alam Sekitar ataupun menerusi media sosial berita RTM. Dia pastinya yang sahih di berita RTM lah ya. Okey, relaman terus sayang JGP Band, Riak Hai, Aisyah Abang, Moinumai.

0: Salina? Oh, Salina.
1: Iya, Pak.
0: Tuh, pasang radio tuh. Radio mana tuh?
1: FM, Pak.
0: Oh, patutlah dengar lagi di sedap.
1: DJ Linda, Pak.
0: Oh, DJ Linda, ya? suka. Abah suka.
1: Iya, Pak.
0: Tapi panaslah pula hari ni cuaca dia. Aduh, hai. Hai, kipas pun tak terasa. Salina?
1: Pak.
0: Ada air sejuk tak?
1: Ada, Pak.
0: Tak payahlah bawa air sejuk tu. Kalau ada cendol ke, air mata kucing ke, air mata lembu ke, air mata kerbau pun boleh lah bawa. Janji boleh hilang panas ni.
1: Bapak tak nak air A, B, C, D, E, F, G, H ke?
0: Sampai saya pun kalau ada, bawa lah sini.
1: Bapak panas-panas ni, hati saya lagi panas, Pak.
0: Amboi, budak ni membebel pula dia. Bawa je lah ke sini apa yang ada kat dapur tu.
2: Tips penjagaan kesihatan semasa cuaca panas. Minum air secukupnya dan minumlah air yang telah dimasak. Pesanan ini dibawakan oleh Radio Asyik FM, Moinomoy, lain daripada yang lain.
0: Moinomoy pula.
3: Johor 95.6 Asyik FM.

0: FM.
1: Bersama dengan saya Encik Azlan, anak lelaki Tanjung, suku kaum Mandrik daripada kampung Kuala Lah. Mari kita belajar bahasa Mandrik.
2: Okey, dalam bahasa Mandrik, perkataan ye adalah seterusnya bahasa Melayu saya. Perkataan ciup, peribahasa Melayu adalah pergi. Dalam bahasa Mandrik, take adalah bahasa Melayu tidur. Ciup bau teh, bermana pergi kat sana. Ciup bau yi, pergi ke hilir lah jawabnya. Me, bahasa Melayu dia cakap awak. Tapi kalau bahasa Melayu selamat malam, bahasa Mandrik selamat tuoi. Selamat petang, bahasa kita selamat berai. Nama-nama haiwan seperti contohnya haiwan lah. Macam haiwan dalam hutan disebutkan nama kera lah. Kita sebutkan nama kera tapi bahasa Mandriknya dia sebut nama meo. Kalau dia panggil lutung tu bahasa Mandrik dia panggil basah. Seperti kakah tu dia pergi ke bahasa Mandrik dia sebutkan kakah tu adalah rampau. Rampau. Spesies hutan lah, ular lah. Dikatakan ular tu bangsa saya dipanggilkan jekop. Jekop, ular. Macam kura-kura tu piak. Piak. Macam labi-labi tu sebutkan macam saya perkataan labi jugalah. Tapi ada spesies lagi labi yang kecil tu dia sebutkan peas.
3: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu pukul 3 petang bertepat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
0: Terus bersama kami, Asyik FM. Moyo Moy. Moyo Moy dari kami.

Ya, Chef Fam, Moinumoy, 3.49 minit idui ketika nuknen. Okay, sedar tak sedar penghujung rancangan dah pun untuk segmen My He Ashi edisi hari ada 3 September 2026 lah ya. Relok pun, sedar cahoy, kita agak bersama Ruh Rakas Tugas Katil Lailik Jakun bermula jam 4 idui sehinggalah 8 imut cahoy lah ya. Okay, sebelum eng mengundur diri, pastinya memberi perkongsian maluk rakan-rakan hi ada pastinya berada malam Bah Kelang raya antara program-program de berkait lu masyarakat Mahi lah ya. Antaranya de paling entui ada ya ajih de biap ya maha de merupakan nana bipasal ni seperti biasalah de akan biui pada setiap tahun lah ya, setahun sekali. Okay, berkaitan dua agrikultur dan sebagainya. Maluk bertempat Malaman Usahawan Desa at Maha 2026 dia telah pun bermula pada 24 Ogos anuk sehinggalah 6 September 2026 adeh pada hujung minggu lah ya. Bermula jam 9 pegelap Lois Mai Mengot, Laman Usahawan Desa, Laman Tiba 1 Maeb Serdang. Ada pastinya berkenaan du perkampungan masyarakat Maihi ataupun orang asli maluk ya. Kalau hineng engning perkongsian ada menerusi KKDW Kementerian Desa dan Wilayah. Debiap antaranya sepanjang masa kata perkampungan orang asli ada demo TikTok anyaman lah ya, bipeput menyumpit mong juga ya dapur sesikat serta laman padi huma. Mong juga ya biui bak deh. Pastinya bermula jam 9 pegelap Lois Mai Mengot dan katih perkongsian berkenaan juga sepanjang tempoh je mong jugalah ya antara pengisian-pengisian yang menarik dan akan biui pada jam 11.30 minit pegelap sehinggalah 12.30 minit ku digis ku idigis tengah hari persembahan Siawang Lanok dan akan dipersembahkan mong nar sesi sebenarnya kalau kek telas pada waktu i pegelap Lois tengah hari in. Garisau sebenarnya pada belah idui mungkin ki poi tadi biap ni bijuk jo kerja lah ya 4.30 idui sehingga 5.30 minit idui persembahan Siawang Lanok pun mong juga masih juga grup bersama lah ya. Kalau ki hot panel lebih lanjut tadi ki chip tadi menerusi media sosial KKDW ada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah perkongsian dia biap ni sempat juga eng tinyau eng neng lah ya ragam-ragam ambil pengunjung ada ada mong juga bi peput sempat juga ya bi kongsi pengalaman Lina sendiri bi sertai antara aktiviti berkaitan rumah syarikat Mahi lah ya. Raya lah ya mong ukiran patung pun mong macam-macam lah cak nak dan sebagainya. Jadi kikot peluang ada sementara sempat lagi lah ya. Okey, pastinya akan ingin undur diri untuk rakan-rakan ini juga hi akan berbalah pada waktu kila lah ya. Jaga diri, jaga peribadi, malak telekit chip. Asyik FM, moinu moi, bye-bye, abor.

0: The SIG International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang, bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut layari laman sesawang csem.my/crc2026/.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.
2: Ibrah Cakun Yasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bebas tegakkan agama, makna kemerdekaan hakiki. Erti kemerdekaan adakalanya dicemari ideologi ekstrim hingga anda terpesong dari penghayatan kemerdekaan hak betulnya. Dalam konteks agama, mentarifkan kemerdekaan dalam Islam sebagai kebebasan menjalankan tanggungjawab agama tanpa halangan sama ada melakukan perkara wajib ataupun sunat. Kemerdekaan itu sendiri mempunyai makna hak suci dalam Islam, iaitu kesejahteraan, kedamaian dan keamanan. Oleh itu, mesti ada sempadan tertentu dalam mengatur hak asasi IKA. Sempadan itu adalah melalui ajaran agama dan perundangan serta mesti ada undang-undang untuk mengawal kehendak masyarakat supaya ia empat berada di luar norma kemanusiaan. Kalau kita mengimbau kembali sejarah, setelah negara mendapat kemerdekaan pada tahun 1957, maka wujudnya negara hak mempunyai undang-undang sendiri, seterusnya memberi kuasa pada orang Islam untuk membentuk negara berdaulat mengikut acuan agama. Dan pada zaman penjajahan British, banyak kekangan dalam pelaksanaan tanggungjawab sebagai Muslim. Tetapi selepas kita merdeka, negara sudah empat lagi ditekan hingga masyarakat dapat melaksanakan tuntutan agama dengan bebas. Agenda kemerdekaan hak betulnya adalah untuk membela golongan pak berkemampuan dan tertindas supaya dia semua turut sama mengecapi kemerdekaan serta kemewahan hasil daripada kemerdekaan. Tanpa keadilan dan pembelaan pada golongan itu, kemerdekaan hanyalah sekadar orang kata cakap-cakap saja, hampak mempunyai sebarang pengertian di sisi agama. Perbezaan orang Islam dengan bung Islam pada zaman dahulu ialah kedatangan Islam membawa keadilan, tamadun dan perkembangan ilmu. Berbeza dengan penjajah, iaitu menawan serta membunuh penduduk asal sesuatu tempat lalu dia semua merampas hasil bumi yang ada di situ. Kemerdekaan perlu disambut menurut tuntutan Islam hak membezakan diri daripada pihak penjajah serta golongan menyalahi Islam serta kembali pada ajaran Islam sebetulnya. Kemerdekaan Masika disambut secara meluas di seluruh negara untuk memperingati kegigihan dan kejayaan orang terdahulu hak berusaha berjuang serta berkorban mendapatkan hak dan kebebasan untuk negara. Kita perlu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai rujukan utama dalam hidup. Dengan itu, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hashtag Penyiaran Jaki.
4: Hai, saya Rahmat Eka Matra.
5: Hai, saya Zaman Islam.
6: Saya Awang Bikar.
7: Hai, saya Rosa.
8: Ye, Suwinsi.
9: Zed Cool.
10: Saya Oya dari Kepala Endra.
11: Hai, saya Aim Prosbaya.
12: Hai, saya Mazwan.
13: Saya Anum.
14: Kami Kazana.
15: Kami Kazan.
14: Chapters 09.
16: Belta. Kiloi.
14: Kumpulan Per.
16: Resto. Ebo.
4: Teruskan.
5: Teruskan. Teruskan mendengar Radio Malaysia.
12: Asyik FM.
4: Asyik FM.
7: Asyik FM.
5: Asyik FM.

Pagi FM, moi numoi. Lain daripada yang lain. Nah, jadi hari ini bertarikhkan 3 September 2026 bersamaan dengan hari Khamis. Selamat petang ku ucapkan kepada semua rakan-rakan pendengar. Tak kisahlah sama ada yang mendengarkan Asyik FM pada waktu yang sekarang ni, sama ada melalui frekuensi radio ke ataupun melalui My Freeview TV 706 ke ataupun melalui aplikasi RTM Click, ataupun yang dengarkan Asyik FM melalui Astro 875, ataupun ada juga rakan-rakan pendengar kita yang mendengarkan Asyik FM pada waktu yang sekarang ni yang menggunakan aplikasi TikTok dekat telefon pintar masing-masing. Apa-apa pun, selamat petang ku ucapkan buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM, tak kira walau di mana berada sekalipun. Selamat mendengar Asyik FM, moi numoi. Jadi orang kata tak kenal maka tak cinta. Jadi sebelum aku memulakan tugasan aku untuk hari ini, aku nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu untuk DJ Wiki, rakan penyampai dari Dialek Semai sebentar tadi. Kalau sebentar tadi Dialek Semai, sekarang ni kacan semua dah pun berpindah ke Dialek seterusnya. Tak lain tak bukan kacan bersama dengan aku. Orang khabar tu nama diberi oleh kedua ibu bapa tersayang, Hai Rizal, anak lelaki Safri. Nama lebih dikenali sebagai seorang pria, seorang DJ yang tampan, yang handsome, yang rupawan seantero Malaya. DJ Iris in the house, yo.

Penerima sumbangan tunai rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui Peka B40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dengan tambang pengangkutan. Jumpa kami di pertama, Dewan Flat Seri Sabah 3BKL. Seterusnya, KRT Taman Muda Fasa 1 KL. Seterusnya, PPR Batu Muda KL. Seterusnya, Taman Sungai Besi Indah Seri Kembangan Selangor. Selain itu, Taman Seri Gombak Batu Kef Selangor. Keenam, Kampung Sungai Chua Kajang Selangor. Ketujuh, Kampung Baru Ampang Selangor pada 5 dengan 6 September. Bawa MyCard sahaja.

Itu dia Bang Lek Mahang daripada Lee Belatim ya. Lagu dalam dialek Temer ataupun lebih kita panggil tu dialek Temiar. Dialek Temer tu orang Temer tahulah. Tapi yang mana tak tahu tu itulah yang dimaksudkan dialek Temiar. Okey, sekarang ni masih lagi bersama dengan Iris, pria yang ganteng, yang handsome, yang tampan. Angkat bakul sendiri ya namanya, tapi tak mengapa, sudah kebiasaan kita. Kita masih lagi dalam segmen Rentak Genen pada waktu yang sekarang ini, iaitu segmen boleh dikatakan hampir kesemua lagu yang dimainkan. 100% lagu orang kita, penciptanya orang kita, penyanyinya orang kita. Jadi itulah yang dimaksudkan dalam segmen Rentak Genen. Yang mana baru masuk mendengarkan CFM, masuk radio ke, masuk ke dalam TV ke, masuk dalam live TikTok ke, selamat datang aku ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar CFM. Semoga, aku doakan kacan semua diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki masing-masing. Yang paling penting, sentiasa berada bersama dengan orang-orang yang kita sayang. Sebagai contoh, family kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, apa-apa pun, semoga yang baik-baik untuk semua rakan-rakan pendengar Asyik FM. Jadi sekarang tak nak buang masa, aku nak ajak kacan berhibur. Kali ini kita akan bersama dengan Sam Cameron pula. Kita akan bawakan lagu dalam dialek Semai. Ini dia, Wahai Gadisku. Ada yang lain ada gadis tak? Kalau ada gadis, jaga gadis masing-masing. Okey, jadi ini dia, Wahai Gadisku dari Sam Cameron. Semoga terhibur semestinya bersama dengan

OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai Lembaga Pengarah TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%. Manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusi TH Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tadbir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Tan Sri Abdul Rashid menegaskan tiada campur tangan politik berlaku sepanjang tempoh beliau menerajui TH. Menurutnya, pendekatan pengurusan secara profesional telah membantu TH berada pada landasan pemulihan dan transformasi yang lebih kukuh. Beliau turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan pengarah kanan ekonomi dan kewangan, Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata, laporan RCI TH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat tabung haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi. Dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Ekonomi altitud rendah LAE dijangka membuka 100,000 peluang pekerjaan berkemahiran dan bernilai tinggi menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zizin berkata, sektor baharu itu menawarkan peluang kerjaya luas terutama kepada golongan belia termasuk dalam bidang pembuatan, perisian, keusahawanan dan pertanian.
2: Target kita adalah by 2030 kita ada 10,000 atau sehinggakan 100,000 pekerjaan melalui LAE dan business adalah 50 bilion. Jadi kita mulakan dengan unmanned valley. Kita mahu satu tempat sebagai satu tempat eksperimen di mana kita nak identify. Contohnya satu universiti di mana orang muda study di sana dan kita mahu tempat itu digunakan sebagai tempat eksperimen LAE kita dengan drone. Sebab orang muda ni dia lebih catch up dari segi teknologi.
0: Sim Zizin. Potensi memperluas penyertaan penjawat awam dalam wakaf melalui potongan gaji masih signifikan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, ketika ini pewakaf melalui kemudahan itu hanya sekitar 1% daripada keseluruhan penjawat awam persekutuan. Katanya peningkatan penyertaan mampu membuka ruang kepada pembangunan projek wakaf berskala besar dan berimpak tinggi untuk manfaat masyarakat.
3: Kita telah melaksanakan pelbagai usaha promosi dan kita melihat bahawa potensi itu sangat-sangat besar. Jadi insyaAllah dengan kerjasama daripada Majlis Agama Islam Negeri-Negeri, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia, kita akan cuba teroka memaksimumkan potensi yang ada. Kerana kita yakin apabila penjawat awam dan juga orang ramai mula berwakaf, insyaAllah ianya akan dapat membina kekuatan ekonomi ummah dan dalam masa yang sama akan mendapat keberkatan.
0: Sehingga Disember tahun lalu, Yayasan Wakaf Malaysia merekodkan kutipan RM21.29 juta melalui potongan gaji melibatkan hampir 11,000 pewakaf. Kebebasan berkarya perlu disertai kepekaan terhadap batas tertentu bagi memastikan kandungan tidak terjejas, tidak menjejaskan hubungan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Pengerusi FINAS, Datuk Dr. Hans Isaac berkata, pengkarya perlu memahami keunikan struktur sosial Malaysia sebelum menentukan hala tuju penceritaan. Beliau berkata topik kontroversi ialah pilihan kreatif penerbit, namun kesannya terhadap masyarakat perlu diambil kira.
4: Kita anak merdeka dan kitalah penjaga maruah bangsa.

CFM, moin-moin, lain daripada yang lain. Jadi sekarang ni, jam dah pun menunjukkan pukul 5.18 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar CFM yang masih lagi setia bersama dengan ko untuk edisi petang. Edisi konti ketiga hari ini. Jadi apa pun, thank you very much lah ya. Aku ucapkan untuk semua rakan-rakan pendengar kerana sekarang Kacan masih lagi bertemankan seorang DJ yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya.

Jadi sekarang jam dah pun nak menunjukkan pukul 5.38 minit petang. Terima kasih buat rakan-rakan masih lagi mendengarkan Asyik FM walau di mana berada sekalipun. Tak kisahlah yang ada dekat kampung ke, yang mana baru balik kerja ke, yang tengah bersantai ke, yang tengah memandu kereta sekalipun yang mendengarkan Asyik FM. Terima kasih banyak-banyak ucapkan. Jadi dekat sini aku nak kongsikan sikit berkaitan dengan info semasa lah, supaya orang khabar masyarakat kita tidak ketinggalan dengan info-info semasa apa yang terjadi dalam negara kita. Okey, ada mana info yang aku kongsikan ni berkaitan dengan seorang bekas komando Anang de jail ya, 4 bulan disebabkan ceroboh masjid curi RM RM70. Okey, jadi kejadian jadi dekat Aikroh, Melaka, ada mana seorang bekas komando Anang de jatuhi hukuman penjara 4 bulan oleh Mahkamah Magistrate disebabkan nyeroboh bilik Bilal sebuah masjid dengan nyuri wang tabung sebanyak RM70. Jadi tertuduh Muhammad Zaidi Mokhtar yang berumur 44 tahun buat pengakuan bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrat Nur Afiqah Radiah Zainurin. Tertuduh juga didakwa menceroboh dengan memasuki bilik Bilal Masjid Al-Watoni, Bukit Pegoh, Bukit Larang, Teluk Mas pukul 2 pagi 11 Ogos nong lepas. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 448 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sampai 3 tahun atau denda sebanyak RM5,000 atau kedua-dua sekali kalau ada sabit kesalahan. Jadi peringatan untuk kita semua sebagai rakan-rakan pendengar Asyik FM, orang khabar tu memanglah kita nampak nilai yang dicuri tu hanya RM70. Tapi sebenarnya perbuatan macam tu adalah melanggar kesalahan undang-undang. Okey, orang khabar tu RM70 tu sebenarnya kita boleh kerja sehari boleh dapat sebenarnya. Tapi janganlah sampai kita buat benda-benda bukan-bukan macam tu lah, mencuri tu. Kalau tak nak kena penjara, jangan buat benda yang bukan-bukan. Jangan mencuri, jangan meragut, merompak, apa semua kita dilarang. Okey, kita kena usaha lebih sikit, usaha sendiri, kerja macam-macam lagi lah boleh buat, koteptin, banyak lagi perkara yang berfaedah kita boleh buat untuk dapatkan RM70 tersebut. Okey, jadi itu dia pesanan aku untuk rakan-rakan pendengar Asyik FM semua, supaya kita semua terhindar dari perkara-perkara yang kita tak nak terjadi dalam hidup kita lah ya. Okey, jadi jom kita berhibur bersama dengan lagu seterusnya. Ini dia Biden, Head West In Halley, lagu dalam dialek Semai. Semestinya masih lagi dalam segmen Rentak Genen, 100% lagu orang kita, ciptaan orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita sendiri. Apa-apa pun, semoga berhibur bersama dengan Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

perhatian, perhatian.

Wino Wino Wine。

Sekarang ni 6.35 minit petang. Dan sekarang ni kau nak bagi info terkini ya berkaitan dengan lalu lintas semasa lah. Mungkin ada separuh daripada rakan-rakan pendengar kita pada waktu sekarang ni tengah memandu kenderaan masing-masing, tengah nak menuju ke satu tempat, mungkin nak ke Johor ke, mungkin nak ke Perak ke, mungkin nak ke Kuala Lumpur ke. Jadi ini dia info yang kau dapat daripada Plus Line, di mana pada pukul 6.28 minit tadi ada kemalangan dekat kilometer 85 arah utara dari Sungai Petani Utara ke Gurun. Dan disebabkan kemalangan tersebut, disebabkan ada accident tersebut, lorong kecemasan jadi terhalang lah. Tapi jangan risau, trafik masih lagi terkawal. Okey, jadi pada pukul 6.30 minit tadi, baru je 6 minit yang lepas ya, ada juga kemalangan dekat Elite kilometer 4.1 arah selatan dari Shah Alam ke Sifil. Jadi disebabkan kemalangan tersebut, lorong kecemasan jadi terhalang dan trafik pun ikut perlahan. Apa-apa pun buat rakan-rakan pendengar Rasyid FM semua yang Iris sayangi, yang Iris kasihi, yang Iris cintai, ha, semua sekali Iris bagi ya. Ini pesanan untuk rakan-rakan pendengar semua yang tengah memandu pada waktu sekarang. Tak kisahlah pada waktu sekarang ke, nanti ke, nak memandu ke, pastikan ya, sebelum memandu, periksa kenderaan masing-masing. Jangan orang khabar tu kalau dah nampak tayar pancet masih lagi nak dibawa, jangan, okey, jangan cari pasal. Seterusnya, masa memandu, kurangkanlah kelajuan dengan pandu berhati-hati, okey. Orang khabar tu kalau boleh tu kita elakkanlah ya, daripada nengok ataupun ganggu kawasan kemalangan. Kalau ada kemalangan biarkan dia, kita tetap fokus dengan pemanduan kita. Apapun yang paling penting, kekalkan jarak selamat, okey. Sebarang kemungkinan kita tak tahu apa yang jadi atas jalan raya. Kalau kita amalkan penjarakan yang betul, barulah kita boleh sempatlah macam tiba-tiba nak break ke, tiba-tiba perlukan break mengejut, kita sempatlah untuk mengelak sebarang kemungkinan apa yang jadi dekat depan. Okey, jadi apa-apa pun, aku doakan untuk semua rakan pendengar Rasyid FM, semoga selamat sampai ke destinasi masing-masing, ke mana sekali tujuan sekalipun, semoga selamat sampai, okey. Ingat orang tersayang ketika memandu. Jadi jom kita layan lagu seterusnya. Ini dia Amelina, Ashi.

Pek Malik, lagu dalam dialek Semai dari kumpulan Dex Band sebentar saja tadi yang menghiburkan mateh mareh kita hanya di Asyik FM. Moi-moi, lain daripada yang lain. Jadi dekat sini aku nak kongsikan ya berkaitan dengan sukan negara kita. Ada mana Pirli Tan dengan M Tinaah kena buang tabiat buat kesilapan mudah. Jadi buat rakan-rakan yang tak tahu, kedua-dua ni adalah beregu wanita ya. Jadi badminton lah, sukan badminton. Jadi ini dia, beregu betina nombor satu negara kita, Pirli Tan dengan M Tinaah, mengakulah ya, kena cepat biki balik kelemahan terutamanya tabiat yang selalu buat silap mudah lah. Selepas mengalami kekalahan kedua berturut-turut kepada pasangan adik-beradik Thailand, Ben Nyapa Aim Saad dengan Nun Takam Aim Saad pada Master China hari ini. Jadi pasangan nombor 5 dunia itu terpaksa akulah ya, terpaksa terima kekalahan 16-21, 21-17, 19-21 kepada gandingan ranking ke-43 dunia itu dalam pertarungan 67 minit di arena Shenzhen. Jadi kekalahan itu menyaksikan Pirli dengan Tinaah ni sekali lagi gagal menewaskan Ben Nyapa dengan Nun Takam selepas turut kalah kepada lawan itu pada terbuka Singapura bulan 5 yang lepas lah. Jadi Pirli ini dia berkabar banyak benda nak kena debiki, terutamanya dari segi corak permainan selepas kesilapan mudah yang selalu dia buat Chan semakin menjadi kebiasaan. Jadi apa pun kita sebagai rakyat Malaysia, kita doakan yang baik-baik buat pasangan nombor satu negara kita dalam acara badminton wanita ya. Kita doakan semoga selepas ni dah repair kesalahan tu supaya boleh jadi nombor satu dunia pula. Apa-apa pun kita doakan yang baik-baik. Okay. Jadi sekarang ni jam dah pun menunjukkan pukul 6.53 minit petang. Jadi sekarang ni masih lagi dalam segmen Mateh Mareh ataupun kesana kesini ataupun kesenun kesini ataupun kecun kecan. Jadi kalau tadi kita ke Semai, kita ke Perak ya. Sekarang ni kita nak ke Kuala Lumpur. Ini dia, kita bersama dengan Azara Band dan juga Baby Acha dengan lagunya Jaga-jaga. Jaga-jaga apa tu? Jaga-jaga jangan main mata. Okey, apa-apa pun semoga terhibur buat rakan-rakan pendengar Asyik FM.

HFM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Okay, jadi sekarang ni kita dah pun memasuki jam yang terakhir sebenarnya. Sebab sekarang jam dah pun menunjukkan pukul 7.06 minit malam. Kita orang khabar tu kita dah hanya berbaki lebih kurang 54 minit saja lagi. Tapi apa-apa pun masih banyak lagi lagu info yang akan kau kongsikan untuk kacan semua. Jadi terima kasih buat rakan pendengar HFM kerana masih lagi setia bersama dengan ku walau apa juga keadaan, walau di mana pun kacan semua ada. Terima kasih kerana terus mendengarkan HFM Moi Numoi, lain daripada yang lain. Jadi sebentar tadi itu dia TV Karma daripada KOI yang menghiburkan semua rakan-rakan pendengar. Yang mana ada dalam live TikTok mungkin dapat dengar lah ya. Rap kok yang agak berterabu, tak dapat nak ngejar segala-gala lirik. Yang mana dekat rumah mendengarkan mungkin melalui Astro ke ataupun TV ke. Dapat dengar versi Ori. Kalau dekat TikTok dapat dengar versi Iris. Tapi tak tahulah mungkin... Memang yang tak sedapnya versi Iris lah. Yang dekat TV tu memang versi sedap lah. Jadi apa-apa pun mah, aku nak ajak-ajak berhibur bersama dengan Seni Roy. Kita ke Kelantan pula. Kita bersama dengan Dialek Temer. Ini dia Arpapet semestinya di HFM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

ke penghujung segmen penghujung konti ko hari ni lah ya. Andai kata sepanjang ko berkonti, sepanjang ko apa ni lah ya, sepanjang ko bertugas ada salah dan silap, aku minta maaf. Yang mana bagi gift seperti Nanani tadi, oh banyak dia bagi gift, terima kasih banyak-banyak. Lepas tu yang lakan lain-lain, yang tap-tap screen, Janah, Kak Ajat Girl dan yang lain-lain, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih buat semua rakan-rakan pendengar Asyik FM kerana terus setia bersama dengan Asyik FM. Apa yang paling penting guys, ini dia yang paling penting, jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati. Okey, apa-apa pun doakan kejayaan kami tim Selangor di Johor esok hari sehingga hari Ahad. Okey, bye-bye semuanya. Kita jumpa di lain waktu dan di lain hari. Okey, bye-bye semuanya. Iris mengundurkan diri.

kepala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi datuk jangan marah kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

대박.

0: Ibra, temuan di Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun ha agama Islam ke dunia nin ada nah guna ha untuk semua hai manusia sejagat dan bukan ha dikhaskan kepada sesuatu bangsa ataupun kaum. Sememang nikmat nang nyap tehingga ke dunia nin ya nah nikmat Islam dengan kalimah dua kalimah syahadah iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Seseorang yang adab akan dapat menembus tirai atau hijab untuk berhubung dengan Allah Subhanahu wa taala dengan solat, doa, berzikir dan sebagainya. Apalagi untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ke akhirat esok jika diizinkan insya-Allah. Namun gitu saudara, akan ada orang nanya mengambil nikmat nang nyap tehingga ni. Nikmat Islam nang amat luas dan tinggi ini pun nyap dipeduli oleh segelintir umat manusia. Nah mungkin enggan ami tahu atau sombong ataupun dia nyap paham akan tujuan dia lahir ke dunia ini ataupun dia lalai dengan permainan dunia nang nyap kekal ni. Sedangkan muslimin muslimat, cuba nah kita perhati dengan suasana hidup kat sekeliling kita. Dengan perumpama, jika kita nak memanuk keto, dah pasti memerlukan lesen memanuk. Kalau nyap, menjadi satu kesalahan di sisi undang-undang jalan raya. Begitu juga, jika kita nak menggunakan senapang atau senjata api, juga perlu lesen senjata api. Maka, saudara, untuk seseorang yang nak hidup ke dunia ini, perlu nah satu lesen yang lebih besar daripada lesen yang ku sebut itu. Lesen yang ku masukkan itu ialah agama yang paling suci ke sisi Allah, iaitu agama Islam. Lesen ataupun kunci untuk kita menjadi seorang Islam yang nah amat senang, iaitu dengan hanya mengucap kalimah syahadah. Lepas itu disambung dengan ibadah-ibadah umum dan khusus. Akhirnya saudara, sesiapa umat manusia yang menolak Islam sebagai satu cara hidup, maka dan hidup ke muka bumi Allah nin tanpa lesen nang sah. Allah nyak pandang kepada ahad ke akhirat esok, maka menjadi ugi nah dan rasa menyesal. Kembali nah bertaubat dan menjadikan Islam sebagai suatu cara hidup. Semoga berjaya dunia dan berjaya akhirat. Fikir-fikir dan renung-renung nah bersama. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag Penyiaran Jakim.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam. Terima kasih. Semoga Kak Nuraini dan juga Zahra dari Kampung Rasli Sungai Cadak Ulu Kinta terhibur ya. Lagu E. Ramli untuk rancangan pilihan nasi bingkisan rahsia dan juga lagu Kak Nuraini kita ya, daripada nyanyian Wali Band Doa untuk Mu Sayang untuk adik Linda yang katanya yang berada di Bukit Seruk dengan juga pendengar setia Radio Asia FM Monomoy. Semoga terhibur. Terima kasih DJ. Alright, baik. Dan juga Zahra ya, Kampung Rasli Cadak Ulu Kinta. Semoga terhibur bersama Radio Asik FM Monomoy dalam segmen pilihan asik. Baiklah, kita tunaikan permintaan seterusnya. Semoga ada di sisi radio rakan kita. Ya, Hanis dari Johor, lagu Rembulan, penyanyinya ialah ya Nurul Huda. Terus bersama Radio Asik FM Monomoy, saluran pilihan anda.
1: Pilihan asik.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Ya, yeah, semoga siapa yang tengok live, sahabat-sahabat kita yang tengok live gelap nin, ya, yeah, audio delay, eh, alright, okay, boleh ke RTM klik untuk dengar lebih tepat lah, ya, yeah. Alright, yeah, selamat malam, terima kasih yang hadir, thank you, ya, yeah. PCPC Dayang, thank you, alright, ya, yeah. Dayang, terima kasih banyak-banyak, okay, terima kasih banyak-banyak, ya, yeah, Dayang, ya, yeah. Okey, dan juga terima kasih Omeng, terima kasih Kak Noreni, ya, thank you. Terima kasih kawan-kawan yang tetap layar, terima kasih, ya. Audio kita delay, ya. Delay seketika. Okey, baik. Semoga terhibur, ya, Mawar Terindah dari Kuala Selangor, lagu permintaan Ella, Tiada Tangis Lagi, ya. Untuk khas untuk semua peminat Radio Asyik FM Monomoy, ya. Terlebih dahulu kita dengarkan juga lagu, ya, rakan-rakan Kak Nuraini Zahara, ya, alright, dan juga, ya, baru saja dihiburkan juga permintaan, ya, alright, okey, rakan kita iaitu saudara Zulkifli Lee dari Kuala Bil Slim River, ya, lagu sayang-sayang daripada Kepulauan Corian, dan juga Ayu dari Kampung Embus Lubuk Paku Maran, ya, lagu Ramsa Dak Kena Suka, ditujukan kepada keluarga tersayang di rumah dan kepada semua pendengar Radio Asia FM di mana juga berada. Terima kasih. Yeah. Alright, baik. Dan untuk pilihan seterusnya, kita tunaikan permintaan sahabat, ya, yeah, Asyik FM Monomoy. Okey, sebelum tu juga semoga Kak G juga terhibur. Alright. Aku tak ingin lagi minta Marlina. Alright. Dan juga Hanis dari Johor, ya, yeah, Rembulan Nurul Huda. Ya, yeah, okay, alright. Seterusnya, kita tunaikan permintaan Desiran Rindu dari Puncak Alam Selangor, lagu permintaan Gurauan Cintamu daripada Secret Band, dan juga saudara Lid Walid dari Gombak, ya, lagu permintaan dari Seniroy, Apa Khabar. Pukul 9 kita bagi laluan kepada berita semasa dan teruskan bersama Radio Asia FM Monomoy, saluran pilihan anda.

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Pilihan asyik.

Terhibur sahabat kita ya. Selamat layak DJ Landry ya. Landry dari Pahang ya. Titik Deri ya. Tik Yek Deri ya. Masih cool sendiri. Right. Okey, terima kasih. Okey, kepada anda yang sedang menonton live TikTok DJ Noriman ya. Ada delay pada suara ya. Harap bersabar. Okey. Minggu lepas okey, tak tahulah. Okey, baik. Apa pun semoga terhibur ya. Sahabat kita daripada Pahang, Landry ya. Okey, Tik Yek Deri Baba AL. Semoga terhibur. Dan permintaan seterusnya, kita tunaikan permintaan sahabat kita yang seterusnya ya. Semoga ada di sisi radio. Rakan kita dari Kuala Selangor ya. Dah pindah ya, Kuala Selangor. Siti Salwa dari Kuala Selangor. Lagu pilihan Tangisan Gaza. Kumpulan Skirt Band untuk semua pendengar Radio Asia FM, tak kira di mana jua berada. Terima kasih DJ, selamat bertugas. Bye-bye ya. Terbaik Asia FM, terima kasih ya. Terus menyokong radio ini. Baik, dan juga permintaan seterusnya ya, daripada Zek Muhammad Razif ya. Sekarang berada di Kampung Batu 12, Jalan Kapal Kelang. Ingin meminta lagu yang berjudul Geburuh ya, nyanyian daripada Faizal Tahir untuk hiburan semua sahabat-sahabat Radio Asia FM dengan ucapan semoga terhiburlah hendaknya. Terima kasih Abor. Okey, baik, terus kita layan permintaan lagu sahabat-sahabat ya. Radio Asyik FM Monomoy dan juga Izzat Kampung Sungai Leleh Pahang. Ya. Yeah. Alright, Izzat dari Sungai Leleh Pahang. Apa khabar orang Sungai Leleh? Ya. Yeah. Okey, kepada anda yang sedang menonton live, kita punya audio lambat sikit sampai di sana ya. Okey. Ya, malamlah jerbu ya. Suara gambar sampai dulu, suara kemudian lah. Okey, baik. Waalaikumsalam Izzat dari Sungai Leleh ya. Nah, minta lagu Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim. Yeah, right. Semoga terhibur tiga sahabat pendengar kita yang pada sebelah gelap ni. Yeah, right. Saudara, yeah, rakan kita yang Siti Salwa, saudara Izzat dan juga Zek Muhammad Razif. Terus bersama Radio Asia FM, nombor saluran pilihan anda.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah sia diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

Ya, semoga terhibur terus bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Terima kasih Kak Noini Omeng. Terima kasih ya. Alright, kepada anda yang sedang menonton live, kita punya audio agak lambat sikit sampai ya. Gambar dulu, suara kemudian. Okey, baiklah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih lagi setia bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy dari Kuala Lumpur. Dan jam kini pukul 9.44 minit malam ya. Wow, jumlah tap screen kita sudah pun 67,000.9. Terima kasih banyak-banyak yang hadir support. Alright. Okey, terus bersama hiburan santai ya, hari Khamis hari ini 3 hari bulan. September 2026. Kepada anda yang sedang memandu, jadi selamat memandu, berhati-hati dalam perjalanan ya. Okey, jadi hati-hati dalam perjalanan. Terima kasih ya kawan-kawan kita yang masih menonton, yang sudi lagi mendengar. Alright, baik ya. Okey, jadi kepada anda yang sedang memandu atau mas kelir yang sedang melalui ya, arah utara dari Sedenak ke Simpang Renggam ya, kerja penyelenggaraan di kilometer 52.2 dan juga kilometer 54.5 Sedenak ke Simpang Renggam, jadi hati-hati memandu. Alright, terima kasih. Ya, 7,905 omeng ketika ini sedang mendalui jumlah tetap layar di Jenoriman. Terima kasih. Terima kasih, Syekh. Terima kasih juga kepada Dayang, juga kepada Raini, ya, Alfarid juga, thank you Alfarid, terima kasih. Ya, terima kasih ya. Kita punya audio sampai kemudian ya. Gambar dulu sampai audio kemudian. Alright. Terus bersama Radio Asyik FM Monomoy dan semoga terhibur dengan selesai lagu pada gelap ini. Terima kasih. Alright. Sama dengan CD ya. Bunga Mas.

Ya, semoga terhibur ya lagu nyanyian saudara Sidi kita ni. Pukul 9.51 minit gelam ya. Kita sampai ke dulu laporan cuaca untuk sebelah malam ni. Kak Noraini, terima kasih. Thank you, Omeng ya. Alright, di Perlis masa ni hujan ya. Sampai jam 1 pagi ya. Ya, hujan amaran ribu petir di Perlis, di seluruh negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Kelantan, Terengganu ya, di Besut, Setia Ulu, Terengganu, Dungun, Marang, Kuala Terengganu dan juga Kuala Nerus ya. Pahang di Jerantut dan Maran gelap ni hujan ya. Alright. Ya, kita tengok siapa yang ada dekat live ya. Okey, terima kasih ya. Tak ramai lah, lebih kurang 9 orang lah yang sedang mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Okey, jumlah tiap layar kita sudah pun 71.9K. Terima kasih banyak-banyak ya. Ibran serta bersama Radio Asia FM Monomo dari Kuala Lumpur. Selamat hari Khamis ya, malam Jumaat. Ya, 3 bulan September 2026 lah. Bersama dengan Desa Band, Apa Salah Aku. Ha?

Ya, terima kasih, Homeng. Thank you. Terima kasih banyak-banyak kawan-kawan, sahabat-sahabat yang hadir support. Ya, yeah, alright. Dah pukul 10, ya. Yeah, alright. Yeah. 10.16 minit malam bersama dengan Radio Asia FM Menemui kepada anda yang sedang menonton live. Ya, yeah, terima kasih Blueberry PC. Eh. Alright. Dan juga yang follow juga terima kasih. Okey, santailah untuk menghabiskan masa sampai jam 12 gelap ni. Okey, okay, siaran kita bersama Radio Asia FM dari Kuala Lumpur. Kepada anda, ya, jaga kesihatan. Alright, kepada yang tengok live video dulu, ya, lagu apa suara kemudian. Dia hidup macam itulah, ya. Kan, Omeng, dah limit lah. Limit apa, Omeng? Hidup ni macam itulah, Omeng, ya. Dia ada limit lah, limit, ya. Kebatasan, ya. Alright. Kehidupan ada limit, kawan-kawan. Mana ada tak ada limit. Limit cukup jam tidur, kan. Limit lah tu. Okay, tap screen pun macam tu juga. 3,000, relax lah, kan. Minum kopi, ya. Pergi dapur, cari ikan, kerisi, kan. Makan tulang, ya. Tak sampai kena lelangit, luka. Dah lah luka di hati. Tambah lagi luka di lelangit. Allah. Eh, hidup ada limit, kawan-kawan. Sampai time kita pergi juga, eh. Tak ada siapa yang kekal kat dunia ni. Jangan risau. Semua akan merasainya, eh. Alright, apa pun yang terbaiklah untuk rakan-rakan kita lah, eh. Terima kasih. Siapa ni semangat betul lah, eh? Siapa? Oh, nombor satu ni siapa? Tak nampak. Nai. Wah, Nai mengumpul 13,000, eh. Ketuk-ketuk layar 865. Wah, Omeng dah limit, ya, eh. 3 kali 4, 12,000. Betul lah, Omeng. Kak Noraini 4,000 lebih. Ya, itu dia top 3 yang sedang beraksi ketika ini. Terima kasih. Alright, kepada anda yang sedang menonton, suara dulu, suara macam mana, eh? Dia delay sikit lah, ya. Alright, sebab saya guna sistem direct ke. Kepada anda yang dengar di RTM Click, mungkin sama lah, eh. Kepada anda yang dengar radio, mungkin dia sama di rumah lah. Tapi siapa yang tengok live saja, dia lambat sikit lah, kawan-kawan. Suara sampai dulu, kemudian lah. Alright, video sampai dulu. Baik. Okay, terus bersama Radio Asia FM Monomoy. Kita nak tinjau keadaan trafik gelap ni, alright. Okay. Macam mana ni? Hari ni berbuih-buih. Berbuih-buih, ya. Macam-macam lah, ya. Okay. Macam-macam benda lah, ya. Gitulah. Okay. Hidup macam tu lah, Omeng. Hidup macam tu, kan. Kan, kita makan nasi kenyang, limit. Siapa makan nasi terus makan nasi, saya pelik, kan? Okay? Rotek kita limit, kan? Kan? Gitu. Eh? Kita menjahit pun limit. Kalau dah mata dah tak nampak, tak payah jahit lah. Rehat tidur, kan? Kerja pun limit, kan? Cukup time balik. Hidup ni penuh kelimitan lah, eh? Alright? Kan? Okay? memandu pun limit. Omeng, kalau mengantuk, jangan disorongkan motor tu. Dah, kan, sampai rumah, tidur, rehat. Power bank pun limit. Kena cas juga. Eh, banyaklah hidup, limit lah, macam-macam lah. Baik, terima kasih semua yang hadir support. Terima kasih banyak-banyak. Tak ramai lah. Macam biasalah, live saya tidak akan melebihi. Dia pun limit juga. Live saya takkan lebih 20 orang. Jangan percayalah. Ada yang nampak menyampah pun ada. Biasa tu. Manusia macam tu lah, kawan-kawan. Ada yang suka, ada yang tak suka, tu biasa. Ada orang suka makan ikan, ada orang suka makan ayam, ada orang tak suka makan. Macam-macam.

Ya, terima kasih Omeng. Thank you Kak Noreni. Terima kasih. Terima kasih yang masih lagi sudi mendengar ya, sambil makan-makan mie goreng ya. Oh, makan mie goreng baru pukul 10.37 minit malam. Terima kasih semua satu santai bersama dengan Radio Asia FM Monomoy dari Kuala Lumpur. Yeah. Terima kasih atas kesetiaan anda yang masih lagi sudi mendengar ya, teman-teman, sambil makan-makan, menyamu selera di waktu ini. Yeah, alright. Yang sedang melayari media sosial, selamat melayari media sosial ya. Okey, dan untuk bola sepak skuad Malaysia Omeng yang bawah 19 tahun terpaksa berpuas hati dengan keputusan seri dua sama menentang Australia dalam aksi kelayakan Piala Asia bawah 20 tahun di Laos hari ini ya. Keputusan itu menyaksikan pasukan negara kita gagal lah mendapat kemenangan penting dekat usaha untuk memburu kedudukan terbaik dalam kempen kelayakan. Jadi pasukan Australia terlebih dahulu mencetuskan kebimbangan dalam kem Harimau Muda apabila Marcus Neil membuka jaringan seawal minit keempat, dan aksi kumpulan H-Team bagaimana terpaksa dihentikan lebih 2 jam disebabkan cuaca jihin ataupun buruk di venue sebelum permainan disambung balik ya. Malaysia bangkit selepas aksi bersambung apabila Fadlul Hadi meledak gol penjamaan pada minit ke-50 untuk kembali menghidupkan peluang skuad negara. Momentum diteruskan apabila Izzuddin Afif meletakkan Malaysia di depan ketika itu 2-1 Umeng, ya, pada minit ke-70 menerusi rembatan kencang yang menewaskan penjaga gol Australia. Tetapi kelebihan itu tidak bertahan lama apabila Alat Abdul Rahman kembali menyamakan kedudukan untuk Australia pada minit ke-80 menerusi rembatan cantik dari dalam kawasan penalti. Jaringan berkenaan kekal sampai ke whistle penamat untuk kedua pasukan berkongsi satu mata menerusi keputusan seri dua sama. Dan Malaysia ini muda kita mendapat dua mata selepas seri dalam dua perlawanan itu dan ya, seri dengan pasukan Australia untuk kejohanan ya bawah 20 tahun ya, Piala Asia 2026-2027 di Laos hari ini ya.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Almaguer kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Ya, mampiri jam akhir bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Terima kasih. Tinggal berapa orang ni? Tinggal 4 orang. Tinggal 4 orang. Ya, itulah. Masing-masing dah mula mengendurkan diri pelan-pelan lagi. Ya, itu dia. Jadi apapun kepada anda yang mungkin sedang memandu ya, bertemankan Radio Asyik FM dalam kereta barangkali ya. Okay, selamat dalam pemanduan. Di kala macam cuti sekolah ni, trafik pun luar biasa. Alright, terima kasih kepada anda yang terus mendengarkan Radio Asyik FM Monomoy, saluran pilihan anda yang barangkali yang berehat lah ya, bersantai santai lah, lagu pun bersantai santai lah ya. Ada yang terlelap lah ya. terlelap. Ya, kita punya jumlah tap screen kita, tap layar kita telah pun melepasi 119,000. Terima kasih banyak-banyak. Yang masih semangat, tak ramai lah ya, tinggal 5 orang lah ya. Cukup lah ya. Jam akhir bersama Radio Asyik FM Monomoy. Ya, 3 hari bulan September masih lagi sebelum kita menyengah ke hari Jumaat, 4 hari bulan September 2026. Jadi kepada anda, sahabat-sahabat ya, semoga hari ini yang kita lalui dengan pelbagai perkara lah ya, mungkinlah barangkali lah ya. Jadi kepada anda yang sedang menonton, suara sampai dulu ya, suara kemudian ke, gitulah, delay sikit kita punya live eh. Tapi apa-apa, terima kasih lah kepada saya yang masih lagi setia menonton. 3 follower baru saya, terima kasih. Okay, dengan jumlah tap layarnya, share kita 300 lebih, terima kasih eh. Omeng ya, terima kasih Kak Noraini. Alright, kawan-kawan kita yang tetap layar juga, semangat lah ya. Blueberry, terima kasih. Masih lagi makan mie goreng ya. Alright. Okay. Al-Farid juga, terima kasih. Dayang juga, terima kasih. Thank you eh. Yang membantu menggerakkan live. Terima kasih banyak-banyak. Okay, kita berhibur eh. Untuk jam akhir bersama dengan Radio Asyik FM Monomoy. Pukul 12 malam nanti kita akan beralih siaran untuk ke Radio Salam FM yang akan bersama dengan saudara daripada jam 12 malam nanti sampai jam 8 pagi esok. 8 pagi besok bersama dengan Radio Asyik FM kembali. Ya, bersama dengan rakan-rakan penyampai yang hebat-hebat lah di Radio Asyik ni eh. Terima kasih semua ya yang hadir. Support, thank you banyak-banyak. Alright, kita berhibur lagi.

Ya, waalaikumsalam Abang Ifan. Terima kasih. Di hujung waktu bersama dengan Radio Asyik FM Monomo dari Kuala Lumpur. Terima kasih atas hiburan ya. Waalaikumsalam Abang Ifan. Anda bersama dengan Radio Asyik FM untuk 3 September 2026 di jam akhir. Alright, ya. Yeah. Terima kasih. Tinggal makin sikit dah orang, tak apalah. Santai-santailah, santai-santai ya. Kita akan tamat live lebih kurang pukul 11.55 lah ya. Live kita akan tutup kat situ lah. Terima kasih ya semua yang sedang mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Santai-santai bersama Radio Asyik FM, mana-mana di Januari, mana-mana ya.

Okey, 178,000 eh. Terima kasih, terima kasih. Kak Noraini di atas 29,000. Terima kasih, terima kasih Kak. Saudara Omeng di tangga kedua 25,000. Terima kasih Omeng. 999 di tangga ketiga. Terima kasih. Abis Jak di tangga keempat 5,000 lebih. Terima kasih. Okey, sampai sini pertemuan kita dan terima kasih kepada yang support. Selepas ini bersama dengan Radio Salam FM dan terima kasih kita jumpa lagi insyaAllah pada hari Ahad. Bersama dengan aku di Radio Asia FM hari Ahad pukul 8 hingga 12 malam. Terima kasih semua. Jaga diri, jaga kesihatan dan kita berjumpa lagi selepas ini bersama dengan Radio Salam FM bersama dengan anda. Bye-bye, jaga diri dan berjumpa lagi insyaAllah. Bye-bye.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم. Pada malam yang penuh kemuliaan ini, kami berdoa memohon keridaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikan sebaik-baik penghayatan. Allahumma ya Allah ya Fattah ya Alim. Kami mulakan siaran Salam FM pada malam ini dengan lafaz kesyukuran atas segala limpah rahmat dan kasih sayang-Mu. Engkaulah Tuhan yang memiliki segala keagungan dan kekuasaan, serta yang telah melimpahkan rahmat kepada sekalian hamba-hamba-Mu. Engkau jualah ya Allah yang telah menerangi hati-hati kami dengan cahaya ilmu dan kebenaran, jalan yang membawa keampunan, keredaan, serta ketenangan yang abadi melalui liku-liku kehidupan yang kami lalui. Allahumma ya Allah, ya Alim, ya Hakim, bantulah agar hati dan jiwa kami terus tetap mengingati-Mu ya Allah, yang sentiasa mensyukuri-Mu serta baik dalam melaksanakan segala perintah-Mu dalam beribadah kepada-Mu. Dan jadikanlah segala rancangan di siaran Salam FM ini membuka minda dan hati kami ke arah lebih memahami dan seterusnya menghayati ajaran yang telah dibawa oleh junjungan kekasih-Mu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah jalan Islam yang menjadi penyuluh hidup kami daripada kesesatan, agama yang menyelamatkan kami daripada sebarang kemurkaan. Engkau selamatkanlah kami ya Allah dan ahli keluarga kami serta para pemimpin-pemimpin kami daripada sebarang musibah dan bala bencana, serta kekalkan kesejahteraan, kerukunan hidup bermasyarakat serta negara kami dengan aman yang berkekalan. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. 5 4 4 3 3 2 1 1.
1: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
2: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
3: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam FM.
1: Salam FM. Salam untuk semua.
2: Salam santai. 12:30
5: malam hingga 4 pagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar saudara? Diharapkan semoga semuanya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya bersama-sama dengan keluarga yang tersayang pada musim cuti sekolah ini, cuti yang panjang. Ramai di antara kita yang turut serta mengambil bahagian, mengambil peluang untuk pulang ke kampung halaman menjenguk, menziarahi ibu bapa di desa. Alhamdulillah. Kembali lagi bersama-sama dengan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua bermula dari pukul 12:30 malam sehingga ke pukul 4 pagi untuk segmen Salam Santai. Untuk hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam 22 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 4 September 2026. InsyaAllah kami di Salam FM akan sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memainkan pelbagai lagu-lagu yang berkonsepkan kerohanian dan juga ketuhanan. Dan tak lupa juga untuk kita sama-sama keudarakan pelbagai rancangan yang akan mendidik jiwa kita, menjana minda kita semua. InsyaAllah pada pukul 12:10 minit pagi nanti kita nak dengarkan hari ini dalam sejarah berkenaan dengan Hotel Tanjung Jara memenangi anugerah Agahan. Dan setelah itu pada pukul 12:15 minit tengah malam kita nak dengarkan pula rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami di Salam FM. Salam untuk semua.
6: September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi anugerah Aga Khan seni bina terbaik. Pada hari ini dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun, Terengganu memenangi anugerah Aga Khan untuk seni bina terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turki. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina Istana Tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina, yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Chakirhan Residence di perkampungan Akyaka, Turki, dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab, wa ya mujri as-sahab, wa ya hazim al-ahzab. Ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah, yang maha perkasa. Ya Allah, yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
4: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
5: Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi segmen Salam Santai dalam segmen Mencari Yang Halal pada malam ini. Kita nak bersama-sama dengan seorang tetamu jemputan yang kita bawakan istimewa bahagian pengurusan Halal Jakim. Kita bawakan seorang ustaz, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syukran, yang merupakan penolong pengarah kanan di bahagian pengurusan Halal Jakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi.
5: Sihat, Ustaz?
8: Alhamdulillah, sihat. Bahagia, ceria.
5: Alhamdulillah. Terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Baik, Ustaz. Kita nak bincangkan tentang satu topik yang saya kira begitu dekat dengan kita. Perkara ini baru saja berlaku dan agak viral sebenarnya. Iaitu berkenaan dengan penarikan sijil halal, okay, antara kepercayaan dan tanggungjawab. Menarik kan?
8: Tajuk dia tu agak kritikal juga.
5: Kritikal, Masya Allah. Tak apa, Ustaz. Kita nak bawakan pelan-pelan je malam ni. Okey, baik. Isu penarikan sijil halal ni baru je berlaku kan, dan saya pasti menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan masyarakat. Semua orang nak tahu. Jadi sebagai pengguna, kita ni bukan je nak pastikan apa yang dimakan tu halal, bersih, tapi kita nak juga yakin dengan proses dan juga pemantauan di sebaliknya. Sebab kita tak nampak, kita nampak terus dah bungkus, dah jual di kedai. Tapi apabila timbul isu, situasi seperti ini, ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana harus kita memberi reaksi kepada situasi ini. Jadi hari ini kita akan kupas dengan lebih jelas dan juga teratur, jadi kita lebih tahu dan juga faham. Baik, boleh kita mulakan?
8: Boleh, boleh.
5: Okey, baik, kita nak terus je mulakan pada malam ini. Kita nak tanya kepada Ustaz. Kita mulakan dengan asas dulu. Apabila sesuatu pensijilan halal tu ditarik semula, apa maksud di sebalik itu?
8: Okey, baik.
5: Silakan.
8: Pada semua pendengar lah malam ni kan, saya kira ramai juga yang tertanya-tanya apa jadi ataupun apa maksud di sebalik sijil tu ditarik. Kita ingat selama ni macam logo halal ni dia just macam pengesahan. Dan tak boleh ditarik.
5: Betul, sekali dapat kita ingat untuk selama-lamanya.
8: Selama-lamanya. Tiba-tiba viral pula cerita boleh tarik.
5: Boleh.
8: Dan ramai tanya-tanya, dah tarik nak buat apa? Yeah. Kita mungkin bincangkan lagi lah. Cuma untuk makluman semua pendengar, bila satu-satu sijil pengesahan ataupun persijilan halal tu ditarik kepada satu syarikat ataupun kilang ataupun premis makanan, boleh jadi juga kepada mana-mana pengusaha lah. Kan? Jadi bila logo ataupun sijil halal tu ditarik semula, maknanya syarikat tu sudah tidak lagi ada kelayakan untuk menggunakan persijilan halal. Dan logo tu juga akan ditanggalkan dan dicabut. Dan bermakna di situ mungkin ada beberapa kegagalan untuk mematuhi piawaian lah, yang ditetapkan oleh JAKIM dan juga Jabatan Kementerian Negeri. Maknanya paling mudah kalau kita faham kat sini, Mungkin dari proses penyediaan produk ataupun penyediaan ataupun dari segi integriti rantaian halalnya tu dah tercemar lah. Mungkin ada terjejas dan sebagainya, dan mudahnya kita faham produk tu tidak lagi dijamin halal. Dan tapi tidaklah sampai tahap terus jadi haram. Mungkin prosesnya ada rantaiannya yang mungkin menyebabkan sijil itu boleh ditarik semula.
5: Maksudnya dalam proses itu mungkin ada ketidakpatuhan, piawaian dan juga ragu-ragulah dalam proses pembuatan.
8: Proses tu, sebab proses untuk persijilan halal ni dia bukan macam kita tengok pada bahan ramuan sahaja. Kita lihat juga pada penyediaan. Kebersihan dan juga kita lihat juga dari segi bagaimana rantaian penyediaan ramuan dan sebagainya itu sampailah kepada produk yang akhir. Jadi sampailah diedarkan kepada pengguna lah. Jadi proses itu semua dinilai dan dilihat. Kalaulah ada mana-mana tahap tu ada kegagalan untuk patuh piawaian, maknanya mungkin ada ketidakakuran. Kalau boleh sampai tahap besar dan boleh ditarik, maknanya proses itu perlu permohonan semula lah. Permohonan semula ataupun selesaikan dulu apa masalah yang dah tak selesai. Contohnya mungkin ada DNA yang diragukan. Ada bahan-bahan ramuan yang tidak dipastikan. Jadi dihilangkan, diselesaikan. Mungkin kalau sampai tahap perlu disertu, disertu. Kemudian buat permohonan semula, permohonan baru. Taklah semestinya satu-satu kilang ataupun syarikat itu bila sijil itu ditarik, dia tidak boleh disijilkan semula. Dia boleh disijilkan semula, cuma selesaikan dulu yang patuh piawaian dan mungkin boleh dapat semula lah.
5: Itu prosesnya boleh dimohon semula ya.
8: Boleh.
5: Ustaz, kita nak tanya juga apabila berita seperti ini tersebar, jadi ramai pengguna jadi keliru. Perlu ke untuk kita sebagai pengguna yang hari-hari kita guna produk sesuatu produk itu, perlu ke kita berhenti dahulu atau berhenti terus? Bagaimana Ustaz?
8: Yang ini pun ramai yang tertanya-tanya lah. Sebab mereka dah gunakan produk tu hari-hari. Kalau pengguna tu mungkin di rumah, dia dah biasa gunakan produk tu, bahan tu. Jadi dia mungkin nak pilih lain tu mungkin tak ada masalah, nak berhenti ataupun nak pilih. Tapi andai kata dia satu kedai, restoran ataupun syarikat besar yang memang memerlukan bahan ramuan daripada syarikat ini
5: itu
8: ataupun kilang ni, dan nak ubah ataupun nak tukar tu mungkin satu perkara susah, ataupun stok dah simpan banyak, tiba-tiba syarikat yang pengeluar ni ditarik sijilnya. Cara yang terbaik adalah memang kena berhenti serta-merta. Dan kalau perlu untuk dilupuskan, dilupuskan. Kalau boleh dipulangkan semula ke syarikat, ke kilang tu boleh dipulangkan, silakanlah. Dan memang itu yang dalam Islam pun kita diajar untuk meninggalkan perkara yang syubhah lah. Dan apabila jaminan halal tu ditarik balik, status produk tu dah diragui, dah jadi kelabu lah.
5: Dah jadi Tak pasti.
8: Bila tak pasti, kita ni sebagai pengguna yang bijak, kita pilih. Kita pilih yang kita yakin. Dan kalau kita ragu-ragu, kita tinggal. Dan bila dah dimaklumkan oleh JAKIM, oleh Jabatan Agama Islam Negeri, kita tak boleh bagi alasan, alah, biarlah dulu, nantilah kan, produk ni banyak lagi. Tak boleh bagi alasan. Tak boleh.
5: Tak boleh macam tu.
8: Nak tak nak, memang kita tak boleh kata saya tak tahu. Saya nak buang ni nanti rugi. Nak tak nak memang kena serta-merta lah untuk tinggalkan.
5: Terlebih pentingkan status halal tu berbanding apa-apa yang lain.
8: Betul lah. Sebab dia menjadi darah daging. Dan kita memang sangat ditekankan untuk mencari yang halal.
5: Baik, kita nak tanya juga kepada Ustaz satu soalan. Sekiranya satu jenama ini mempunyai banyak kilang dan satu kilang tidak mematuhi piawaian ataupun standard yang sepatutnya dalam persijilan halal, adakah kilang-kilang yang lain juga turut terjejas?
8: Setiap persijilan dia bergantung kepada lokasi kilang. Lokasi kilang. Jadi setiap persijilan, kalau dia ada 5 lokasi kilang yang berbeza, dia akan ada 5 persijilan. Dan sekiranya satu kilang saja yang ditarik sijil, mana satu sijil tu ditarik. Maknanya yang 5-4 lagi tu mungkin dibenarkan lah.
5: Dibenarkan.
8: Mm-hmm. Tapi kesan dia kepada imej syarikat lah. Dia kesan kepada bisnes lah.
5: Betul.
8: Kepada perniagaan tu sendiri. Dan bagaimana dia nak mengekalkan reputasi syarikat, itu mungkin bergantung pada syarikat tu sendiri. Tapi kita ni sebagai orang Islam, apatah lagi kita di Malaysia ni, netizen kita sangat hebat kan.
5: Sangat aktif.
8: Jadi satu-satu syarikat tu kadang-kadang yang bermasalah adalah pada kilang ataupun satu-satu produk. Tapi kesan ni kepada semua.
5: Keseluruhan jenama.
8: Betul. Jadi nak recover balik satu-satu isu tu mungkin ambil masa dan kos yang sangat tinggi lah.
5: Baik.
8: Sebab tu kadang-kadang di peringkat JAKIM pun kita bukan mudah-mudah untuk menyebarkan satu-satu maklumat, sebab kadang-kadang boleh dimanipulasi oleh masyarakat, dimanipulasi oleh netizen. Hari ni kita keluar satu produk tu ataupun satu syarikat tu ditarik balik sijil halal. Selepas 2 tahun ataupun setahun dia mohon semula dan dapat. Tapi pengeluaran ataupun maklumat yang kita pernah sharekan di media sosial itu digunakan pakai bertahun-tahun.
5: Untuk dimanipulasikan semula.
8: Mungkin lagi 10 tahun akan datang keluar lagi
5: cerita
8: tu. Lagi 20 tahun akan datang, baca tajuk je kan.
5: Memang mudah.
8: Mudahlah, percaya.
5: Berita palsu.
8: Mudah saya bawa berita palsu. Akhirnya menjejaskan kepada syarikat tu sendiri.
5: Baik Ustaz, saya kira tu penjelasan yang begitu ringkas namun padat. Kita terima banyak informasi. Dan seterusnya, dalam keadaan yang mungkin saya kira memang pun menimbulkan keraguan ni, macam mana untuk pengguna nak pastikan sesuatu produk, tak kira lah makanan ataupun barang-barang harian yang kita guna tu benar-benar halal?
8: Pengguna memang nak tak nak dia kena bijak. Sebab hari ni kalau dia kata dia dapat maklumat daripada WhatsApp, adakah maklumat daripada WhatsApp itu boleh dipercayai ataupun tidak? Nak tak nak memang kita kena semak lah, tabayun lah kan. Sebab satu-satu berita yang sampai kita terus percaya, kita juga akan dipersoalkan adakah maklumat itu betul ataupun tidak. Jadi untuk menyemak satu-satu produk itu halal ataupun tidak, nak tak nak memang kena melalui satu sumber yang sah lah. Jadi kalau nak semak, memang kena semak di portal Halal Malaysia. www.halal.gov.my. Ataupun boleh, sekarang ada apps kan, verifikasi halal. So memang boleh check lah.

0: Gambar simple dan disebarkan dengan niat, saya percaya mungkin dengan niat itu ikhlas nak beritahu kepada masyarakat,
1: nak menyelamatkan ummah,
0: nak menyelamatkan ummah. Tetapi mungkin cara dia tu dia tak berfikir panjang, ada kesan yang sangat besar. Kalau kita nilai dari segi kesan dia tu, mungkin macam saya sebut tadi lah, dari syarikatnya, dari segi masyarakat dan umatnya, apatah lagi kita menyebarkan satu perkara yang tidak benar lah, palsu dan sebagainya. Jadi kita sebagai pengguna, kita tak boleh tunggu saja. Tak boleh dengar daripada berita yang tidak sahih WhatsApp, sebab memanglah kita duduk dalam bulan apa, WhatsApp group family, pejabat, sekolah dan macam-macam lah. Jadi bila tersebar tu, pertama sekali yang akan berlaku, kita akan rasa macam takut lah, sebab benda tu kita nampak,
1: kita guna.
0: Timbullah pula perasaan, kadang-kadang kita sedang syarikat ni kadang, ataupun produk ni, nama dekat brand tu lebih kurang sama je. Dengan nama kilang lain, nama produk lain. Tiba-tiba dia jadi keliru. Yang mana satu, produk ni ke produk ni? Rupanya bukan produk tu, bukan daripada syarikat tu, tapi syarikat lain. Tapi lah kadang-kadang kita ni bila dengar satu je, kita terus percaya. Akhirnya timbul sangka buruk kepada syarikat yang mungkin dia memang ada sejarah halal dan dia tak ditarik pun. Tiba-tiba dituduh. Itu ialah kita tak tahulah, mungkin boleh sebabkan saman dan sebagainya. Tapi itu antara implikasi lah yang boleh mendatangkan masalah, apatah lagi implikasi undang-undang. Cuma bila kita sebagai pengguna, kita kena semak betul-betul. Kalau kita tak yakin, buka website, cek dulu, dan setiap logo halal tu pun dia ada kod rujukan file. So kita boleh tengok. Kalau tak ada, maknanya apa? Memang tak ada lah. Tak ada sejarah halal lah.
1: Tidak digunakan lah. Tidak dibeli.
0: Yalah, kadang maklumat berkaitan dengan ditarik ataupun digantung tu semua ada dalam maklumat tu. So memang tak ada masalah sebenarnya. Cuma ialah di peringkat kita sebagai pengguna lah. Kadang-kadang kita tengok pada logo, kita tengok pada ingredient yang ada, kita berpuas hati. Ada setengah orang tak, dia cek juga buatan Islam ataupun tidak, lokasi di mana, begitulah.
1: Baik, seterusnya Ustaz, saya nak tanya juga, kalau kita lihat dari sudut industri perniagaan kan, kenapa isu seperti penarikan semula sijil halal ini boleh berlaku? Kenapa sampai tahap macam tu?
0: Satu-satu permohonan persijilan halal memang dia perlu patuhi prosedur lah. Ada tahap pematuhan dan yang dia akan didatang, dia apa, diaudit lah oleh pihak pemeriksa. Selesai, selepas diaudit dalam tempoh persijilan, akan ada pegawai pemeriksa untuk pemantauan.
1: Selepas dah dapat sijil.
0: Betul.
1: Ada lagi.
0: Dalam tempoh 2 tahun persijilan halal itu akan ada kumpulan pemantauan yang akan datang
1: dari JAKIM.
0: Daripada JAKIM. Dia datang, dia tak maklumkan, tiba-tiba terjah sahaja. Dia tak beritahu, okay, kami nak datang esok, tak ada. Jadi dalam tempoh tu mungkin dia tengah operasi di kilang, di kedai dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah beberapa orang pegawai pemeriksa dari kalangan pegawai syariah dan juga pegawai teknikal. Kita akan semak, kita akan semak dokumen-dokumen yang pernah dihantar sebelum ni masa audit, dan ada tak pembaharuan-pembaharuan proses tu dibuat dari segi dokumentasinya, audit lapangan, audit dalamnya, kemudian bagaimana staf-staf lantikan yang dilantik dalam bertugas, dari segi operasi ini tu, ada tak suntikan typhoid dia?
1: Sehingga ke tahap itu
0: Kita semak adakah pekerja ini telah diberikan latihan, latihan kesedaran halal. Dalam tempoh dia masuk bekerja tu, dalam tempoh berapa minggu dia kena datang untuk latihan halal, kesedaran halal, supaya dia faham apa yang dia buat tu adalah berkaitan dengan proses pematuhan halal. Termasuk juga dengan dokumentasi dia lah, segala maklumat. Dan akhirnya kita akan pergi ke lapangan. Jadi kita akan semak apa bahan-bahan ramuan yang digunakan. Kita semak satu-satu, kita cek pengeluar dia betul ke tidak.
1: Dari suppliernya.
0: Maknanya kita perlu semak sampai tahap invoice yang dibeli barang. Sebab mungkin masa permohonan, dia buat permohonan itu dengan bahan ramuan lain. Tapi hakikat sebenarnya bahan ramuan yang digunakan di apa, kilang ataupun di kedai itu ketika itu mungkin yang berbeza.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh lah. So dia kena based on apa yang didaftarkan pada awal. Jadi bila kita tengok dalam sistem, ni tak sama.
1: Tak sama, tak boleh.
0: Bila tak sama, kita perlukan untuk dia buat pengesahan. Dia kena hantar permohonan ke Seksyen Sijil untuk maklumkan penambahan baharaman.
1: Penambahan. Itu sekiranya tak buat permohonan penambahan itu, adakah dikira sebagai

0: ketidakpatuhan.
1: Itu dikira ketidakpatuhan lah. Tetapi tidaklah sampai tahap ada penarikan sijil lah. Dan kita beri peluang untuk dia, dan kita minta dia stop dulu untuk apa menggunakan bahan tu sehinggalah disahkan oleh apa JAKIM lah. Jadi bila kita dah semak bahan ramuan tu dibenarkan, ada sijil halal dia dan memang dipercayai, masih aktif dan sebagainya, so dibenarkan.
0: Tak ada masalah.
1: Baik. Jadi bila sampailah mungkin ada setiap pemantauan tu di apa hadir, tiba-tiba ada terjumpa beberapa ketidakakuran yang mungkin besar lah. Contoh mungkin ada najis tikus. Mungkin kat situ dari segi tahap kebersihan lah. Yang
0: bukan sahaja pemprosesan, malah kebersihan sekeliling kawasan.
1: Berkaitan dengan amalan baik makanan.
0: Termasuk
1: dalam kategori good manufacturing practice lah, GMP.
0: Baik.
1: Jadi bila ada ketidakakuran yang saya kira mungkin besar lah dalam prosedur, jadi ada sampai tahap mungkin boleh menyebabkan gantung. Bila menyebabkan sijil itu digantung, dalam tempoh itu juga perlu diambil tindakan lah oleh pihak syarikat. Dan sekiranya sampai tahap pihak syarikat tidak boleh selesaikan juga, mungkin pihak apa JAKIM boleh mengakibatkan tarik lah. Ataupun mungkin memang ada percampuran terus dengan bahan-bahan yang tidak halal. Contohnya di kedai ataupun di restoran ada kita temui botol arak
0: bercampur
1: ataupun alkohol. So mungkin memang secara automatik ni kesalahan besar ataupun serius yang boleh mengakibatkan tarik lah. Kesalahan kecil tidak diambil tindakan, dia boleh menyebabkan daripada teguran ataupun daripada tindakan dalam tempoh 14 hari itu dia perlu jawab, dia tak jawab ataupun dia sambil lewa tak selesaikan, mungkin boleh mengakibatkan gantung dululah. Sijil digantung bermakna satu-satu proses itu tidak boleh di, seolah-olah macam kita ambil balik lah sijil tu. So seolah-olah macam kalau dia dah selesaikan, kita pulangkan semula sijil tu. Tapi kalau ditarik ni maknanya tak pulang dah.
0: Kena buat permohonan baru seperti permohonan yang Ustaz baru, sebutkan.
1: Kena buat permohonan baru. Jadi kalau gantung tu pun dia tak ambil tindakan juga, daripada kecil dia tak selesaikan juga, dah gantung pun tak selesaikan juga, maknanya kita akan tarik terus lah. Maknanya dia tak berminat lah untuk meneruskan sijil halal ini. Tapi kalau situasi yang agak kritikal, memang kita datang ada kesalahan besar, najis tikus, arak dan sebagainya, memang boleh jadi gantung ataupun boleh tarik terus lah. So memang nak tak nak dia kena permohonan semula.
0: Baik, saya kira ini satu ilmu baru. Sebab sebelum ni kan Ustaz, saya memang fikir secara peribadinya, selepas satu pensijilan halal tu dikeluarkan, dan selepas itu okeylah, mudahlah, senanglah. Rupanya ada pula proses, berbagai proses pemantauan, penelitian dalam tempoh 2 tahun seperti yang Ustaz sebutkan tadi.
1: Macam selain daripada bahan ramuan, kita semak juga dari segi peralatan lah,
0: peralatan
1: gunakan, termasuklah dengan mesin, termasuk juga dengan mungkin alat-alat pemotong, berus dan sebagainya. Itu memang itu juga yang kita tengoklah. Dan kalau perlu untuk satu-satu peralatan itu kita hantar ke makmal analisis untuk kita semak sumber dia ataupun apa yang terkandung kan. Jadi mungkin kita perlu hantar ke MyHack lah untuk semak, dan kita tunggu hasil laporan makmal berkaitan dengan alatan yang digunakan lah.
0: Okey, sementara menunggu keputusan itu keluar, pensijilan itu boleh digunakan seperti biasa?
1: Boleh digunakan seperti biasa. Sehinggalah keputusan itu dikeluar, kemudian dia akan masuk dalam mesyuarat, tengok apa hasil dia.
0: Baik.
1: Kalau dia memang tiada apa-apa masalah, dibenarkan lah. Tapi kalau sekiranya ada isu yang besar, itu mungkin boleh mengakibatkan gantung ataupun tarik juga.
0: Baik, itu dia perkongsian yang begitu menarik saya kira oleh yang berbahagia hari ini. Kita bawakan Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Pengurusan Halal JAKIM. Kita nak tanya lebih banyak lagi soalan, tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal, Penarikan Sijil Halal Antara Kepercayaan dan Tanggungjawab. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, reputation ni adakah bila mana kita beri satu pensijilan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat.
2: Apa yang halal? Apa yang syubhah? dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat.
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun baik, pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12:15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM, Salam FM, salam untuk semua. Bertemankan saya Maria dalam segmen Mencari Yang Halal. Hari ini kita bawakan kepada anda seorang ustaz dari bahagian pengurusan Halal JAKIM, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan yang merupakan penolong pengarah kanan. Kita nak cerita tentang penarikan sijil halal antara kepercayaan dan juga tanggungjawab. Baik ustaz, boleh kita sambung?
4: Boleh, insyaAllah.
3: Seterusnya kita nak tanya kepada ustaz, apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, yang penarikan sijil halal yang kita bincangkan pada malam ini, jadi kita sebagai pengguna, apa tindakan yang kita boleh ambil?
4: Saya percaya semua akan mengaku pengguna kita adalah sebagai pengguna yang bijak. Kita berusaha untuk menjadi bijak dalam memilih apa yang kita nak makan, kita nak masuk dalam badan kita, dan sehari-harian kita sentiasa buat keputusan untuk memilih. Jadi sebagai pengguna yang bijak, bila dengar satu-satu berita sama ada berkaitan dengan isu-isu halal yang mungkin sama ada satu-satu produk ini tidak halal, ataupun satu-satu produk ini ada DNA yang apa, mungkin sensitif lah bagi umat Islam.
3: Betul,
4: kan?
3: Betul, meragukan.
4: Meragukan. Apatah lagi kalau berkaitan dengan isu-isu penyembelihan ayam yang kononnya tidak putus daripada satu-satu syarikat, kilang dan sebagainya. Jadi nak tak nak memang kita kena stop sekejap, kan? Sabar dulu, semak betul-betul, bertenang dan kena tabayun. Tabayun tu apa? Maksud dia kena sahkan dulu. Dia kena check dengan beberapa tempat, pastikan saluran yang diterima itu rasmi daripada JAKIM. Walaupun kadang-kadang yang kita semak tu ada poster, ada logo JAKIM.
3: Rupanya bukannya daripada JAKIM,
4: bukan JAKIM yang buat pun. Logo tu ataupun poster yang dibuat tu bukanlah daripada JAKIM, tetapi orang lain yang buat. Jadi nak tak nak kita kena pergi ke laman web JAKIM lah.
3: Baik.
4: Betul ke tidak poster tu ada?
3: Okay.
4: Kan? Dan kena semak. Dan kita tak boleh kata tak, kenapa JAKIM tak war-warkan secara poster ataupun video ke dan sebagainya. Seperti saya kata tadilah, satu-satu poster, video ataupun gambar yang disebarkan mungkin relevan pada hari ini, tetapi pada masa akan datang lagi 10 tahun, 5 tahun, mungkin benda itu akan disalahguna, dimanipulasi, akhirnya menjejaskan banyak perkara lah. Jadi dia perlu disahkan melalui portal halal.gov.my, dan setiap sekali apa perubahan boleh diupdate lah kat situ.
3: Okey.
4: Dan itu satu-satunya saluran rasmi.
3: Okey.
4: Pengguna bijak memang nak tak nak kena
3: rajin.
4: Semak. Kena rajin semak. Kalau dia melibatkan apa bahan ramuan yang selalu digunakan lah, produk itu yang selalu dibeli di mana-mana pasar raya. Kemudian kalau ada stok kat rumah, pengguna bijak nak tak nak, bila ada stok barang-barang tu kat rumah, kena stop, jangan guna dah, kan? Mungkin kena lupuskan. Kalau boleh dipulangkan, dipulangkanlah, kan?
3: Tapi, baik ustaz, ada satu soalan yang saya terlintas. Antara halal, syubhah dan ragu-ragu ni dengan membazir amalan syaitan.
4: Okey.
3: Mana satu tu ustaz, macam mana tu?
4: Syubhah ni memang kita tak boleh ambil lah, sebagai dalam Islam memang kita perlu meninggalkan
3: terus.
4: Itu satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi membazir, mungkin kalau kita rasa macam apa yang kita nak buang ni satu perkara yang membazir, mungkin kita nak jual memang tak boleh lah, kan? Jadi nak tak nak kita sedekahlah pada orang yang mungkin menggunakan, yang sesuai mungkin, yang bukan beragama Islam lah.
3: Baik, itu satu idea yang saya tak terfikir.
4: Tapi jangan serah beri pula pada keluarga. Kita kan yang tak pakai. Kita serahkan, ataupun memang kalau dah tak ada yang nak tak nak, satu cara memang kena lupuskan lah. Kena lupuskan. Dan syarikat yang bila dia sijil ditarik pun, dia pun kena tarik semula semua produk-produk yang di pasaran.
3: Di rak-rak pasar raya.
4: Kalau contoh di pasar raya pun dia akan tarik semula. Dipanggil, dia kena recall lah semua produk-produk dia untuk dan mana-mana penggunaan logo yang dah dicetak juga perlu dipadam lah. Ditutup. Dan selepas beberapa hari daripada CJ tu ditarik, akan ada penguatkuasa yang memantau lah.
3: Baik.
4: Mana produk tu tidak lagi diterbitkan dengan menggunakan logo halal.
3: Baik.
4: Dan pengguna juga saya nak sebut kepada semua pengguna, mungkin kita perlu rajin-rajin jadi mata dan telinga kepada JAKIM. Bila tengok satu-satu produk dan bila dah ditarik, tengok ada lagi tak dekat pasaran yang gunakan logo halal tu.
3: Okay.
4: Kalau ada, cepat-cepat mengadu kepada kami.
3: Mm-hmm.
4: Mengadu kepada kami, kita akan hantar pada penguatkuasa untuk kita semak.
3: Macam mana nak mengadu tu, Ustaz? Ada talian ke?
4: Boleh terus hubungi JAKIM lah.
3: Terus hubungi
4: JAKIM. Nombor JAKIM dan boleh terus maklumkan kepada kami. Ataupun mungkin boleh email juga lah.
3: Email pun boleh?
4: Email kepada kami.
3: Okay.
4: Ada juga yang buat aduan ke apa?
3: SISPA tu
4: ke? SISPA pun kita terima juga lah. Kiranya ada aduan-aduan berkaitan dengan produk yang ditarik balik ni masih ada lagi dekat pasar raya, cepat-cepatlah mengadu. So kita mungkin boleh ambil tindakan, sebab kita tak nak ada yang tak pernah tahu, tak pun tak alert ataupun tak cakna dengan berkaitan dengan mana-mana syarikat ini tarik CJ halal, masih lagi pakai, masih lagi guna dan mungkin terpedaya dengan sebab ada logo halal. Jadi kita nak jagalah umat kita daripada tersalah guna. Dan ini pentinglah masyarakat, jangan asyik salahkan JAKIM je.
3: Sama-sama
4: kena bantu.
3: Okey, baik. Seterusnya Ustaz, dalam masa yang sama juga timbul satu persoalan yang lebih besar. Sejauh mana kita ni sebagai pengguna patut bergantung kepada logo cetak halal semata-mata?
4: Silakan. Panas soalan ni.
3: Mana tu Ustaz?
4: Kebanyakannya bergantung lah dengan logo halal semata-mata untuk menentukan produk tu halal ataupun tidak. Dan sebenarnya ada juga yang nakal lah kan. Dia kata, mungkin pada pengguna lah dia nakal, dia kata ada je yang produk Muslim tapi tak ada logo halal. Kan, jadi ada perbandingan dekat situ lah. Jadi sebagai kita pengguna umat Islam, logo halal ni dia jadi satu indikator paling dipercayai. Kan, dan lepas lagi kita dekat Malaysia ni, kita ada satu badan, iaitu JAKIM, yang memang ada proses auditnya yang sangat ketat untuk mana-mana produk yang nak disijilkan halal, mana-mana syarikat yang nak disijilkan halal. Ada proses yang sangat
3: ketat
4: lah. Dan pengguna pun samalah, kita ada kena prihatin. Dalam masa yang sama, mungkin bila kita tengok ada logo halal, kita percaya, kita yakin. Kalau logo halal tu memang yang betul-betul logo halal JAKIM lah. Sebab kadang-kadang kita ni tak dapat beza logo halal JAKIM dengan logo halal yang bukan JAKIM.
3: Yang bukan JAKIM pun senang-senang je, boleh
4: lebih kurang
3: dicetak.
4: Kan, jadi kita ni kena kenal pasti logo halal yang bentuk apa, bulat ni tu, kemudian ada tulisan halal ni di tengah-tengah, kemudian di bawahnya tu ada nombor rujukan fail dan detail lah. Jadi kita kena bezakan, sebab ada je yang tiruan. Tapi saya yakin dan percaya di peringkat KPDN pun dia sangat serius lah kalau berkaitan dengan mana-mana logo halal palsu, dan juga logo halal yang tidak diiktiraf oleh JAKIM lah di luar, daripada luar negara. Jadi mungkin yang itu sentiasa dipantau, dielakkan daripada pengguna terlalu ataupun pengguna terpedaya dengan logo-logo halal yang tidak betul lah. Dan kita pun kena biasakan, kena sentiasa tengok logo. Sebab kadang-kadang kita beli barang, kita tengok harga dulu, kita
3: logo
4: tengok
3: dah nombor dua.
4: Logo nombor dua. Dan kita kena didik lah diri kita, ahli keluarga kita. Kalau kita beli barang, kadang-kadang kita bawa anak ke pasar raya, kita selain daripada tengok harga tu, kita tengok juga logo halal ni tu betul ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, mungkin kita boleh tengok dari segi tari luput lah satu-satu produk. Sebab kadang-kadang kita pun tak perasan. Tapi kebiasaannya kita kurang untuk mengenal bentuk logo tu. Kita tengok tulisan
3: halal,
4: yakin je. Jadi sebagai pengguna pun kita kena, selain daripada bergantung logo tu juga, kita kena kenal pasti logo yang betul lah. Jangan bergantung logo halal yang kita tak tahu betul tidak daripada JAKIM.
3: Baru-baru ni kan Ustaz, saya ada terbaca di media sosial berkenaan dengan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM itu. JAKIM mengeluarkan logo halal pelbagai warna. Ada warna hijau, kuning, merah, biru. Sebenarnya?
4: Itu tak betul.
3: Itu tak betul.
4: Tak ada. Ada, itu mungkin adalah beberapa cadangan.
3: Yes, itu sebahagian daripada cadangan yang saya baca di media sosial.
4: Betul.
3: Tapi sebenarnya JAKIM tidaklah mengeluarkan logo seperti itu, di mana klasifikasi pengeluarannya siapa.
4: Saya kira itu idea yang agak kreatif lah kan. Tapi mungkin
3: tapi setakat ini belum,
4: belum lagi ke arah itu. Sebab apa, bila kita melihat logo tu mestilah warna hitam.
3: Setakat ini memang itulah, itulah warnanya kan.
4: Dan sebut, saya sebut juga kadang-kadang logo yang kita tengok tu, kita kena, bila kita dah dah selain daripada beli barang di pasar raya, kita gunakan logo tu. Kalau timbul isu-isu semasa, kita kena alert lah, kita kena perhatian juga. Bila kita dah tahu ada satu isu, satu-satu syarikat ataupun produk itu memang ditarik sejak halal, semak lah. Semak, jangan
3: lah,
4: ni dah logo halal, okey lah ni halal. Kita rasa macam setiap apa yang ada logo halal tu kita terus beli. Tapi kita tak tahu apa isu semasa yang sedang berlaku, apa yang sedang apa, mungkin ada teguran ataupun ada penarikan yang sedang berlaku. Kita tak anggap benda tu serius. Yang itu pun saya kira masyarakat pengguna pun perlu prihatin lah.
3: Prihatin. Baik Ustaz, seterusnya kita nak tanya juga kepada Ustaz tentang ialah kesan, apa kesan terhadap kepercayaan pengguna apabila berlakunya sesuatu isu seperti penarikan sijil halal, yang saya kira isu ini agak serius lah kerana masyarakat kita memang pengguna tegar sesuatu produk itu. Jadi macam mana mempengaruhi kepercayaan pengguna?
4: Pertama sekali saya sebut dari segi kesan negatif lah kepada pengguna. Mungkin bila satu-satu produk tu ataupun satu-satu syarikat itu ataupun kilang itu
3: terjejas
4: yang paling besar adalah kepercayaan lah kan? Sebab dia satu aset yang paling mahal. Bila satu syarikat tu melakukan, saya kira mungkin ada kesilapan lah, mungkin sama ada dia sedar, syarikat sedar ataupun tidak, maknanya hilang kepercayaan daripada pengguna. Pengguna akan sangsi, dia akan rasa macam jenama tu tak boleh diyakini. Bukan kepada syarikat saja, mungkin boleh menyebabkan kepada badan persijilan lah kan? Dan mungkin ambil masa yang lama untuk kembali yakin kepada syarikat tu. Walaupun syarikat tu dah buat macam-macam kan, dia
3: untuk memulihkan keadaan.
4: Walaupun dikata dia dah halal. Contoh ada pernah berlaku produk coklat dan sebagainya sebelum ni. Jadi ambil masa lama untuk nak mengembalikan keyakinan pada pengguna lah. Untuk, walaupun dia dah dapat sijil halal yang yang semula lah. Dan kesan positifnya dari segi kepercayaan tu, mungkin masyarakat menunjukkan sistem, ini boleh menunjukkan bahawa sistem pematuhan halal kita berfungsi dengan tegas lah. So kalaulah ada syarikat yang kita dengar, kena tarik, kena gantung, maknanya pegawai-pegawai pemantauan ni buat kerja,
3: buat kerja dengan telus
4: dan kita tak ada kompromi. Kita tak boleh kata ni tak apa, ni biarlah, ni okey je,
3: ni famous, ni biarlah.
4: Ni syarikat ni dah lama 10 tahun kan, tak boleh. Walaupun kesalahan tu memang kecil, tapi dia mungkin menyebabkan ada kesan yang besar kepada masyarakat dan umat. Nak tak nak memang kita kena ambil tindakan lah. Dan pihak JAKIM tak boleh nak main-main mata macam biar je lah kan. So kita punya pemantauan sangat menjaga dari segi ketegasan, kualiti dan kita nak menjaga kepercayaan pada pengguna. So kalau kita tak ambil serius, mungkin masyarakat pun tak rasa JAKIM ada satu kredibiliti yang tinggi untuk memantau. Sebab tu kadang-kadang pegawai-pegawai kita ni sangat dilatih. Pergi ke lapangan, selain daripada kita tanya apa, bahan ramuan, dokumen, dan kita juga menjadi sangat sensitif dengan bau. Bila datang ke lapangan, kita ada bau je, satu perkara yang pelik, kita akan cari daripada mana sumber bau ni datang. Mungkin ada najis tikus ke, ada bau-bau yang lain. Kemudian mata kita kena sensitif. Sensitif dari segi keadaan dapur, keadaan kilang, keadaan tempat, peralatan yang digunakan. Dan kita juga kena mahir lah dari segi prosedur, klausa dan sebagainya, supaya setiap apa yang berlaku dah di proses penyediaan itu betul-betul patuh pada piawaian. Kalau tak, nanti kita rasa macam tak ada apa-apa, biasa je. Nak tak nak memang begitulah, di peringkat JAKIM kita sangat memberikan satu kepercayaan lah pada bahagian pemantauan.
3: Baik Ustaz, kalau boleh saya tanyakan kepada Ustaz tentang pemantauan secara mengejut di lokasi pemprosesan seperti kilang dan sebagainya. JAKIM selalunya bawa siapa lagi dalam proses pemantauan yang tidak diberitahu itu?
4: Setiap kali pemantauan ke lapangan memang biasanya melibatkan pegawai di JAKIM. Dia ada terdiri daripada pegawai pemeriksa syariah dan juga pegawai pemeriksa teknikal. ada ketikanya mungkin ada keperluan mm-hmm. untuk di peringkat penguatkuasaan mana-mana sama ada pemegang sijil halal
3: okay.
4: ataupun bukan pemegang sijil halal, mungkin boleh melibatkan pegawai daripada KPDN lah.
3: KPDN pun juga turut
4: ada. Jadi mungkin ada bidang kuasa yang berbeza lah sebab KPDN pun ada akta-akta yang dikuatkuasakan. Jadi dalam operasi ataupun dalam proses penguasaan itu mungkin kalau perlu untuk buka kertas siasatan, kita akan buka lah kertas siasatan sekiranya ada kes yang boleh dibawa lah sama ada di peringkat JAKIM ataupun di peringkat KPDN. Tapi itu satu kerjasama yang baik lah dalam dalam satu-satu tempat sebab biasanya bila kita datang dengan KPDN ni dia punya apa perasaan takut dia terlahir sikit lain. Kan
3: Macam mana pula dengan Kementerian Kesihatan? Mungkin ada anggota atau muka kaki tangan yang turut serta?
4: Ya, mungkin pun ada juga.
3: Ada juga
4: sebab ialah mungkin bergantung kepada kes dan juga kalau ada aduan yang agak kritikal, kita terima aduan yang mungkin selepas risikan kita rasa perkara itu perlu dan sesuai untuk libatkan mana-mana agensi. Mungkin kita boleh bawa sekali
3: Baiklah. JAKIM tak pergi seorang-seorang tuan. Ni mesti bawa orang kata kumpulan pelaksana yang telus menjalankan kerja berpasukan. Baik, seterusnya Ustaz, sebagai penutup dan juga panduan lah kepada kita semua, apa nasihat kepada pengguna supaya lebih berhati-hati dalam memilih produk supaya halal untuk kita nikmati sehari-hari?
4: Okey. Pengguna memang kena berhati-hati. Kita pengguna memang, saya setujulah, memang nasihat saya kepada semua pengguna selain daripada berhati-hati itu, kita sentiasa update dengan isu-isu yang viral berkaitan dengan isu halal dan kena semak sebab saya kira isu halal ni dia evergreen. Dia tak ada berhenti. Mungkin pada tahun 2026 ni lepas 2027 tak ada. Maknanya dia sentiasa ada. Lepas satu bulan ada lagi satu ada lagi satu isu akan timbul. Dan setiap kali ada mana-mana syarikat, kilang ataupun restoran ataupun mana-mana pemegang yang ada kes ataupun produk yang bukan daripada pemegang sijil halal diviralkan, memang kita kena semak. Kena semak, kena cek betul-betul daripada saluran rasmi.
3: Saluran rasmi tu.
4: Dan kena sokong lah mana-mana pengusaha yang memang betul-betul menjaga integriti halal. Sebab ada juga di kalangan pemegang sijil halal ni memang sangat menjaga. Bila kita datang kepada sesi pemantauan, dia mematuhi. Tak ada langsung ketidakakuran. Walaupun kecil lah. Jadi kita sangat yakin kepada yang apa pemegang ini, dia sangat menjaga integriti. So kita pun kena sokong syarikat-syarikat yang jujur macam inilah. Dan dalam keadaan kita pun faham ya, halal ini diuruskan dengan baik oleh JAKIM, kita kena yakin lah. Yakini halal betul halal.
3: Yakini
4: kita
3: halal Malaysia.
4: Yakini halal Malaysia. Dan halal ini bukan sekadar apa yang kita makan. Dan dia menjadi keberkatan lah dalam darah daging kita.
3: Baik Ustaz.
4: So, kita sangat jaga lah insyaAllah.
3: InsyaAllah. Ustaz, penarikan sijil halal antara kepercayaan dan tanggungjawab. Mungkin ada kesimpulan yang Ustaz nak bawakan.
4: Saya kira tajuk tu lengkap dah. Dan memang tanggungjawab bagi JAKIM, tanggungjawab bagi pegawai-pegawai pemeriksa, tanggungjawab bagi pengusaha dan tanggungjawab bagi pengguna juga untuk sentiasa produk-produk halal ini supaya apa yang kita guna, apa yang kita pakai sehari-harian itu sangat menjadi, kalau sebagai kesimpulannya lah, kita boleh pastikan produk yang kita amalkan, yang kita gunakan sehari-harian itu betul-betul halal. Dan JAKIM juga menjaga amanah daripada masyarakat supaya tidaklah sampai tahap tersalahguna dan memberikan sangat kepercayaan yang tinggi kepada pengguna lah. Itu sahaja.
3: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan dari bahagian pengurusan halal JAKIM, kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik Ustaz, sebenarnya isu penarikan sijil halal ni kan sebenarnya membuka mata kita semua. Kalau tak ada isu seperti ini, kita tak tahu bahawa halal itu bukan sekadar satu logo, tetapi juga merupakan satu amanah yang kita perlu jaga dengan penuh tanggungjawab. Jadi sebagai pengguna, kita pun juga memainkan peranan yang penting, seperti mana yang Ustaz dah pun sebutkan tadi. Kita bukan hanya memilih, tapi kita kena faham dan juga menilai dengan bijak. Baik, insyaAllah ada rezeki, panjang umur, murah rezeki. Kita akan berjumpa lagi dengan Ustaz Muhammad Firdaus, insyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsiannya pada malam ini.
4: Sama-sama, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, kita akan kembali lagi minggu hadapan dalam segmen Mencari Yang Halal dengan topik yang lebih menarik, insyaAllah. Sama-sama kita nantikan. Terus dengarkan Salam FM, salam untuk semua.
5: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidhi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
3: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
5: Kilaka 102.5.
6: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
6: 89.3 di Jerantut Pahang.
3: Cameron Highland 105.1.
6: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
3: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
6: Terus dengarkan Salam FM.
3: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM. Salam untuk semua.

0: Siapa dah cakap jangan buat lagi? Tak faham ke? Eh, aku panggil kau, kau datanglah sekarang. Kau tak faham ke, ha? Ha? Aku panggil kau sekarang, kau datanglah. Kau tak faham ke, ha? Ha?
1: Tidak ada seorang pun yang layak untuk dianiaya. Katakan tidak pada keganasan rumah tangga.
2: Salam FM Peduli. Salam untuk semua.

0: Assalamualaikum, saya Lukman Suhairi.
1: Saya Fakrul Aiman.
2: Saya Ikal Syahmir.
3: Saya Aminul Hakim.
4: Dan saya Husaini Safwan.
2: Kami dari Jabatan Dakwah dan Pembangunan Insan,
3: Fakulti Akademi Pengajian Islam,
4: Universiti Malaya. Terus dengarkan Salam FM.

0: Hashtag penyiaran JAKIM.
1: Santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
2: Masih lagi terus setia bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua untuk hari ini, hari Jumaat Sayyidul Ayyam 22 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 4 September 2026. Baik, baru sahaja berlalu sebentar tadi kita dengarkan rancangan Mencari Yang Halal pada malam ini, penarikan sijil halal. Dan seterusnya pada pukul 1:15 pagi kita nak dengarkan pula rancangan sketsa keluarga Ustaz Zakil yang diterbitkan oleh Uni Yunus, Ujian Sakit Penghapus Dosa. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu nyanyian daripada One Path dengan Syurga. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam Santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
1: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Angkil.
2: Terima kasih Ustaz Akil. Kak Aisyah, datanglah awak suami saya hari ini. Lama dah tak nampak abang senyum. Tadi masa nampak ustaz dengan akak, dia senyum.
3: Eh, abang Arman tu daripada dulu kuat senyum. Kuat semangat. Tu nampak nak sembuh dah tu. Semangat tu penting untuk dia lawan sakit-sakitnya. Dia pun saya dengar tadi bila kita sedang bercakap, dia berzikir. Alhamdulillah.
4: Betul tu bang, saya dengar juga tadi tu. Alhamdulillah.
2: Dia memang dari dulu itulah amalannya. Kalau dia diam tak bercakap tu kan, dia zikir pelan-pelan. Tapi bila dia terlantar sakit ni, dia kata Allah bagi dia peluang lebih banyak lagi untuk berzikir.
3: Sentap saya tu. Saya pula rasa kena berzikir banyak ni. Alhamdulillah. Semua tu ada hikmah Allah.
2: Betul. Saya sendiri ni rasa kagum dengan semangat dia. Saya sendiri, yelah kita ni kadang-kadang tak kuat kan. Saya sendiri rasa sedih. Tapi dia tak. Dia yang bagi semangat pula kat saya. Dan selalu cak terima kasih sebab saya ni sudi nak jaga dia. Ya Allah, dah dia tu suami saya. Mestilah saya dengan seikhlas hati saya ni nak jaga dia kan.
4: Masya Allah, hebatnya. Yelah, kamu berdua ni memang sama-sama kuat. Ada hati yang baik.
3: Amira, kita kena selalu ingat apa yang dikatakan oleh Abi Said Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berkata, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, tidaklah ditimpakan seorang mukmin itu merasa sakit yang berterusan, berasa penat, rasa khawatir dalam fikiran, rasa sedih dan rasa hiba kerana sesuatu yang menimpa, rasa kegelisahan hati, sesuatu yang memedihkan sehingga kamu merasakan duri-duri yang menusuk, melainkan semua perkara tadi nak dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari tu.
2: Ya Ustaz, saya ni harap sangat supaya Allah Subhanahu Taala berikan dia lagi satu je peluang untuk dia kembali sihat, dapat teruskan semula amal ibadah dia. Saya dengan anak-anak juga masih perlukan dia lagi.
4: Amin ya rabbal alamin. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kan abang?
3: Ha, awak baca hadis tu.
4: Iyalah. Tapi abang kena jelaskan.
3: Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu pun yang menyakitkan seorang Muslim daripada duri atau yang lebih daripada itu, melainkan Allah akan angkat dengan sebabnya darjat dan menghapuskan darinya semua akan kesalahannya. Hadis riwayat Muslim.
4: Amin. Amira, akak harap dan doakan juga bukan saja untuk Arman tapi untuk Amira juga, untuk terus kuat jaga Arman. Kalian berdua ni sedang diuji dengan kesabaran, keredaan kalian berdua.
2: Amin. Terima kasih banyak akak dan juga Ustaz. Terima kasih juga untuk bantuan sumbangan dari masjid ni. Semua ni untuk perubatan Abang Arman kan? InsyaAllah saya gunakan dengan sebaiknya. Dan kami amat hargainya Ustaz.
3: Ni bukan duit saya. Ni semua sumbangan penduduk di kawasan perumahan kita. Saya ni hanya datang menyampaikan amanah mereka. Semua nak lihat Abang Arman kembali sihat. Suka tengok dia dengan motor dia sampai ke masjid berjemaah sama-sama.
2: InsyaAllah semoga mudah-mudahan. Saya percaya dia akan kembali sembuh lagi.
3: InsyaAllah. Amin. Semoga Allah makbulkan doa kita.

keluarga Ustaz Anggil. Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukhuwah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.

Assalamualaikum warahmatullahi. Saya Ustaz Kazim. Selalu kita dengar kan, telinga kita ni nak dengar benda yang seronok, benda yang menggembirakan, yang mendamaikan. Saya rasa tuan-tuan boleh dapat keseronokan, kedamaian itu di Radio Salam FM dah.

0: Satu klik, 1,000 manfaat. Satu follow, 1,000,000 ukuah. Facebook, Instagram dan TikTok Salam FM sentiasa menanti anda. Jom follow sekarang. Salam FM, salam untuk semua.
1: Lagu-lagu ketuhanan

0: semua.
1: Saya Maria masih lagi di sini untuk temani anda menerusi segmen Salam Santai 12:30 malam sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insya-Allah. Baik, menjelang 1:30 minit pagi kita nak dengarkan rancangan Tamadun Islam. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Insya-Allah sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua. Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1:30 pagi dan ulangannya 5,

0: 15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empayar. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdul bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah, Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

10 minggu, 10 kali juara. Inilah fenomena Carta Salam. Lagu Aminkan Saja Iqmal Noor bukan sekadar menguasai carta, tetapi mengukir sejarah bersama Carta Salam.

0: Dengarkan lagu-lagu mendidik jiwa tentunya menerusi carta Salam setiap Sabtu 12.15 minit tengah malam tentunya di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Hey, Kak Beda kaki ke...
2: Jangan lupa dengarkan Celoteh Kak Beda setiap hari Isnin hingga Jumaat pukul 7.45 pagi. Kalau tak sempat nak dengar pagi-pagi tu, boleh dengar ulangannya 1.45 minit pagi. Jangan lupa ya, temui Kak Beda.

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Diharap semuanya sihat-sihat belaka. Tak boleh tengokkan ramai orang hari ini. Bukan sahaja pergi bekerja dengan bersungguh-sungguh, tapi sebenarnya lebih penat membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Itu dia pembuka kata hari ini tentang apakah bebelan Kak Beda. Dengan tajuknya, muka penat bekerja tapi hati penat membandingkan dengan hidup orang lain. Macam tu. Bukan apa kan, kita ni kadang-kadang bangun pagi, buka media sosial, nampak orang pergi bercuti. Tiba-tiba kita rasa hidup kita paling susah. Kita nampak orang beli kereta baru, terus kita rasa diri kita ketinggalan. Kita nampak orang makan di restoran mahal, terus kita cakap apa, rezeki kita ni sempit agaknya, tak dapat makan restoran mahal macam tu. Padahal baru 5 minit kita scroll telefon, hati kita dah fikir yang bukan-bukan. Wahai sayang-sayang sekalian, hakikatnya kita kena ingat ya, bukan kerja yang paling memenatkan kita, tetapi sikap kita yang suka membandingkan kehidupan kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat kita, dengan apa rezeki yang ada pada kita. Kita kerja 8 jam sehari tapi hati bekerja 24 jam memikirkan kenapa orang lain lebih berjaya. Macam tu. Kita asyik fikir kenapa orang lain lebih kaya, kenapa orang lain lebih bahagia, kenapa orang lain lebih popular dari kita. Nampak tak, kita berfikir benda-benda yang tak penting sebab kita suka apa? Suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Salah tu. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya apa yang mereka dah lalui sebelum ni kan. Kita hanya nampak gambar yang cantik, kita hanya nampak video yang indah, kita hanya nampak kejayaan yang dipamerkan. Tapi kita tak nampak air mata mereka sebelum ni, macam mana mereka nak mengecapi kejayaan tu. Betul tak? Kita tak nampak hutang mereka, yang pakai kereta besar-besar tu. Awak ingat apa? Hutang keliling pinggang. Memanglah hidup nampak mewah, tapi kalau hutang keliling pinggang nak buat apa? Bagi Kak Beda lah kan. Hidup ni perlulah kita kurangkan hutang. Biarlah tak mewah macam mana pun, janji ada. Kita bersyukur saja apa yang ada, barulah hati kita tenang dan kita pun tak serabut nak bayar hutang. Macam tu kan. Baiklah, Kak Beda rasa cukup sampai tu dulu untuk Kak Beda membebel pagi ini. Esok Kak Beda akan muncul lagi seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, pura rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

0: mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Melaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
1: Negeri Sembilan 95.6.
2: 89.3 di Jerantut Pahang.
1: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam FM.
4: Salam
1: untuk semua.
5: Doa naik kenderaan.

0: Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.
1: Doa ikhlas ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Salam FM seiring menjana minda.
3: Rabbi salli wa sallim daiman abadan ala habib.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat, kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat, maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku. Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi. Hadis riwayat Abu Dawud.
2: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
5: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
6: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Bermula dari pukul 12:30 malam tadi sehinggalah ke pukul 4 pagi nanti, insya-Allah. Baik saudara, kita dah pun dengarkan pelbagai rancangan yang mendidik jiwa, yang menjana minda kita. Antaranya tadi kita dah dengarkan rancangan Tamadun Islam, dan setelah itu dimainkan pula kepada anda muzik Salam, Carta Salam, lagu-lagu yang berada dalam undian Carta Salam. Dan seterusnya kita dengarkan pula rancangan dengan Kak Beda Turang Bawal pada awal pagi ini, Hati Yang Penat. Dan menghampiri pukul 2 pagi ketika ini, kita nak dengarkan bacaan juzuk Al-Quran daripada juzuk yang keempat pada awal pagi ini. Jadi sama-sama kita hayati bacaannya dan beroleh manfaat daripadanya, insya-Allah. Terus dengar Salam FM. Salam untuk semua.
7: Sebentar lagi saudara akan diperdengarkan dengan alunan bacaan Al-Quranul Karim pagi juzuk 4.

0: Temani malam anda dengan lagu-lagu nasyid di Salam FM.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Salam Santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
1: Alhamdulillah saudara, tenang rasanya apabila awal pagi ini didengarkan bacaan daripada juzuk Al-Quran, juzuk yang keempat pada awal pagi ini. InsyaAllah sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya ketika berada di dunia, dan juga amat diharapkan juga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, kita akan memperoleh syafaat daripadanya ketika kita berada di alam kubur kelak satu hari nanti, insyaAllah. Dan seterusnya pada pukul 3.05 minit pagi, kita nak dengarkan pula rancangan Nida Ul Islam yang diterbitkan oleh Suhaila Aris pada awal pagi ini dengan tajuknya Sabar Tak Mudah. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Nida Ul Islam, kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kita lah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu, Islam ajarkan kepada kita, menjadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu, sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan. Maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
1: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal hagusipayo. Lugatus salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lugatul Salam. Hari ini kita nak belajar ayat dalam bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam nak ajar 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Maksudnya semuanya akan baik semula. 괜찮아질 거예요. Ini bila kita boleh guna. Selalunya kita ada orang susah, sakit, hati yang sakit, badannya sakit, bisnis yang turun, dan apa? Semualah kita boleh guna siapa yang macam susah-susah sekarang, rasanya susah-susah sekarang kita cakap je. 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Korang pun kalau hari ini ada hati yang susah ke badan yang sakit ke, Mariam nak cakap 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.
0: Hashtag penyiaran jakim.
2: Hiburan berterusan Salam FM.

0: Dan semua.
1: Anda kini sedang mendengarkan Salam FM. Salam untuk semua, bertemankan saya Maria. Untuk hari ini, hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijri juga bersamaan dengan 4 September 2026. Baru sahaja berlalu seketika tadi, kita dengarkan rancangan yang diterbitkan oleh Uni Yunus, Lughatu Salam. Kita dengarkan daripada bahasa Korea, semuanya akan baik semula, InsyaAllah. Itulah yang kita harapkan, semoga hari ini lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya, insyaAllah. Dan seterusnya, pada pukul 3.25 minit pagi, kita nak dengarkan rancangan Glosari Islam berkenaan dengan ulama sufi. Anda dengarkan menerusi Salam FM. Salam untuk semua.
2: Glosari Islam.
3: Ulama sufi. Istilah ulama sufi bermaksud mereka yang memfokuskan perhatiannya terhadap kehidupan rohani dan akhlak, pendidikan peribadi Muslim dan penyucian jiwa mereka.
4: #PenyiaranJakim.
5: Bebaskan Palestin. Teruskan bercakap tentang Palestin.
6: Gunakan media sosial sebagai platform sokongan yang tidak berbelah bahagi terhadap perjuangan saudara kita di sana.
5: Sebarkan walau satu hantaran, satu tanda suka, satu balasan. Semuanya bermakna.
7: Kita perlu peduli.
5: Jangan rasa tindakan ini remeh. Suara kita ialah suara mereka.
7: Salam FM, teguh bersama Palestin.
2: #PenyiaranJakim.

0: Halakah hadis? Jawapannya di sini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nadharallahu amra sami'a minna syai'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballaghin aw'a min sami'. Akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala.
0: Hashtag penyiaran Jakim. Salam santai. 12:30 malam hingga 4

0: Sabar itu Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa hanya dengan Allah kita bersabar. Allah Taala menyatakan wa ma sabruka illa billah. Tidaklah kesabaranmu itu melainkan dengan Allah. Ini bermakna pada hakikatnya, walaupun kelihatannya sabar itu boleh dilatih, boleh untuk dihuraikan, dibincangkan dan difahami, tetapi pada hakikatnya sabar itu adalah merupakan anugerah dari Allah. Apabila kita mampu untuk bersabar, maka itu adalah tanda-tanda awal kita ini bakal beroleh nafsu mutmainnah ataupun jiwa yang tenang. Dan kesabaran itu kita kena faham bahawa bukan kita yang sabar dengan diri kita, tapi kita hanya dapat bersabar dengan izin Allah, dengan anugerah Allah, dengan limpah kurnia dari Allah.
1: Salam FM.
2: #penyiaranjakim.

0: Spotify。Hadis yang diriwayatkan oleh Sauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang mengerjakan solat jenazah, maka dia akan mendapat pahala sebanyak satu kirat. Dan sekiranya dia menyaksikan pengebumian jenazah, maka dia akan mendapat dua kirat. Dan satu kirat itu ganjarannya sebesar Bukit Uhud. Riwayat Muslim.
1: Salam FM di Melaka 102.5, Lembah Kelang 91.1, Jerantut 89.3, Muar Johor 95.6,
2: Negeri Sembilan 95.6,
3: Cameron Highland 105.1.
4: Salam FM,
5: salam untuk semua.
6: Rancangan Halaqah Hadis baru sahaja menemui anda seketika tadi. Rancangan ini diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur berkenaan dengan kelebihan mengajarkan ilmu. Tidaklah ilmu itu berkurangan sekiranya kita mengajarkannya kepada orang lain. Bahkan ilmu itu akan bertambah bercambah dan kita pula insya-Allah akan memperoleh pahala ganjaran daripadanya. Dan seterusnya pada pukul 3.45 minit pagi kita nak dengarkan pula rancangan yang juga diterbitkan oleh Nur Farhana Muhammad Nur. Rancangan Kalamullah, kita dengarkan bacaan ayat suci Al-Quran daripada surah Yunus ayat 18 hingga ayat yang ke-20 pada awal pagi ini. Sama-sama kita beroleh manfaat daripadanya. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 18 hingga 20.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
7: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
8: Bismillahirrahmanirrahim.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi? Padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan.

Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, yakni agama Allah. Kemudian, dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan. Dan kalau tidaklah kerana telah mendahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.

0: Dan mereka yang ingkar itu berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat dari Tuhannya?" Maka jawablah, "Wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tentu bagi Allah. Oleh itu, tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya, aku juga di antara orang-orang yang menunggu."
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.

0: عليه وسلم.
1: Frekuensi yang mendidik jiwa. Negeri Sembilan 95.6.

0: untuk semua.
1: Terima kasih kepada anda yang masih lagi terus memilih kami. Salam FM, salam untuk semua selama 17 tahun kami ke udara dengan sokongan, dukungan daripada anda. Baik, nampaknya tugasan saya telah pun berakhir tamat di sini untuk hari ini, hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijri, juga bersamaan dengan 4 September 2026. Setelah ini, program ini akan diambil alih pula oleh rakan penyampai yang seterusnya, Sofia Abdullah, dan akan mengemudikan pula segmen Pagiat Salam 4 pagi hingga 8 pagi. Jadi saya mohon maaf andai sekiranya terdapat kekurangan sepanjang saya mengemudikan segmen Salam Santai. Segala kekurangan itu datangnya daripada saya sendiri, dan kelebihan sudah pasti milik Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, pasti kita akan bersua lagi menerusi frekuensi yang sama, 91.1 di Lembah Kelang, insyaAllah. Allah. Dan saya tinggalkan anda dengan nyanyian daripada Saujana, Amin Idris dan juga Wani Hasrita dengan Suci Sekeping Hati. Lagu nyanyian nasyid yang semestinya akan mengimbau kembali kenangan untuk anda yang mungkin sama usia dengan saya pada tahun ini. Tidaklah terlalu muda dan juga tidaklah terlalu senja. Jadi sama-sama kita dengarkan Suci Sekeping Hati. Anda dengarkan menerusi Salam FM, salam untuk semua. Saya balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.

0: Pada 31 Ogos 2011, Salam FM menambah waktu siarannya kepada 9 jam di udara setiap hari bermula pukul 11 malam hingga 8 pagi. #penyiaranjakim.
1: Berlindung dari kejahatan makhluk. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung pada kalimah Allah yang sempurna daripada kejahatan apa-apa yang diciptakan.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.

0: 4 September 1983, Hotel Tanjung Jara memenangi Anugerah Aga Khan, Seni Bina Terbaik. Pada hari ini, dalam tahun 1983, Hotel Tanjung Jara, Dunggun Terengganu memenangi Anugerah Aga Khan untuk Seni Bina Terbaik. Anugerah disampaikan oleh Yang Mulia Putra Karim Al-Husseini, Agahan keempat di Istana Topkapi, Istanbul, Turkiye. Reka bentuk hotel ini berasaskan budaya tradisional Melayu Terengganu yang dibina mengikut corak tradisi seni bina istana tradisional Melayu Terengganu. Bangunan hotel ini dihasilkan menggunakan 100% tenaga kerja tukang kayu tempatan dengan memanfaatkan sepenuhnya kayu bermutu tinggi seperti kayu kapur, balau dan nyatoh dari Terengganu. Kemenangan luar biasa ini disifatkan sebagai satu bentuk pengiktirafan dan penghargaan tertinggi di peringkat antarabangsa terhadap kehalusan seni dan kemahiran tinggi para tukang kayu serta pengukir tradisional Melayu di negeri tersebut. Selain Hotel Tanjung Jara, beberapa projek seni bina hebat lain dari seluruh dunia turut menerima pengiktirafan serupa. Antaranya termasuklah Sherfuddin's White Mosque di Visoko, Yugoslavia, kini Bosnia dan Herzegovina yang diiktiraf kerana berjaya menyatukan unsur seni bina moden dan tradisional secara harmoni. Turut menerima anugerah ialah skim perumahan berpendapatan rendah di Medina of Tunis, Tunisia, kediaman Nail Çakırhan Residence di perkampungan Akyaka, Turkiye dan pusat seni Wisa Wasef Art Center di Giza, Mesir.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi semua. Awal pagi kita subahul khair untuk semua sahabat-sahabat Salam FM pagi ni. Salam untuk semua yang baru saja mendengar ataupun yang dah pun seawal tengah malam tadi mendengarkan siaran kami. Walau di mana anda berada waktu ini, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan untuk membuka mata pagi ini, menghirup udara yang segar dan juga memulakan satu lagi perjalanan kehidupan. Masya-Allah. Alhamdulillah, 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan 4 September 2026 Masihi. Macam ada lagu September kan. Okey, baiklah Akik Ukti, saya Sofia Abdullah menemani anda untuk segmen Pagi Salam pagi ni, ya, edisi hari Jumaat. Dan insya-Allah kita akan bertemu bermula saat ini di ruang udara Salam FM sehingga pukul 8 pagi. Dan sebelum itu, terima kasihlah rakan saya DJ Maria yang dah pun bertungkus lumus bertugas, ya, bersengkang mata memberikan yang terbaik untuk Salam FM dari pukul 12.30 malam sehingga pukul 4 pagi. Ya. Terima kasih Maria. Dan pagi ni kita mulakan dengan satu hati yang tenang, ya, satu fikiran yang positif dan satu doa yang sederhana. Kita tanda tangan pagi ni, ya Allah, permudahkanlah urusan kami hari ini, pagi ini, lapangkanlah hati kami dan jadikanlah setiap langkah kami berada dalam redamu, ya Allah. Jadi jangan terlalu fikir tentang apa yang belum berlaku, insyaAllah nikmati apa yang Allah sedang hadirkan untuk kita hari ini. Salam untuk semua, hanya di Salam FM.
2: Kehebatan seorang pemimpin bergantung kepada prestasi kaki tangannya. Betul tak betul? Betul. Jadi kalau kaki tangan prestasinya tak cemerlang, saya akan tengok pemimpinnya kurang cemerlang. Ya, sebab tidak ada askar yang tak elok, yang tak baik, tapi ramai general yang tak baik. Itu beri bahasa Inggeris tu. There are no bad soldiers, only bad generals. Jadi kalau imamnya betul, maka makmum pasti betul. Jadi kalau ketuanya, pemimpinnya peka dan tak peka, insyaAllah lah. Ya? Dan pemimpin yang peka sentiasa cari ilmu, bertusan cari ilmu agar terus relevan dalam mengepalai, dalam memimpin, membimbing staffnya. Ya? Cari ilmu berterusan. Lepas tu, ini yang saya nak pesan pada diri saya. Jadi orang baru. Pemimpin yang peka ni selalu jadi orang baru. Ya? Buat apa pun ada inovasi. Dia sentiasa tak akan ulang benda yang sama. Ya? Kalau masa mesyuarat ke, masa buat tazkirah ke, dia akan cari aspek yang baru, sudut yang baru supaya fresh ataupun segar pada pandangan staffnya. Dan pemimpin yang peka, ketua yang peka, dia bentuk karisma ataupun aura diri yang positif. Caranya, masuk pejabat dengan senyuman. Cek, ni ada ketua-ketua juga yang dengar program kita ni, Salam FM ni, ya. So, berapa orang yang masuk pejabat dengan kaki kanan dan senyum? Cek, saya cek diri saya. Saya pastikan saya masuk rumah dengan kaki kanan dan senyum. Saya pastikan masuk pejabat dengan kaki kanan, bagi salam dan senyum. Ini dia bentuk aura. Dan kalau kita sentiasa melontarkan gelombang sayang positif pada anak buah kita. Ini dia. Ramai pemimpin atau ketua yang tak peka. Dia tak hantar gelombang pada staff. Aku sayang kat kamu semua. Aku hormat kat kamu semua. Aku ketua kamu, betul. Tapi aku sayang kat kamu semua. Aku kisah dan cakna kepada kamu semua. Ingat prinsip hidup. Sayang menarik sayang. Benci menarik benci.
3: Salam FM. Hashtag Penyiaran Cakim.
1: Sudah pun 4:16 minit pagi waktu ini. Seketika waktu kita ikuti siaran ulangan ya, Mencari Yang Halal, iaitu tentang tajuknya pagi ini, Penarikan Sijil Halal.
4: Terima kasih diucapkan kepada anda yang masih lagi terus setia bertemankan saya, Maria, menerusi segmen Salam Santai dalam segmen Mencari Yang Halal pada malam ini. Kita nak bersama-sama dengan seorang tetamu jemputan yang kita bawakan istimewa bahagian pengurusan halal JAKIM. Kita bawakan seorang ustaz, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syukran, yang merupakan penolong pengarah kanan di bahagian pengurusan halal JAKIM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Sihat, Ustaz?
5: Alhamdulillah, sihat. Bahagia, ceria.
4: Alhamdulillah. Terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz kerana sudi bersama-sama dengan kami pada malam ini. Baik, Ustaz. Kita nak bincangkan tentang satu topik yang saya kira begitu dekat dengan kita. Perkara ini baru sahaja berlaku dan agak viral sebenarnya. Iaitu berkenaan dengan penarikan sijil halal, okay, antara kepercayaan dan tanggungjawab. Menarik kan?
5: Tajuk dia tu agak kritikal juga.
4: Kritikal, Masya Allah. Tak apa, Ustaz. Kita nak bawakan pelan-pelan je malam ni. Okey, baik. Isu penarikan sijil halal ni baru je berlaku kan, dan saya pasti menimbulkan pelbagai persoalan dalam kalangan masyarakat. Semua orang nak tahu. Jadi sebagai pengguna, kita ni bukan je nak pastikan apa yang dimakan tu halal, bersih, tapi kita nak juga yakin dengan proses dan juga pemantauan di sebaliknya. Sebab kita tak nampak, kita nampak terus dah bungkus, dah jual di kedai. Tapi apabila timbul isu, situasi seperti ini, ramai yang tertanya-tanya apa sebenarnya yang berlaku dan bagaimana harus kita memberi reaksi kepada situasi ini. Jadi hari ini kita akan kupas dengan lebih jelas dan juga teratur, jadi kita lebih tahu dan juga faham. Baik, boleh kita mulakan?
5: Boleh, boleh.
4: Okey, baik, kita nak terus je mulakan pada malam ini. Kita nak tanya kepada Ustaz. Kita mulakan dengan asas dulu. Apabila sesuatu pensijilan halal tu ditarik semula, apa maksud di sebalik itu?
5: Okey, baik.
4: Silakan.
5: Pada semua pendengar lah malam ni kan, saya kira ramai juga yang tertanya-tanya apa jadi ataupun apa maksud di sebalik sijil tu ditarik. Kita ingat selama ni macam logo halal ni dia just macam pengesahan. Dan tak boleh ditarik.
4: Betul, sekali dapat kita ingat untuk selama-lamanya.
5: Selama-lamanya. Tiba-tiba viral pula cerita boleh tarik.
4: Boleh.
5: Dan ramai tanya-tanya, dah tarik nak buat apa? Kita mungkin bincangkan lagi lah. Cuma untuk makluman semua pendengar, bila satu-satu sijil pengesahan ataupun persijilan halal tu ditarik kepada satu syarikat ataupun kilang ataupun promis makanan, boleh jadi juga kepada mana-mana pengusaha lah kan. Jadi bila logo ataupun sijil halal tu ditarik semula, maknanya syarikat tu sudah tidak lagi ada kelayakan untuk menggunakan persijilan halal. Dan logo tu juga akan ditanggalkan dan dicabut. Dan bermakna di situ mungkin ada beberapa kegagalan untuk mematuhi piawaian lah, yang ditetapkan oleh JAKIM dan juga Jabatan Kerajaan Pusat Negeri. Maknanya paling mudah kalau kita faham kat sini, mungkin dari proses penyediaan produk ataupun penyediaan ataupun dari segi integriti rantaian halalnya tu dah tercemar lah. Mungkin ada terjejas dan sebagainya, dan mudahnya kita faham produk tu tidak lagi dijamin halal. Dan tapi tidaklah sampai tahap terus jadi haram. Mungkin prosesnya ada rantaiannya yang mungkin menyebabkan sijil itu boleh ditarik semula.
4: Maksudnya dalam proses itu mungkin ada ketidakpatuhan, piawaian dan juga ragu-ragulah dalam proses pembuatan.
5: Proses tu, sebab proses untuk persijilan halal ni dia bukan macam kita tengok pada baharamuan sahaja. Kita lihat juga pada penyediaan. Kebersihan dan juga kita lihat juga dari segi bagaimana rantaian penyediaan ramuan dan sebagainya itu sampailah kepada produk yang akhir. Jadi sampailah diedarkan kepada pengguna lah. Jadi proses itu semua dinilai dan dilihat. Kalaulah ada mana-mana tahap tu ada kegagalan untuk patuh piawaian, maknanya mungkin ada ketidakakuran. Kalau boleh sampai tahap besar dan boleh ditarik, maknanya proses itu perlu permohonan semula lah.
4: Permohonan
5: semula ataupun selesaikan dulu apa masalah yang dah tak selesai. Contohnya mungkin ada DNA yang diragukan. Ada bahan-bahan ramuan yang tidak dipastikan. Jadi dihilangkan, diselesaikan. Mungkin kalau sampai tahap perlu disertu, disertu. Kemudian buat permohonan semula, permohonan baru. Taklah semestinya satu-satu kilang ataupun syarikat itu bila sijil itu ditarik, dia tidak boleh disijilkan semula. Dia boleh disijilkan semula, cuma selesaikan dulu yang patuh piawaian dan mungkin boleh dapat semula lah.
4: Itu prosesnya boleh dimohon semula ya.
5: Boleh.
4: Ustaz, kita nak tanya juga apabila berita seperti ini tersebar, jadi ramai pengguna jadi keliru. Perlu ke untuk kita sebagai pengguna yang hari-hari kita guna produk sesuatu produk itu, perlu ke kita berhenti dahulu atau berhenti terus?
5: Okey.
4: Bagaimana Ustaz?
5: Yang ini pun ramai yang tertanya-tanya lah. Sebab mereka dah gunakan produk tu hari-hari. Kalau pengguna tu mungkin di rumah, dia dah biasa gunakan produk tu, bahan tu. Jadi dia mungkin nak pilih lain tu mungkin tak ada masalah, nak berhenti ataupun nak pilih. Tapi andai kata dia satu kedai, restoran ataupun syarikat besar yang memang memerlukan bahan ramuan daripada syarikat ini
4: itu
5: ataupun kilang dan nak ubah ataupun nak tukar tu mungkin satu perkara susah ataupun stok dah simpan banyak. Tiba-tiba syarikat yang pengeluar ni ditarik sijilnya. Cara yang terbaik adalah memang kena berhenti serta-merta. Dan kalau perlu untuk dilupuskan, dilupuskan. Kalau boleh dipulangkan semula ke syarikat, ke kilang tu boleh dipulangkan, silakanlah. Dan memang itu yang dalam Islam pun kita diajar untuk meninggalkan perkara yang syubhah lah. Dan apabila jaminan halal tu ditarik balik, status produk tu dah diragui, dah jadi kelabu lah.
4: Dah jadi dan tak pasti.
5: Tak pasti. Bila tak pasti, kita ni sebagai pengguna yang bijak, kita pilih. Kita pilih yang kita yakin. Dan kalau kita ragu-ragu, kita tinggal. Dan bila dah dimaklumkan oleh JAKIM, oleh Jabatan Agama Islam Negeri, kita tak boleh bagi alasan, alah, biarlah dulu, nantilah kan, produk ni banyak lagi. Tak boleh bagi alasan. Tak boleh.
4: Tak boleh macam tu.
5: Nak tak nak memang kita tak boleh kata saya tak tahu. Saya nak buang ni nanti rugi. Nak tak nak memang kena serta-merta lah untuk tinggalkan.
4: Terlebih pentingkan status halal tu berbanding apa-apa yang lain.
5: Betul lah. Sebab dia menjadi darah daging. Dan kita memang sangat ditekankan untuk mencari yang halal.
4: Baik, kita nak tanya juga kepada Ustaz satu soalan. Sekiranya satu jenama ini mempunyai banyak kilang dan satu kilang tidak mematuhi piawaian ataupun standard yang sepatutnya dalam persijilan halal, adakah kilang-kilang yang lain juga turut terjejas?
5: Setiap persijilan dia bergantung kepada lokasi kilang. Lokasi kilang. Jadi setiap persijilan, kalau dia ada 5 lokasi kilang yang berbeza, dia akan ada 5 persijilan. Dan sekiranya satu kilang saja yang ditarik sijil, mana satu sijil tu ditarik, mana yang 5-4 lagi tu mungkin dibenarkan lah.
4: Dibenarkan.
5: Tapi kesan ni kepada imej syarikat lah. Dia kesan kepada bisnes lah.
4: Betul.
5: Kepada perniagaan tu sendiri. Dan bagaimana dia nak mengekalkan reputasi syarikat, itu mungkin bergantung pada syarikat tu sendiri. Tapi kita ni sebagai orang Islam, apatah lagi kita di Malaysia ni, netizen kita sangat hebat kan,
4: Sangat aktif.
5: Jadi satu-satu syarikat tu kadang-kadang yang bermasalah adalah pada kilang ataupun satu-satu produk. Tapi kesan ni kepada semua.
4: Keseluruhan jenama.
5: Betul. Jadi nak recover balik satu-satu isu tu mungkin ambil masa dan kos yang sangat tinggi lah. Sebab tu kadang-kadang di peringkat JAKIM pun kita bukan mudah-mudah untuk menyebarkan satu-satu maklumat, sebab kadang-kadang boleh dimanipulasi oleh masyarakat, dimanipulasi oleh netizen. Hari ni kita keluar satu produk tu ataupun satu syarikat tu ditarik balik sijil halal. Selepas 2 tahun ataupun setahun, dia mohon semula dan dapat. Tapi pengeluaran ataupun maklumat yang kita pernah sharekan di media sosial itu diguna pakai bertahun-tahun
4: untuk dimanipulasikan semula.
5: Mungkin lagi 10 tahun akan datang, keluar lagi
4: cerita
5: lagi 20 tahun akan datang, baca tajuk je kan.
4: Memang mudah.
5: mudahlah percaya.
4: Mudah berita palsu.
5: Ya, mudah saya bawa berita palsu. Akhirnya menjejaskan kepada syarikat tu sendiri.
4: Baik Ustaz, saya kira tu penjelasan yang begitu ringkas namun padat. Kita terima banyak informasi. Dan seterusnya, dalam keadaan yang mungkin saya kira memang pun menimbulkan keraguan ni, macam mana untuk pengguna nak pastikan sesuatu produk, tak kira lah makanan ataupun barang-barang harian yang kita guna tu benar-benar halal?
5: Pengguna memang nak tak nak dia kena bijak. Sebab hari ni kalau dia kata dia dapat maklumat daripada WhatsApp,
4: yeah,
5: adakah maklumat daripada WhatsApp itu boleh dipercayai ataupun tidak? Nak tak nak memang kita kena semak lah, tabayun lah kan. Sebab satu-satu berita yang sampai, kita terus percaya. Kita juga akan dipersoalkan adakah maklumat itu betul ataupun tidak. Jadi untuk menyemak satu-satu produk itu halal ataupun tidak, nak tak nak memang kena melalui satu sumber yang sah lah. Jadi kalau nak semak, memang kena semak di portal Halal Malaysia. www.halal.gov.my. Ataupun boleh, sekarang ada apps kan, verifikasi halal. So memang boleh boleh check lah. Termasuk juga dengan apa website juga e-halal. Tapi lah kadang-kadang hari ni orang dia malas nak check. Dia tengok apa yang disebarkan oleh netizen, influencer,
4: forwarded many times. Yang tu lagi cepat.
5: Lagi-lagi kadang-kadang ada setengah-setengah media yang mungkin agak rasa tanggungjawab. Jadi dia buatlah sedikit poster, gambar simple dan disebarkan dengan niat, saya percaya mungkin dengan niat dia tu ikhlas nak beritahu kepada masyarakat,
4: nak menyelamatkan ummah,
5: nak menyelamatkan ummah. Tetapi

0: daripada berita yang tidak sahih WhatsApp, sebab memanglah kita duduk dalam bulan apa WhatsApp group family, pejabat sekolah dan macam-macam lah. Jadi bila tersebar tu, pertama sekali yang akan berlaku, kita akan rasa macam takut lah, sebab benda tu kita nampak guna. Timbullah pula perasaan. Kadang-kadang kita sedang syarikat ni kadang, ataupun produk ni, nama dekat brand tu lebih kurang sama je. Dengan nama kilang lain, nama produk lain. Tiba-tiba dia jadi keliru. Yang mana satu produk ni ke produk ni? Rupanya bukan produk tu, bukan daripada syarikat tu, tapi syarikat lain. Tapi lah kadang-kadang kita ni bila dengar satu je, kita terus percaya. Akhirnya timbul sangka buruk kepada syarikat yang mungkin dia memang ada sejarah halal dan dia tak ditarik pun. Tiba-tiba dituduh. Itu ialah kita tak tahulah, mungkin boleh sebabkan saman dan sebagainya. Tapi itu antara implikasi lah yang boleh mendatangkan masalah, betul lagi implikasi undang-undang. Cuma bila kita sebagai pengguna, kita kena semak betul-betul. Kalau kita tak yakin, buka website, cek dulu, dan setiap logo halal tu pun dia ada kod rujukan file. So kita boleh tengok. Kalau tak ada, maknanya apa? Memang tak ada lah. Tak ada sejarah halal lah.
1: Tidak digunakan lah. Tidak dibeli.
0: Yalah, kadang maklumat berkaitan dengan ditarik ataupun digantung tu semua ada dalam maklumat tu. So memang tak ada masalah sebenarnya. Cuma ialah di peringkat kita sebagai pengguna lah. Kadang-kadang kita tengok pada logo, kita tengok pada ingredient yang ada, kita berpuas hati. Ada setengah orang tak, dia check juga buatan Islam ataupun tidak, lokasi di mana. Begitulah.
1: Okey. Baik, seterusnya Ustaz, kita tanya juga, kalau kita lihat dari sudut industri perniagaan kan, kenapa isu seperti penarikan semula sijil halal ini boleh berlaku? Kenapa sampai tahap macam tu?
0: Satu-satu permohonan persijilan halal memang dia perlu patuhi prosedur lah. Ada tahap pematuhan dan dia akan didatang, dia apa, diaudit lah oleh pihak pemeriksa. Selesai, selepas diaudit dalam tempoh persijilan, akan ada pegawai pemeriksa untuk pemantauan.
1: Selepas dah dapat sijil.
0: Ya, betul.
1: Ada lagi.
0: Dalam tempoh 2 tahun persijilan halal itu akan ada kumpulan pemantauan yang akan datang
1: dari JAKIM.
0: Daripada JAKIM. Dia datang, dia tak maklumkan, tiba-tiba terjah sahaja. Dia tak beritahu, okay, kami nak datang esok, tak ada. Jadi dalam tempoh tu mungkin dia tengah operasi di kilang, di kedai dan sebagainya. Tiba-tiba datanglah beberapa orang pegawai pemeriksa. Dari kalangan pegawai syariah dan juga pegawai teknikal. Kita akan semak. Kita akan semak dokumen-dokumen yang pernah dihantar sebelum ni masa audit. Dan ada tak pembaharuan-pembaharuan proses tu dibuat dari segi dokumentasinya, audit lapangan, audit dalamnya. Kemudian bagaimana staf-staf lantikan yang dilantik dalam bertugas, dari segi operasi ini tu, ada tak suntikan typhoid dia?
1: Sehingga ke tahap itu
0: Kita semak adakah pekerja ini telah diberikan latihan, latihan kesedaran halal. Dalam tempoh dia masuk bekerja tu, dalam tempoh berapa minggu dia kena datang untuk latihan halal, kesedaran halal, supaya dia faham apa yang dia buat tu adalah berkaitan dengan proses pematuhan halal. Termasuk juga dengan dokumentasi dia lah, segala maklumat. Dan akhirnya kita akan pergi ke lapangan. Jadi kita akan semak apa bahan-bahan ramuan yang digunakan. Kita semak satu-satu, kita cek pengeluar dia betul ke tidak.
1: Dari suppliernya.
0: Maknanya kita perlu semak sampai tahap invoice yang dibeli barang. Sebab mungkin masa permohonan, dia buat permohonan itu dengan bahan ramuan lain. Tapi hakikat sebenarnya bahan ramuan yang digunakan di apa, kilang ataupun di kedai itu ketika itu mungkin yang berbeza.
1: Tak boleh.
0: Tak boleh lah. So dia kena based on apa yang didaftarkan pada awal. Jadi bila kita tengok dalam sistem, ini tak sama.
1: Tak sama, tak boleh.
0: Bila tak sama, kita perlukan untuk dia buat pengesahan. Dia kena hantar permohonan ke Seksyen Sijil untuk maklumkan penambahan bahan ramuan.
1: Penambahan. Itu sekiranya tak buat permohonan penambahan itu, adakah dikira sebagai ketidakpatuhan?
0: Itu dikira ketidakpatuhan lah. Tetapi tidaklah sampai tahap ada penarikan sijil lah. Dan kita beri peluang untuk dia, dan kita minta dia stop dulu untuk apa menggunakan bahan tu sehinggalah disahkan oleh apa JAKIM lah. Jadi bila kita dah semak bahan ramuan tu dibenarkan, ada sijil halal dia dan memang dipercayai, masih aktif dan sebagainya, so dibenarkan,
1: tak ada masalah.
0: Jadi bila sampailah mungkin ada setiap pemantauan

0: tulis di apa hadir. Tiba-tiba ada terjumpa beberapa ketidakakuran yang mungkin besar lah. Contoh mungkin ada najis tikus. Mungkin kat situ dari segi tahap kebersihan lah. Yang
1: bukan sahaja dijaga. Pemprosesan, malah kebersihan sekeliling kawasan.
0: Berkaitan dengan amalan baik makanan.
1: Termasuk
0: dalam kategori good manufacturing practice lah. GMP.
1: GMP, baik.
0: Jadi bila ada ketidakakuran yang saya kira mungkin besar lah dalam prosedur. Jadi ada sampai tahap mungkin boleh menyebabkan gantung. Bila menyebabkan sijil itu digantung, dalam tempoh itu juga perlu diambil tindakan lah oleh pihak syarikat. Dan sekiranya sampai tahap pihak syarikat tidak boleh selesaikan juga, mungkin pihak apa JAKIM boleh mengakibatkan tarik lah. Ataupun mungkin memang ada percampuran terus dengan bahan-bahan yang tidak halal. Contohnya di kedai ataupun di restoran, ada kita temui botol arak
1: bercampur
0: ataupun alkohol. So mungkin memang secara automatik ni kesalahan besar ataupun serius yang boleh mengakibatkan tarik lah. Kesalahan kecil tidak diambil tindakan, dia boleh menyebabkan daripada teguran ataupun daripada tindakan dalam tempoh 14 hari itu dia perlu jawab. Dia tak jawab ataupun dia sambil lewa tak selesaikan, mungkin boleh mengakibatkan gantung dululah. Sijil digantung bermakna satu-satu proses itu tidak boleh di... Seolah-olah macam kita ambil balik lah sijil tu. Seolah-olah macam kalau dia dah selesaikan, kita pulangkan semula sijil tu. Tapi kalau ditarik ni maknanya tak pulang dah.
1: Kena buat permohonan baru seperti permohonan yang Ustaz baru, sebutkan.
0: Kena buat permohonan baru. Jadi kalau gantung tu pun dia tak ambil tindakan juga, daripada kecil ambil, dia tak selesaikan juga, dah gantung pun tak selesaikan juga, maknanya kita akan tarik terus lah. Maknanya dia tak berminat lah untuk meneruskan sijil halal ini. Tapi kalau situasi yang agak kritikal, memang kita datang ada kesalahan besar, najis tikus, arak dan sebagainya, memang boleh jadi gantung ataupun boleh tarik terus lah.
1: Tarik terus.
0: So memang nak tak nak dia kena permohonan semula.
1: Baik, saya kira ini satu ilmu baru. Sebab sebelum ni kan Ustaz, saya memang fikir secara peribadinya, selepas satu pensijilan halal tu dikeluarkan, dan selepas itu okeylah, mudahlah, senanglah. Rupanya ada pula proses, berbagai proses pemantauan, penelitian dalam tempoh 2 tahun seperti yang Ustaz sebutkan
0: tadi. Macam selain daripada bahan ramuan, kita semak juga dari segi peralatan lah. Gunakan termasuklah dengan mesin, termasuk juga dengan mungkin alat-alat pemotong, berus dan sebagainya. Itu memang itu juga yang kita tengoklah. Dan kalau perlu untuk satu-satu peralatan itu, kita hantar ke makmal analisis untuk kita semak sumber dia ataupun apa yang terkandung kan. Jadi mungkin kita perlu hantar ke MyHack lah untuk semak, dan kita tunggu hasil laporan makmal berkaitan dengan alatan yang digunakan lah.
1: Okey, sementara menunggu keputusan itu keluar, pensijilan itu boleh digunakan seperti biasa?
0: Boleh digunakan seperti biasa. Sehinggalah keputusan itu dikeluar, kemudian dia akan masuk dalam mesyuarat, tengok apa hasil dia.
1: Baik.
0: Kalau dia memang tiada apa-apa masalah, dibenarkan lah. Tapi kalau sekiranya ada isu yang besar, itu mungkin boleh mengakibatkan gantung ataupun tarik juga.
1: Baik, itu dia perkongsian yang begitu menarik saya kira oleh yang berbahagia hari ini. Kita bawakan Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, penolong pengarah kanan bahagian pengurusan halal JAKIM. Kita nak tanya lebih banyak lagi soalan, tapi semuanya selepas ini, kerana kita nak berhenti rehat dulu seketika. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini dalam Mencari Yang Halal, penarikan sijil halal antara kepercayaan dan tanggungjawab. Terus dengar Salam FM, salam untuk semua.
2: Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan persoalan.
3: Dan yang kedua adalah reputation. Kalau saya boleh singkatkan, reputation ni adakah bila mana kita beri satu persijilan halal tu kepada contohnya produk ataupun syarikat?
2: Apa yang halal? Apa yang syubhah? Dan bagaimana untuk memilih yang betul-betul dibenarkan syariat?
3: Ia akan memberi implikasi negatif ataupun pandangan negatif kepada pihak berkuasa ataupun kepada Islam itu sendiri.
2: Ikuti rancangan Mencari Yang Halal setiap hari Jumaat pukul 12.15 malam hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Salam FM, seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Mafhumnya, tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia mengasihi saudaranya seperti mana dia mengasihi dirinya sendiri. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
2: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Anda kini sedang mendengarkan radio penyiaran JAKIM, Salam FM, salam untuk semua. Bertemankan saya Maria dalam segmen Mencari Yang Halal. Hari ini kita bawakan kepada anda seorang ustaz dari bahagian pengurusan Halal JAKIM, iaitu Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan yang merupakan penolong pengarah kanan. Kita nak cerita tentang penarikan sijil halal antara kepercayaan dan juga tanggungjawab. Baik ustaz, boleh kita sambung?
4: Boleh, insyaAllah.
3: Seterusnya kita nak tanya kepada ustaz, apabila kita berhadapan dengan situasi seperti ini, yang penarikan sijil halal yang kita bincangkan pada malam ini, jadi kita sebagai pengguna, apa tindakan yang kita boleh ambil?
4: Saya percaya semua akan mengaku pengguna kita adalah sebagai pengguna yang bijak. Kita berusaha untuk menjadi bijak dalam memilih apa yang kita nak makan, kita nak masuk dalam badan kita, dan sehari-harian kita sentiasa buat keputusan untuk memilih. Jadi sebagai pengguna yang bijak, bila dengar satu-satu berita sama ada berkaitan dengan isu-isu halal yang mungkin sama ada satu-satu produk ini tidak halal, ataupun satu-satu produk ini ada DNA yang apa, mungkin sensitif lah bagi umat Islam.
3: Betul,
4: kan?
3: Betul, meragukan.
4: Meragukan. Apatah lagi kalau berkaitan dengan isu-isu penyembelihan ayam yang kononnya tidak putus daripada satu-satu syarikat, kilang dan sebagainya. Jadi nak tak nak memang kita kena stop sekejap, kan? Sabar dulu, semak betul-betul, bertenang dan kena tabayun. Tabayun tu apa? Maksud dia kena sahkan dulu. Dia kena check dengan beberapa tempat, pastikan saluran yang diterima itu rasmi daripada JAKIM. Walaupun kadang-kadang yang kita semak tu ada poster, ada logo JAKIM.
3: Rupanya bukan daripada JAKIM,
4: bukan JAKIM yang buat pun. Logo tu ataupun poster yang dibuat tu bukanlah daripada JAKIM, tetapi orang lain yang buat. Jadi nak tak nak kita kena pergi ke laman web JAKIM lah.
3: Baik.
4: Betul ke tidak poster tu ada? Kan, dan kena semak. Dan kita tak boleh kata tak, kenapa JAKIM tak war-warkan secara poster ataupun video ke dan sebagainya. Seperti saya kata tadilah, satu-satu poster, video ataupun gambar yang disebarkan mungkin relevan pada hari ini, tetapi pada masa akan datang lagi 10 tahun, 5 tahun, mungkin benda itu akan disalahguna, dimanipulasi, akhirnya menjejaskan banyak perkara lah. Jadi dia perlu disahkan melalui portal halal.gov.my, dan setiap sekali apa perubahan boleh diupdate lah kat situ.
3: Okey.
4: Dan itu satu-satunya saluran rasmi.
3: Okey.
4: Pengguna bijak memang nak tak nak
3: kena rajin.
4: Kena rajin semak. Kalau dia melibatkan apa bahan ramuan yang selalu digunakan lah, produk itu yang selalu dibeli di mana-mana pasar raya. Kemudian kalau ada stok kat rumah, pengguna bijak nak tak nak, bila ada stok barang-barang tu kat rumah, kena stop, jangan guna dah, kan? Mungkin kena lupuskan. Kalau boleh dipulangkanlah.
3: Baik ustaz, saya ada satu soalan yang saya terlintas. Antara halal, syubhah dan ragu-ragu ni dengan membazir amalan syaitan.
4: Okey.
3: Mana satu tu ustaz, macam mana tu?
4: Syubhah ni memang kita tak boleh ambil lah, sebagai dalam Islam memang kita perlu meninggalkan
3: terus.
4: Itu satu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi membazir, mungkin kalau kita rasa macam apa yang kita nak buang ni satu perkara yang membazir, mungkin kita nak jual memang tak boleh lah, kan? Jadi nak tak nak kita sedekah lah pada orang yang mungkin menggunakan yang sesuai, mungkin yang bukan beragama Islam lah.
3: Baik, itu satu idea yang saya tak terfikir.
4: Tapi jangan serah beri pula pada keluarga. Kita kan yang tak pakai, kita serahkan. Ataupun memang kalau dah tak ada yang nak tak nak, satu cara memang kena lupuskan lah. Kena lupuskan. Dan syarikat yang bila dia sijil ditarik pun, dia pun kena tarik semula semua produk-produk yang di pasaran.
3: Di rak-rak pasar raya.
4: Kalau contoh di pasar raya pun, dia akan tarik semula. Dipanggil, dia kena recall lah semua produk-produk dia untuk dan mana-mana penggunaan logo yang dah dicetak juga perlu dipadam lah. Ditutup. Dan selepas beberapa hari daripada sijil tu ditarik, akan ada penguatkuasa yang memantau lah.
3: Baik.
4: Mana produk tu tidak lagi diterbitkan dengan menggunakan logo halal.
3: Baik.
4: Dan pengguna juga, saya nak sebut kepada semua pengguna, mungkin kita perlu rajin-rajin jadi mata dan telinga kepada JAKIM. Bila tengok satu-satu produk yang bila dah ditarik, tengok ada lagi tak dekat pasaran yang gunakan logo halal tu.
3: Okay.
4: Kalau ada, cepat-cepat mengadu pada kami.
3: Mm-hmm.
4: Mengadu kepada kami, kita akan hantar pada penguatkuasa untuk kita semak.
3: Macam dan mana nak mengadu tu, Ustaz? Ada talian ke?
4: Boleh terus hubungi JAKIM lah.
3: Terus hubungi
4: JAKIM. Nombor JAKIM. Dan boleh terus maklumkan pada kami. Ataupun mungkin boleh email juga lah.
3: Email pun boleh.
4: Email pada kami.
3: Okay.
4: Ada juga yang buat aduan ke apa?
3: SISPA tu.
4: SISPA pun kita terima jugalah. Kiranya ada aduan-aduan berkaitan dengan produk yang ditarik balik ni masih ada lagi dekat pasar raya, cepat-cepatlah mengadu. So kita mungkin boleh ambil tindakan, sebab kita tak nak ada yang tak pernah tahu, tak alert ataupun tak cakna dengan berkaitan dengan mana-mana syarikat ini tarik sijil halal, masih lagi pakai, masih lagi guna dan mungkin terpedaya dengan sebab ada logo halal. Jadi kita nak jagalah umat kita daripada tersalah guna. Dan ini pentinglah masyarakat, jangan asyik salahkan JAKIM je.
3: Sama-sama
4: kena bantu.
3: Okey, baik. Seterusnya, Ustaz, dalam masa yang sama juga, timbul satu persoalan yang lebih besar. Sejauh mana kita ni sebagai pengguna patut bergantung kepada logo cetak halal semata-mata?
4: Silakan. Panas soalan ni.
3: Mana tu, Ustaz?
4: Kebanyakannya bergantunglah dengan logo halal semata-mata untuk menentukan produk tu halal ataupun tidak. Dan sebenarnya ada juga yang nakal lah kan. Dia kata, mungkin pada pengguna lah dia nakal, dia kata ada je yang produk Muslim tapi tak ada logo halal. Kan, jadi ada perbandingan dekat situ lah. Jadi sebagai kita pengguna umat Islam, logo halal ni dia jadi satu indikator paling dipercayai. Dan lepas lagi kita dekat Malaysia ni, kita ada satu badan, iaitu JAKIM, yang memang ada proses auditnya yang sangat ketat untuk mana-mana produk yang nak disijilkan halal, mana-mana syarikat yang nak disijilkan halal. Ada proses yang sangat
3: ketat.
4: Dan pengguna pun samalah, kita ada kena prihatin. Dalam masa yang sama, mungkin bila kita tengok ada logo halal, kita percaya, kita yakin. Kalau logo halal tu memang yang betul-betul logo halal JAKIM lah. Sebab kadang-kadang kita ni tak dapat beza logo halal JAKIM dengan logo halal yang bukan JAKIM.
3: Yang bukan JAKIM pun senang-senang je boleh.
4: Dia lebih kurang
3: dicetak.
4: Kan. Jadi kita ni kena kenal pasti logo halal yang bentuk bulat ni tu, kemudian ada tulisan halal ni di tengah-tengah. Kemudian di bawahnya tu ada nombor rujukan fail dan detail lah. Jadi kita kena bezakan, sebab ada je yang tiruan, tapi saya yakin dan percaya di peringkat KPDN pun dia sangat serius lah kalau berkaitan dengan mana-mana logo halal palsu. Dan juga logo halal yang tidak diiktiraf oleh JAKIM lah, di luar, daripada luar negara. Jadi mungkin yang itu sentiasa dipantau, dielakkan daripada pengguna terlalu ataupun pengguna terpedaya dengan logo-logo halal yang tidak betul lah. Dan kita pun kena biasakan, kena sentiasa tengok logo. Sebab kadang-kadang kita beli barang, kita tengok harga dulu, kita
3: logo
4: tengok
3: dah nombor dua.
4: Logo nombor dua. Dan kita kena didik lah diri kita, ahli keluarga kita. Kalau kita beli barang, kadang-kadang kita bawa anak ke pasar raya, kita selain daripada tengok harga tu, kita tengok juga logo halal ni tu betul ataupun tidak. Kemudian yang ketiga, mungkin kita boleh tengok dari segi tari luput lah satu-satu produk. Sebab kadang-kadang kita pun tak perasan. Tapi kebiasaannya kita kurang untuk mengenal bentuk logo tu. Kita tengok tulisan
3: halal,
4: yakin je. Jadi sebagai pengguna pun kita kena, selain daripada bergantung logo tu juga, kita kena kenal pasti logo yang betul lah. Jangan bergantung logo halal yang kita tak tahu betul tidak daripada JAKIM.
3: Baru-baru ni kan, Ustaz, saya ada terbaca di media sosial berkenaan dengan logo halal yang dikeluarkan oleh JAKIM itu. JAKIM mengeluarkan logo halal pelbagai warna. Ada warna hijau, kuning, merah, biru.
4: Okey.
3: Sebenarnya
4: itu tak betul.
3: Itu tak betul.
4: Tak ada. Ada, itu mungkin adalah beberapa cadangan.
3: Yes, itu sebahagian daripada cadangan yang saya baca di media sosial.
4: Betul.
3: Tapi sebenarnya JAKIM tidaklah mengeluarkan logo seperti itu, di mana klasifikasi pengeluarannya siapa.
4: Okey. Saya kira itu idea yang agak kreatif lah kan. Tapi mungkin
3: tapi setakat ini belum,
4: belum lagi ke arah itu. Sebab apa, bila kita melihat logo tu mestilah warna hitam.
3: Setakat ini memang itulah, itulah warnanya kan.
4: Dan sebut, saya sebut juga kadang-kadang logo yang kita tengok tu, kita kena, bila kita dah dah selain daripada beli barang di pasar raya, kita gunakan logo tu. Kalau timbul isu-isu semasa, kita kena alert lah, kita kena perhatian juga. Bila kita dah tahu ada satu isu, satu-satu syarikat ataupun produk itu memang ditarik sejak halal, semak lah. Semak, jangan
3: alah,
4: ni dah logo halal, okey lah ni halal. Kita rasa macam setiap apa yang ada logo halal tu kita terus beli. Tapi kita tak tahu apa isu semasa yang sedang berlaku, apa yang sedang apa, mungkin ada teguran ataupun ada penarik ikan yang sedang berlaku, kita tak anggap benda tu serius. Yang itu pun saya kira masyarakat pengguna pun perlu prihatin lah.
3: Prihatin. Baik Ustaz, seterusnya kita nak tanya juga kepada Ustaz tentang ialah kesan, apa kesan terhadap kepercayaan pengguna apabila berlakunya sesuatu isu seperti penarikan sijil halal, yang saya kira isu ini agak serius lah kerana masyarakat kita memang pengguna tegar sesuatu produk itu. Jadi macam mana mempengaruhi kepercayaan pengguna?
4: Pertama sekali saya sebut dari segi kesan negatif lah kepada pengguna. Mungkin bila satu-satu produk tu ataupun satu-satu syarikat itu ataupun kilang itu
3: terjejas,
4: yang paling besar adalah kepercayaan lah kan? Sebab dia satu aset yang paling mahal. Bila satu syarikat tu melakukan, saya kira mungkin ada kesilapan lah, mungkin sama ada dia sedar, syarikat sedar ataupun tidak, maknanya hilang kepercayaan daripada pengguna. Pengguna akan sanksi, dia akan rasa macam jenama tu tak boleh diyakini. Bukan kepada syarikat saja, mungkin boleh menyebabkan kepada badan persijilan lah. Kan? Dan mungkin ambil masa yang lama untuk kembali yakin kepada syarikat tu. Walaupun syarikat tu dah buat macam-macam kan, dia
3: untuk memulihkan itulah keadaan.
4: Walaupun dia kata dia dah halal. Contoh ada pernah berlaku produk coklat dan sebagainya sebelum ni. Jadi ambil masa lama untuk nak mengembalikan keyakinan pada pengguna lah. Untuk, walaupun dia dah dapat sijil halal yang yang semula lah. Dan kesan positifnya dari segi apa, kepercayaan tu, mungkin masyarakat menunjukkan sistem, ia boleh menunjukkan bahawa sistem pematuhan halal kita berfungsi dengan tegas lah. So kalaulah ada syarikat yang kita dengar, kena tarik, kena gantung. Maknanya pegawai-pegawai pemantauan ni buat kerja,
3: buat kerja lah,
4: buat kerja
3: Dengan telus.
4: Dan kita tak ada kompromi. Kita tak boleh kata ni tak apa, ni biarlah, ni okey je,
3: ni famous, ni biarlah.
4: Ni syarikat ni dah lama, 10 tahun kan. Tak boleh. Walaupun kesalahan tu memang kecil, tapi dia mungkin menyebabkan ada kesan yang besar kepada masyarakat dan umat. Nak tak nak memang kita kena ambil tindakan lah. Dan pihak JAKIM tak boleh nak main-main mata macam biar je lah kan. So kita punya pemantauan sangat menjaga dari segi ketegasan, kualiti, dan kita nak menjaga kepercayaan kepada pengguna. So kalau kita tak ambil serius, mungkin masyarakat pun tak rasa JAKIM ada satu kredibiliti yang tinggi untuk memantau. Sebab tu kadang-kadang pegawai-pegawai kita ni sangat dilatih. Pergi ke lapangan, selain daripada kita tanya apa, bahan ramuan, dokumen, dan kita juga menjadi sangat sensitif dengan bau. Bila datang ke lapangan, kita ada bau je, satu perkara yang pelik, kita akan cari daripada mana sumber bau ni datang. Mungkin ada najis tikus ke, ada nak bau-bau yang lain. Kemudian mata kita kena sensitif. Sensitif dari segi keadaan dapur, keadaan kilang, keadaan tempat, peralatan yang digunakan. Dan kita juga kena mahir lah dari segi prosedur, klausa dan sebagainya, supaya setiap apa yang berlaku dah di proses penyediaan itu betul-betul patuh pada piawaian. Kalau tak, nanti kita rasa macam tak ada apa-apa, biasa je. Nak tak nak memang begitulah, di peringkat JAKIM kita sangat memberikan satu kepercayaan lah pada bahagian pemantauan.
3: Baik Ustaz, kalau boleh saya tanyakan, kepada Ustaz tentang pemantauan secara mengejut di lokasi pemprosesan seperti kilang dan sebagainya. Jakin selalunya bawa siapa lagi dalam proses pemantauan yang tidak diberitahu itu?
4: Oh, okey. Setiap kali pemantauan ke lapangan memang biasanya melibatkan pegawai di Jakim. Dia ada terdiri daripada pegawai pemeriksa syariah dan juga pegawai pemeriksa teknikal. Ada ketikanya mungkin ada ada keperluan untuk di peringkat penguatkuasaan mana-mana sama ada pemegang sijil halal ataupun bukan pemegang sijil halal, mungkin boleh melibatkan pegawai daripada KPDN lah.
3: KPDN pun juga turut
4: hadir. Jadi mungkin ada bidang kuasa yang berbeza lah sebab KPDN pun ada akta-akta yang dikuatkuasakan. Jadi dalam operasi ataupun dalam proses penguasaan itu mungkin kalau perlu untuk buka kertas siasatan, kita akan buka lah kertas siasatan sekiranya ada kes yang boleh dibawa lah, sama ada di peringkat JAKIM ataupun di peringkat KPDN. Tapi itu satu kerjasama yang baik lah dalam dalam satu-satu tempat sebab biasanya bila kita datang dengan KPDN ni dia punya perasaan takut dia tu lain sikit kan.
3: Macam mana pula dengan Kementerian Kesihatan? Mungkin ada anggota temu kaki tangan yang turut serta.
4: Ya, mungkin pun ada juga.
3: Ada juga lah.
4: Sebab ialah mungkin bergantung kepada kes dan juga kalau ada aduan yang agak kritikal, kita terima aduan yang mungkin selepas risikan kita rasa perkara itu perlu dan sesuai untuk libatkan mana-mana agensi. Mungkin kita boleh bawa sekali
3: Baiklah. Jakin tak pergi seorang-seorang tuan ni mesti bawa orang kata kumpulan pelaksana yang telus menjalankan kerja berpasukan. Baik, seterusnya Ustaz, sebagai penutup dan juga panduan lah kepada kita semua, apa nasihat kepada pengguna supaya lebih berhati-hati dalam memilih produk supaya halal untuk kita nikmati sehari-hari?
4: Okey. Pengguna memang kena berhati-hati. Kita pengguna memang, saya setujulah, memang nasihat saya kepada semua pengguna selain daripada berhati-hati itu, kita sentiasa update dengan isu-isu yang viral berkaitan dengan isu halal dan kena semak sebab saya kira isu halal ni dia evergreen. Dia tak ada berhenti. Mungkin pada tahun 2026 ni lepas 2027 tak ada. Maknanya dia sentiasa ada. Lepas satu bulan ada lagi satu, ada lagi satu isu akan timbul. Dan setiap kali ada mana-mana syarikat, kilang ataupun restoran ataupun mana-mana pemegang yang ada kes ataupun produk yang bukan daripada pemegang sijil halal diviralkan, memang kita kena semak. Kena semak, kena cek betul-betul daripada saluran rasmi.
3: Saluran rasmi tu.
4: Dan kena sokong lah mana-mana pengusaha yang memang betul-betul menjaga integriti halal. Sebab ada juga di kalangan pemegang sijil halal ni memang sangat menjaga. Bila kita datang kepada sesi pemantauan, dia mematuhi. Tak ada langsung ketidakakuran. Walaupun kecil lah. Jadi kita sangat yakin kepada yang apa pemegang ini, dia sangat menjaga integriti. So kita pun kena sokong syarikat-syarikat yang jujur macam inilah. Dan dalam keadaan kita pun faham ya, halal ini diuruskan dengan baik oleh JAKIM, kita kena yakinlah. Yakini halal betul, halal
3: yakini
4: kita.
3: Yakini
4: halal Malaysia dan halal ini bukan sekadar apa yang kita makan. Dan dia menjadi keberkatan lah dalam darah daging kita.
3: Itu dia. Baik,
4: so
3: Ustaz,
4: kita sangat jaga lah, insyaAllah.
3: InsyaAllah. Ustaz, penarikan sijil halal antara kepercayaan dan tanggungjawab, mungkin ada kesimpulannya Ustaz nak bawakan?
4: Saya kira tajuk tu lengkap dah. Dan memang tanggungjawab bagi JAKIM, tanggungjawab bagi pegawai-pegawai pemeriksa, tanggungjawab bagi pengusaha dan tanggungjawab bagi pengguna juga untuk sentiasa produk-produk halal ini supaya apa yang kita guna, apa yang kita pakai sehari-harian itu sangat menjadi, kalau sebagai kesimpulannya lah, kita boleh pastikan produk yang kita amalkan, yang kita gunakan sehari-harian itu betul-betul halal. Dan JAKIM juga menjaga amanah daripada masyarakat supaya tidaklah sampai tahap tersalahguna dan memberikan sangat kepercayaan yang tinggi kepada pengguna lah. Itu sahaja.
3: Baik, terima kasih nak ucapkan kepada Ustaz Muhammad Firdaus bin Muhammad Syurkan, iaitu penolong pengarah kanan dari bahagian pengurusan halal JAKIM, kerana sudi bersama-sama dengan kita pada malam ini. Baik Ustaz, sebenarnya isu penarikan sijil halal ni kan sebenarnya membuka mata kita semua. Kalau tak ada isu seperti ini, kita tak tahu bahawa halal itu bukan sekadar satu logo, tetapi juga merupakan satu amanah yang kita perlu jaga dengan penuh tanggungjawab. Jadi sebagai pengguna, kita pun juga memainkan peranan yang penting, seperti mana yang Ustaz dah pun sebutkan tadi. Kita bukan hanya memilih, tapi kita kena faham dan juga menilai dengan bijak. Baik, insyaAllah ada rezeki, panjang umur, murah rezeki. Kita akan berjumpa lagi dengan Ustaz Muhammad Firdaus, insyaAllah. Terima kasih Ustaz di atas perkongsiannya pada malam ini.
4: Sama-sama, Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Baik, kita akan kembali lagi minggu hadapan dalam segmen Mencari Yang Halal dengan topik yang lebih menarik, insyaAllah. Sama-sama kita nantikan. Terus dengarkan Salam FM. Salam untuk semua.
5: Salam santai. 12:30 hingga 4 pagi.
0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ud'u Allah wa antum muqinun bil ijabah. Wa anna Allah ta'ala la yaqbalu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Maksudnya, berdoalah kepada Allah dan yakinlah ia akan diperkenankan. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menerima doa daripada hati yang lalai serta cuai. Hadis riwayat At-Tirmidhi.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
6: Itu dia perkongsian tadi berkenaan dengan penarikan sijil halal menerusi rancangan Mencari Yang Halal terbitan DJ Maria. Ya, waktu sekarang sudah pun 5:04 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana terus mendengarkan siaran Salam FM. Jazakallahu khair khasiran untuk semua rakan-rakan saya yang pagi ni masih lagi terus menemani ya. Semoga Allah memberkati dan merahmati anda semua, insyaAllah. Dan antum untuk jam yang kedua ini ya, pagi ini kita dah pun memasuki jam yang kedua untuk segmen Pagi Salam 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Buat yang baru saja bertemankan Salam FM pagi ini, 4 September kita 2026 Masihi. Apa yang menarik? Apa yang membuatkan anda gembira? Ya, alhamdulillah, semoga kita sentiasa jadi insan yang bersyukur kerana Allah dah kurniakan kita kebahagiaan, ketenangan sehingga hari ini. Dan mungkin ada sedikit sebanyak ujian yang melanda dalam kehidupan kita, namun jangan jadikan ianya satu kelemahan, jadikan ianya satu orang kata kita punya keazaman untuk kita terus mendekatkan diri. Makin lama kita diuji, makin kita terus dekat dengan Allah. Dan kalau kita gembira pun sebenarnya kita sedang diuji. Walaupun kita sedang bersedih pun sebenarnya kita dalam ujian. Setiap orang ujiannya berbeza-beza, insyaAllah. Dan insyaAllah untuk kita yang pagi ini mungkin ada ujiannya, mungkin ada cabaran yang perlu kita hadapi di masa hari ini ataupun masa-masa akan datang. Semoga kita doakan ya. Dan saya juga doakan untuk Akhil Ukti agar Allah permudahkan segala urusannya, segala masalah dapat diselesaikan dengan bijak, insyaAllah, atas petunjuknya, atas juga ya hidayah yang diberi olehnya, masyaAllah. Musafir teragung, teruskan bersama kami Salam FM.

0: Itu dia persembahan suara.
1: Dengarkan tips
0: pagi ini menerusi lagu ataupun persembahan daripada Iswan Voice tadi. Ya, dan juga Ustaz Faizan mengalunkan lagu Musafir Teragung. Dan selepas ini kita akan bersama Saujana. Dan kemudiannya kita akan dapat ikuti rancangan Tamadun Islam yang akan saya bawakan kepada anda tentang pagi ini tokoh Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan radhiyallahu anhu menerusi Tamadun Islam terbitan Maria untuk pagi ini. Jangan ke mana-mana, setia dan terus bersama kami. Tentunya salam untuk semua. Ya, Salam FM yang bersiaran 12.30 malam sehingga 8 pagi. Dan untuk pagi ini menerusi segmen Pagi Salam bertemankan saya Sofia Abdullah, insyaAllah sehingga pukul 8 pagi.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya lagi pada hari ini Ustaz Muhammad Radhi bin Abdul Ghani. Kita akan mengenali seorang lagi tokoh, iaitu Sayyidina Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan salah seorang tokoh penting dalam sejarah Islam yang memainkan peranan besar dari zaman kenabian hingga zaman pemerintahan Khulafaur Rashidin. Beliau dikenali bukan sahaja sebagai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malah sebagai penulis wahyu dan pengasas pemerintahan Bani Umayyah yang besar pengaruhnya. Nama penuh beliau Muawiyah bin Abi Sufyan Sakhar bin Harb bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf Al-Quraishi. Beliau dilahirkan di Makkah sekitar tahun 20 sebelum Hijrah atau 602 Masihi. Beliau berasal daripada keluarga bangsawan Quraisy, Bani Umayyah. Pada awalnya, beliau dan keluarganya menentang dakwah Islam. Namun, memeluk Islam secara rasmi pada tahun ke-8 Hijrah semasa Fathul Makkah, iaitu pembukaan kota Makkah. Terdapat juga perselisihan berkenaan keislaman Muawiyah. Ada pendapat mengatakan beliau memeluk Islam pada tahun 6 Hijrah, tetapi beliau menyembunyikan keislamannya pada peringkat awal. Setelah memeluk Islam, Muawiyah membuktikan kesetiaan dan kebolehannya dengan menjadi penulis wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tahap kepercayaan tinggi yang diberikan kepadanya dalam urusan penting seperti penulisan wahyu Al-Quran. Beliau pernah mengikuti peperangan Hunain bersama dengan Rasulullah. Pada zaman pemerintahan Khalifah Abu Bakar dan Umar Al-Khattab, Muawiyah memainkan peranan penting sebagai panglima tentera dan pentadbir. Khalifah Umar melantiknya sebagai gubernur Syam, di mana beliau menunjukkan bakat kepimpinan luar biasa dalam mengurus wilayah yang luas dan strategi. Di bawah pemerintahannya, Syam menjadi salah satu wilayah yang paling stabil dalam dunia Islam. Walaupun sedang berdepan dengan ancaman Empire Rom Byzantine, keupayaan Muawiyah dalam menyatukan masyarakat, membina ketenteraan laut dan memperkukuhkan ekonomi wilayahnya menjadi bukti kepimpinannya yang cekap. Muawiyah terjebak dalam kancah konflik besar umat Islam. Krisis besar melanda umat Islam apabila pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan. Muawiyah yang juga sepupu kepada Uthman menuntut agar pelaku pembunuhan diadili sebelum memberi taat setia kepada Khalifah Ali bin Abi Talib. Namun, ketegangan politik dan perbezaan pendekatan dalam menyelesaikan isu tersebut membawa kepada perang Siffin antara tentera Ali dan juga tentera Muawiyah pada tahun 37 Hijrah. Walaupun peperangan ini mencetuskan perpecahan dalam kalangan umat Islam, ia bukanlah pertentangan akidah tetapi lebih kepada perbezaan dalam ijtihad politik. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti Imam An-Nawawi mengatakan bahawa Muawiyah tidak memberontak secara zalim. Sebaliknya, bertindak mengikut pandangan politiknya dalam menuntut keadilan untuk Uthman. Selepas wafatnya Khalifah Ali dan pengunduran anaknya Hasan bin Ali yang menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah, maka umat Islam menerima dan mengangkat Muawiyah sebagai khalifah pada tahun 41 Hijrah. Tahun ini dikenali sebagai Amul Jama'ah, iaitu tahun penyatuan, kerana umat Islam kembali bersatu di bawah satu pemerintahan. Sebagai khalifah, Muawiyah menunjukkan kebijaksanaan dalam pentadbiran seperti menyusun sistem pentadbiran secara berpusat, memperkenalkan sistem pos dan birokrasi kerajaan, memperluaskan pengaruh Islam hingga ke Cyprus dan Laut Tengah, dan menjaga kestabilan politik dan keharmonian sosial dalam empire. Muawiyah wafat pada tahun 60 Hijrah dalam usia sekitar 78 tahun. Sebelum wafat, beliau melantik anaknya Yazid bin Muawiyah sebagai pengganti. Tindakan ini mencetuskan perdebatan sekali lagi dalam kalangan umat Islam kerana ia menandakan peralihan sistem syura kepada sistem monarki warisan. Walaupun ramai ulama tidak bersetuju dengan perlantikan tersebut, mereka tetap menilai bahawa tindakan Muawiyah dilakukan atas dasar ingin mengelakkan perpecahan dan kekacauan dalam negara Islam. Para sahabat besar seperti Ibnu Umar, Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan atau mencela Muawiyah di atas tindakannya itu. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah

0: Ya Allah, limpahkan selawat berkat dan rahmat dan salam ke atas junjungan kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan di atas keluarga junjungan kami Muhammad seperti engkau limpahkan selawatnya ini berkat dan rahmat atas junjungan kami dan keluarga junjungan kami Ibrahim dan berkatilah junjungan kami Muhammad seperti engkau berkati junjungan kami Ibrahim. Di alam ini, sesungguhnya engkaulah yang maha terpuji dan mulia.
1: Pemimpin yang peka memainkan berbagai-bagai peranan dengan cemerlang. Seorang pemimpin yang peka dan tak peka. Pertamanya, ini biasanya, pemimpin sebagai pencetus idea. Pemimpinlah yang banyak idea-idea yang kreatif, berfikir di luar kotak. Thinking out of the box, kata orang putih. Ya, dengan izin. So, pencetus idea satu. Yang keduanya, kita kena pandai buat kerja. Implementasi, bukan saja bagi idea, tapi kalau boleh, dia jalankan, implementasikan supaya dapat mencapai apa yang telah dicetuskan idea itu. Dua, yang ketiganya, pemimpin yang peka, dia membela golongan yang lemah. Sama ada yang lemah itu mungkin wanita, mungkin OKU, mungkin orang yang kurang pendidikan, ya, jawatan yang lebih rendah berbanding orang lain. Ini golongan-golongan yang perlu dibantu dari masa ke masa. Jangan anggap semua orang sama.
2: Salam FM, menjana minda. #penyiaranjakim.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 18 hingga 20.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: سبحانه وتعالى عما يشركون.
1: Dan mereka menyembah yang lain dari Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak dapat mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan mereka pula berkata, mereka yang kami sembah itu ialah pemberi-pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, wahai Muhammad, adakah kamu hendak memberitahu kepada Allah akan apa yang ia tidak mengetahui adanya di langit dan di bumi, padahal Allah mengetahui segala-galanya. Maha suci Allah dan tertinggi keadaannya dari apa yang mereka sekutukan.

Dan ketahuilah bahawa manusia pada mulanya tidak memeluk melainkan agama yang satu, yakni agama Allah. Kemudian, dengan sebab menurut hawa nafsu dan syaitan, mereka berselisihan. Dan kalau tidaklah kerana telah mendahulu kalimah ketetapan dari Tuhanmu untuk menangguhkan hukuman hingga hari kiamat, tentulah telah diputuskan hukuman di antara mereka dengan segeranya di dunia mengenai apa yang mereka perselisihkan itu.

0: Maka jawablah, wahai Muhammad, sesungguhnya perkara yang gaib itu tentu bagi Allah. Oleh itu, tunggulah hukuman Allah. Sesungguhnya, aku juga di antara orang-orang yang menunggu.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 5:39 minit pagi. Kita belajarlah untuk jadi insan yang berbaik sangka, hamba Allah yang sangat berbaik sangka dengan segala apa jua yang telah Allah aturkan untuk kita, ya? Kerana tak semua yang kita kehilangan itu adalah musibah. Tak semua yang kita inginkan itu membawa kebaikan untuk kita. Dan kadang-kadang Allah mengubah jalan kita bukan kerana dia mahu menyusahkan, tetapi kerana Allah sedang membawa kita ke satu tempat yang lebih baik. Masya Allah, perancangan Allah adalah yang terbaik untuk kita, ya. Jadi Aki Ukti, tenanglah, ya. Antum telah pun berusaha, biar apa jua keadaan itu kita serahkan kepada Allah untuk Allah aturkan, kerana aturan Allah itu tidak pernah sia-sia. 5:40 minit pagi, halaqah hadis kudara lagi dengan tajuknya kelebihan mengajarkan ilmu. Dan untuk panduan muslimin muslimat pagi ni, masuknya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5:59 minit pagi.
1: Halaqah hadis, jawapannya di sini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis di dalam kitab 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama, di bawah tajuk kelebihan mengajarkan ilmu. An ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nadharallahu amra sami'a minna shay'an faballaghahu kama sami'ahu farubba muballighin aw'a min sami'. Akhrajahu Tirmizi. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah memberikan kebaikan dan keindahan akan seseorang yang mendengar daripada kami sesuatu, lalu ia menyampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar itu lebih mengambil manfaat daripada orang yang menyampaikan. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Kesimpulan daripada hadis, orang yang alim itu penyambung lidah para anbiya dan pewaris tugas mereka. Maka sudah sewajarnya ia menyampaikan ilmu yang ada di dalam dadanya kepada umatnya. Umat sangat memerlukan nasihat dan pedoman dari para ulama. Oleh itu, ulama jangan tinggal diam. Mereka hendaklah sentiasa memberikan bimbingan kepada masyarakat, memimpin melaksanakan ibadat, menjadi ikutan di dalam berbuat kebaikan dan menegur kesalahan umat. Kalau ulama tinggal diam, tidak menegur kesalahan umat, tidak membimbing masyarakat ke jalan yang diredai oleh Allah, bererti mereka meninggalkan tugas yang telah diamanahkan Allah Ta'ala ke atas pundak mereka. Oleh itu, mereka mesti bangkit dan bangun membina diri dan masyarakat. Dan mungkin juga satu amalan itu hanya sekali atau dua kali dapat kita amalkan. Tetapi bila kita telah sampaikan kepada orang lain, maka barangkali orang yang mendengar amalan itu dari kita akan lebih banyak lagi mengamalkannya. Maka kita akan mendapat pahala yang berlipat ganda dan keuntungan yang besar dari sebab menyampaikan amalan yang baik yang dapat diamalkan oleh orang lain. Mudah-mudahan setiap kata yang diungkap dapat sampai ke hati, lalu melahirkan amal yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
3: Silami Sunnah setiap hari 3:40 pagi dan ulangannya 5:40 pagi. Jawapannya di sini, hanya di Salam FM. Salam untuk semua. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seafdal-afdal hari kamu dalam seminggu ialah hari Jumaat. Kerana pada hari itulah Nabi Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari Jumaat juga ditiupkan sangkakala, kali pertama bagi mengkiamatkan bumi dan semua makhluk dihancurkan. Justeru perbanyakkanlah berselawat kepadaku pada hari Jumaat. Maka sesungguhnya selawat kamu akan dipersembahkan kepadaku." Lantas para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana selawat kami akan ditunjukkan kepadamu sedangkan pada saat itu jasad kamu telah hancur?" Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bumi memakan jasad para nabi." Hadis riwayat Abu Dawud.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita untuk jam ataupun waktu yang ketiga pertemuan kita pagi ni, 6.5 minit pagi ya. Untuk Aki Ukti, apa khabar pagi ni yang baru saja mendengarkan siaran Salam FM? Terima kasih ya. Syukran kasiran atas segala apa jua bentuk ya, support ataupun sokongan antum menerusi siaran-siaran ataupun segmen yang telah pun kami bersama selama 8 jam seawal 12:30 malam sehingga 8 pagi, sama ada yang mendengarkan menerusi frekuensi ya. Terima kasih juga lah yang dengarkan di Melaka pagi ni 102.5 MHz dan juga yang mendengarkan kami di RTM Click, aplikasi RTM Click dalam talian ya, ataupun menggunakan Wi-Fi dan juga atau yang ada Astro boleh dengarkan kami 875 dan juga MyTV 706. Saya Sofie Abdullah, masih lagi terus segar pagi ni, pagi hari Jumaat. Masya Allah, salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Banyakkan selawat insyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 4 September 2026 Masihi. Dan kita tinjau sekejap lah ya, berita yang boleh saya kongsikan pagi ni. Antaranya ialah berkenaan dengan Sarawak bakal jadi pentas MTHQK. Ketua Pengarah JAKIM yang berbahagia Datuk Dr. Sirajuddin bin Suhaimi mengadakan kunjungan hormat ke atas Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Abdul Rahman Haji Junaidi, Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak Hal Ehwal Islam, bagi memperkukuh persiapan Majlis Tilawah dan juga Hafazan Al-Quran Peringkat Kebangsaan ataupun MTHQK untuk tahun 2027 Masihi yang bakal berlangsung di Sarawak insyaAllah ya. Baiklah, kita doakan yang baik-baik agar semoga Sarawak yang menjadi tuan rumah membuka satu lembaran istimewa untuk tahun hadapan dalam menyemarakkan lagi kecintaan terhadap Al-Quran. Dan seterusnya, berita-berita yang boleh saya kongsikan pagi ini, Kementerian Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempergiat usaha menghasilkan pelbagai variety benih tanaman tempatan bagi mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Dan menurut Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabu, katanya kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan, sekatan perdagangan dan juga peningkatan kos input pertanian. Dan antara lain berita-berita yang turut dimuatkan ialah rakyat Malaysia ditahan di luar negara kerana disyaki terbabit kegiatan penyelundupan dadah menjadi sumber maklumat penting kepada pihak berkuasa negara ini dalam usaha mengenal pasti rangkaian jenayah itu. Itu yang ditegaskan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dan dalam pada itu, berita-berita lain yang turut dimuatkan, kerajaan terus mengambil langkah awal dan bersasar bagi menghadapi keadaan cuaca kering, kekurangan hujan serta risiko kemerosotan kualiti udara melalui pelaksanaan operasi pembenihan awan di Perlis dan Kedah semalam. Dan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, dalam kenyataannya semalam memaklumkan bahawa operasi pembenihan awan ataupun OPA memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara dengan kerajaan Madani akan terus memperluas pelbagai ikhtiar bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Itu yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Selain itu juga, Markas Pasukan Polis Marin Wilayah 3 Tok Bali di Kelantan dijangka mula beroperasi November ini dengan kekuatan 111 pegawai dan anggota bagi memperkukuh keupayaan penguatkuasaan serta keselamatan perairan Pantai Timur. Berita-berita lain yang turut dimuatkan, isu berkaitan sempadan Malaysia-Thailand tidak boleh diuruskan berdasarkan sentimen dan emosi semata-mata. Sebaliknya, perlu ditangani menerusi mekanisme sedia ada antara kedua-dua negara. Itu juga yang turut dinyatakan oleh Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Dan katanya pendekatan itu penting bagi mengelak keadaan menjadi lebih tegang atau wujud keadaan curiga mencurigai antara kedua-dua pihak. Dan seterusnya berkenaan dengan isu pendidikan ekonomi masyarakat India, aspek pendidikan, peluang ekonomi, kebajikan dan pembangunan sosioekonomi antara perkara yang dibincangkan dalam sesi pertemuan antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama pemimpin masyarakat India semalam. Dan Menteri Sumber Manusia Datuk Seri R. Ramanan katanya sesi pertemuan siri kedua itu menghimpunkan kepimpinan daripada 9 Dewan Perniagaan serta 14 pertubuhan bukan kerajaan ataupun NGO untuk pembincangan pandangan komuniti berkenaan termasuk input berkaitan belanjawan 2027. Remaja lelaki berusia 16 tahun yang dikhuatiri lemas ketika mencari ketam di kawasan tambak laut berhampiran pantai Klebang Melaka ditemukan petang semalam. Dan penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamatan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Melaka, Penguasa Kanan Bomba 2 Muhammad Syarul Melaji katanya mayat Muhammad Arif Daniel Nizamuddin ditemukan nelayan berhampiran perairan Pulau Upeh 7.20 minit malam. Dan katanya lokasi penemuan itu kira-kira 2 batu nautika dari daratan dan pasukan bomba digerakkan ke kawasan berkenaan untuk mengambil mayat mangsa. Dan berita terakhir, tragedi Nepal, kumpulan sokongan waris mangsa tragedi Nepal, Solidarity Malaysia, keluarga dalam harapan merayu mana-mana kaunselor bertauliah yang fasih berbahasa Tamil agar tampil membantu memberikan sokongan psikologi kepada ahli keluarga mangsa yang terkesan. Dan katanya kepakaran kaunselor berbahasa Tamil amat diperlukan ketika ini memandangkan kebanyakan waris mangsa terdiri daripada warga emas yang lebih selesa dan hanya fasih berkomunikasi dalam bahasa ibunda mereka. Dan katanya penggunaan penterjemah sebagai pihak ketiga dalam sesi rawatan juga dilihat kurang sesuai kerana dikhuatiri menjejaskan sentuhan emosi yang diperlukan keluarga ketika ini. Dan berkenaan dengan tragedi Nepal yang mana berita ini insyaAllah akan saya bawakan dari semasa ke semasa jika ada yang terkini dan terbaru untuk kita bawakan kepada anda. Jadi jangan ke mana-mana, setia dan terus bersama kami tentunya di saluran Salam FM. Salam untuk semua. Nantikan 6.30 minit pagi ni Nida Al-Islam dengan tajuknya Sabar Tak Mudah. Dan itu antara perkongsiannya untuk jam yang ketiga pertemuan kita untuk pagi ini. Teruskan bersama Salam FM.

0: أنت.
1: Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Engkau yang menciptakan dan aku abdimu. Dan aku berada dalam perjanjian denganmu, ikrar kepadamu, yang akan aku laksanakan dengan segala kemampuanku. Dan aku berlindung kepadamu daripada kejahatan apa-apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui dengan sebenar-benarnya nikmatmu kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, kerana tidak ada yang boleh mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau.

Hidup sihat lebih bermakna. Nak berhenti merokok tapi tak tahu cara? Cik Era sedia membantu anda. Mungkin anda perlukan ubat untuk bantu berhenti? Cik Era boleh bantu dan tunjuk cara guna dengan betul. Nafas lebih segar, badan lebih sihat, hidup pun jadi lebih berkualiti bersama orang tersayang. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquick.moh.gov.my.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Dan hari ini kita nak berbicara tentang sabar. Itu tidak mudah. Bila sebut tentang sabar, berapa ramai orang yang mampu bersabar? Sabar barangkali mudah untuk diungkapkan, tetapi sukar apabila kena batang tubuh sendiri. Sabar barangkali mudah untuk dinasihatkan, tetapi sukar untuk dilaksanakan oleh diri sendiri. Maka kerana itu, bila berbicara tentang soal sabar, maka mestilah yang pertamanya, hatinya itu perlu diluruskan. Balikkan hatinya kepada Allah, balikkan hati kita kepada Allah, maka moga-moga sabar itu mendatang dengan mudah. Sabar, bila bercakap tentang soal sabar, maka Allah Ta'ala berkali-kali menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna Allaha ma'as sabirin, Allah bersama-sama dengan orang yang sabar. Nak sabar kan orang itu barangkali mudah, tapi nak sabarkan diri sendiri hanya kitalah yang tahunya, masya Allah. Maka kerana itu, sabar kita dengan diri kita sendiri, sabar kita terhadap perkara yang tidak kita sukai, itu semuanya disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan senantiasa ada bersama-sama dengan kita. Maka berbicara tentang soal sabar, sabar itu pertama harus diluruskan di hati, dan yang kedua harus diletakkan di dalam minda, ke mana kita nak tuju kalaulah kita terbawa-bawa dengan perangai marah kita. Maka kerana itu Islam ajarkan kepada kita

0: Jadi orang yang sabar itu bukan semata sabar di hati, tapi juga sabar itu harus disabarkan di tangan. Tangan jangan terlalu cepat nak menulis perkara yang menyakitkan hati orang. Sabar jangan terlalu mengikutkan emosi sehingga ditunaikan, dilaksanakan, digambarkan melalui tindakan diri kita sendiri. Kerana orang yang tidak sabar kadang-kadang boleh terlihat pada raut wajahnya. Orang yang tidak sabar kadang-kadang mudah jelas kelihatan pada tindakannya. Maka kerana itu sabar bukan sekadar di hati, tapi juga sabar pada tangan, sabar pada tindakan, maka barulah kita boleh menjadi sebaik-baik insan. Maka bila kita sebut sabar tidak mudah, kenapa sabar tidak mudah? Kerana sabar itulah yang akan membawa kita masuk ke syurga Allah. Nak masuk ke syurga Allah, tidak ada barangan yang harganya murah. Semuanya menuntut kepada satu harga yang cukup mahal, dan salah satu harga yang perlu kita bayar adalah dengan sabar yang kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sabar kadang-kadang sukar untuk kita ungkapkan, tetapi terkadang terzahir dengan apa yang kita laksanakan. Sabar diri kita dengan orang barangkali tidak mudah, tetapi kita boleh menjadi sebaik-baik penasihat untuk diri sendiri. Sabar wahai hati, sabarlah diri, kerana hidup kita ini tak panjang pun untuk kita terus jalani. Kerana hidup kita ini hanya berpaksi pada dua ketentuan. Kalaulah kita tidak bersabar, barangkali kita lah akan menjadi orang yang akan meninggalkan, ataupun kalaupun tidak, kita lah akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka moga-moga orang yang kita tinggalkan itu akan kita tinggal dengan sifat sabarnya kita. Dan kalaulah kita menjadi orang yang meninggalkan, maka kita menjadi orang yang meninggalkan dengan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan para pendengar semua adalah orang-orang yang sabar, dan moga-moga Allah bersama dengan kita. Jumpa lagi di lain masa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam
2: # penyiaran JAKIM. 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
2: seperti biasa saya Yuni Yunus
4: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
2: Angga, tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
4: saya Arif Razi akan temani anda.
2: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
5: Salam FM.
6: Salam.
7: Untuk semua.
8: Saya tak nak teruskan hidup ni lagi. Semua orang tak faham saya. Semua orang salahkan saya. Saya betul-betul tertekan.
2: Janganlah begitu. Berhenti menyalahkan diri. Awak sebenarnya tidak kesorangan. Boleh luahkan kepada orang yang terdekat. Lakukan teknik pernafasan yang betul dan amalkan gaya hidup sihat.
9: Pesanan cegah kemurungan ini dibawakan kepada anda oleh Salam FM. Salam untuk semua.
10: Di atas luka dermaga duka, telunjuk ini ikrar abadi. Kita rangkul raga pusaka, satu ummah, syiar dan nadi.

0: Semua hiburan berterusan. Salam FM.
1: Glosari Islam.
2: Ulama Sufi. Istilah ulama Sufi bermaksud mereka yang memfokuskan perhatiannya terhadap kehidupan rohani dan akhlak, pendidikan peribadi Muslim dan penyucian jiwa mereka.
3: Hashtag Penyiaran Jakim.
4: Ya, kembali lagi menerusi segmen Pagi Assalam pagi ni hari Jumaat. Masya Allah, tabarakallah. Ya, kita dah pun hampir-hampir nak 15 minit saja lagi untuk kita berada di ruang udara. Sebelum saya memberi peluang untuk rakan kita dari Wisma Berita untuk menyampaikan berita menerusi utama tepat 7 pagi. Belum lagi nak balik sebab ada banyak lagi isi kandungan dan juga untuk pagi ini akan saya bawakan kepada anda menerusi agenda Islam pagi ini. Tapi sebelum tu, saya tertarik dengan satu hantaran di ruang media sosial Ustazah Nazirah Abu Bakar beberapa hari lepas, berkenaan dengan satu unsur dalam satu drama yang menyelitkan unsur-unsur hubungan lesbian ataupun yang perkara yang di luar dari fitrah yang sebenarnya, iaitu di mana Ustazah Nazirah Abu Bakar jarang betul katanya untuk rasa marah apabila menengok tengok satu drama. Tapi katanya baru tengok teaser satu drama buatkan beliau rasa tertanya-tanya dan marah. Sebab apa? Banyak lagi cara yang cerdas katanya, kreatif dan juga bermaruah untuk kita memperkasakan wanita. Jadi tak perlu diselitkan unsur-unsur hubungan lesbian lalu dinormalisasikan dalam tontonan yang diakses oleh anak-anak kita. Jadi jangan atas nama empowerment semua batas mahu dirombak, tegasnya. Dan katanya lagi, empower wanita, ya, normalisasikan perkara yang bercanggah dengan nilai dan pegangan kita, tidak, katanya. Dan sakit hati bila melihat drama menikah satu lagi yang taklah sesakit hati tengok klip drama yang satu ini, yang mana diselitkan unsur hubungan lesbian, yang mana ianya takut dinormalisasikan dalam tontonan yang mana ianya boleh ditonton oleh semua ataupun pelbagai lapisan masyarakat, terutamanya orang Islam dan juga anak-anak kita yang baru nak membesar, baru nak mengenal erti kehidupan. Jadi kalau kita ada perkara-perkara ataupun drama-drama yang begini ataupun kehidupan kita yang berdepan dengan social life yang melibatkan di luar dari fitrah yang sebenarnya, jadi ianya akan membuatkan kekeliruan, terutamanya untuk anak-anak kita nanti, kan. Bagaimana masa depan mereka, bagaimana untuk kita ceritakan generasi akan datang, sebagaimana kita ini sebenarnya golongan yang patut menunjukkan contoh yang baik dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan dugaan dan ujian yang cabaran kehidupan yang semakin membuatkan kita takut untuk berdepan. Tapi kita harus mendepaninya, kerana di depan nanti kita tak tahu ada pelbagai lagi cabaran-cabaran yang lebih besar. Jadi saat ini kita perlu tanamkan satu orang kata pasakkan satu keimanan yang kuat untuk anak-anak kita, dan juga penerangan yang betul tentang do and don'ts ataupun apa yang boleh, apa yang tidak boleh. InsyaAllah, semoga apa teguran yang ditegur oleh Ustazah Nazirah untuk kita semua jadikan satu sempadan mana perkara-perkara yang kita tak harus buat, kan, kita jangan buat. Perkara yang dilarang agama, terutamanya yang wajib kita tinggalkan, kita jangan buat, kita tinggalkanlah yang maksiat, yang berbentuk kemaksiatan dan memudaratkan agama serta diri kita sendiri. InsyaAllah, semoga bermanfaat perkongsian pagi ni. Dan jangan lupa untuk sama-sama kita ikuti agenda Islam secara langsung. Saya bawakan kepada anda, nanti saya nak hubungilah Encik Muhammad Rizwan Cik Ali selaku jawatankuasa induk untuk kita ceritalah tentang karnival sukan orang asli nanti berkenaan dengan karnival ini, di mana ianya merupakan sambutan peringkat kebangsaan untuk tahun 2026. Maka saya bawakan 7.35 minit pagi nanti. Dan inti intilah pula, kan, teringat inti kuih gamaknya. Baiklah, ada zikir dengan lagu Isteri Solehah untuk semua isteri solehah pagi ni yang bangun awal pagi, mengejar syurga. Masya Allah, anda insan yang hebat.

Berita seterusnya, luar negara, Jepun akan menghantar pasukan 7 anggota ke Nepal bagi membantu menapasti mayat mangsa banjir besar dan tanah runtuh berhampiran sempadan Nepal-China. Menteri Luarnya Toshimitsu Motegi berkata pasukan itu dijangka tiba hari ini. Mereka terdiri daripada pegawai Kementerian Luar, polis serta agensi kerjasama antarabangsa Jepun. Katanya 5 warga Jepun antara yang masih belum ditemukan. Sementara itu, di Tibet, operasi mencari dan menyelamat di pergian di Pelabuhan Jirong yang teruk terjejas akibat tanah runtuh. Menurut Timbalan Ketua Pasukan Tinjauan Penyelamat Keselamatan Kecemasan Kebangsaan China, Yu Jiangjing, lebih 30 anggota penyelamat terbabit dan operasi mencari mangsa membersihkan lumpur dan batu serta mengurangkan risiko bencana susulan. Katanya 546 orang masih hilang di Jirong, manakala 16 orang disahkan maut. Menteri Keselamatan Israel Itamar Ben-Gvir mencadangkan pelan jahat untuk memindahkan secara paksa rakyat Palestin dari Gaza ke luar negara. Beliau berkata pelan itu menyasarkan 250,000 penduduk Gaza meninggalkan wilayah berkenaan dalam tahun pertama, diikuti baki kira-kira 2 juta penduduk dalam tempoh 6 tahun. Cadangan itu dikemukakan menjelang pilihan raya Israel pada 27 Oktober ini. Sukan bola sepak, skuad bawah 19 tahun B19 negara bangkit mengikat Australia 2-2 dalam aksi kedua kelaikan Piala Asia B20 2027 di Vientiane, Laos. Perlawanan yang tertangguh 2 jam akibat cuaca buruk menyaksikan Australia mendahului seawal minit keempat. Malaysia kemudian bangkit menerusi gol Fadlul Hadi Zulkarnain pada minit ke-50 dan Izzuddin Afif Nazaruddin pada minit ke-70. Bagaimanapun, Australia menyamakan kedudukan menerusi Alat Abdul Rahman pada minit ke-82. Keputusan itu menyaksikan Malaysia mengumpul 2 mata dan akan menentang tuan rumah Laos Ahad ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Norman Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udhu bika min shururihim. Allahumma baddid shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alayhim kalban min kilabik ya qahhar يا جبار يا منتقم يا الله يا الله يا الله اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا الله kami letakkan kamu di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada segala kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkan kumpulan mereka. Ya Allah, pecahkan pakatan mereka. Ya Allah, leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka. Cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah, yang maha memaksa. Ya Allah yang maha perkasa. Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah yang turunkan kitab, yang gerakkan awan, yang tewaskan tentera Ahzab, kalahkan mereka dan kemenangan ke atas kami. Amin ya Rabbal Alamin.
3: Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi pagi ni. Awal pagi kita, kaifah lukum, Nabi Khair. Saya mendoakan Kiukti sihat ya. Alhamdulillah untuk semua pagi ni yang berada di mana jua mendengarkan kami menerusi sama ada di frekuensi ya, terutamanya di Lembah Kelang 91.1 MHz dan juga yang mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Click. Terima kasih saya ucapkan juga yang mendengarkan kami menerusi Astro 875 ataupun MyTV 706. Pagi ni hari Jumaat ya, 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 4 September 2026. Masih terima kasih kepada Aki Ukti yang setia mendengarkan siaran Salam FM pagi ni ya, radio di bawah kelolaan Jakim. Terima kasih yang bersiaran 12:30 malam sehingga 8 pagi setiap hari. Dua segmen, 12:30 malam hingga 4 pagi menerusi Pagi Ayat Salam dan juga 4 pagi hingga 8 pagi menerusi segmen Pagi Ayat Salam. Masih lagi bertemankan saya Sofie Abdullah waktu ini, insyaAllah nantikan sekejap lagi kita akan ikuti agenda Ayat Salam untuk pagi ni. Kita nak cerita-cerita tentang karnival sukan orang asli ya, yang akan saya bawakan kepada Aki Ukti. Saya akan hubungi tetamunya nanti untuk kita cerita-ceritalah tentang karnival sukan orang asli peringkat kebangsaan untuk tahun 2026. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan dulu untuk pagi ni sketsa keluarga Ustaz Akhil tentang ujian sakit penghapus dosa. Kita dengarkan.
4: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akhil.
5: Terima kasih Ustaz Akhil. Kak Aisyah, datang lawat suami saya hari ini. Lama dah tak nampak abang senyum. Tadi masa nampak Ustaz dengan akak, dia senyum.
6: Eh, Abang Arman tu daripada dulu kuat senyum, kuat semangat. Tu nampak nak sembuh dah tu. Semangat tu penting untuk dia lawan sakit-sakitnya. Dia pun saya dengar tadi bila kita sedang bercakap, dia berzikir. Alhamdulillah.
7: Ah, betul tu bang, saya dengar juga tadi tu. Alhamdulillah.
5: Dia memang dari dulu itu itulah malannya. Kalau dia diam, tak bercakap tu kan, dia zikir pelan-pelan. Tapi bila dia terlantar sakit ni, dia kata Allah bagi dia peluang lebih banyak lagi untuk berzikir.
6: Sentap saya tu. Saya pula rasa kena berzikir banyak ni. Alhamdulillah, semua tu ada hikmah Allah.
5: Betul. Saya sendiri ni rasa kagum dengan semangat dia. Saya sendiri, yelah, kita ni kadang-kadang tak kuat kan. Saya sendiri rasa sedih. Tapi dia tak. Dia yang bagi semangat pula kat saya. Dan selalu cak terima kasih sebab saya ni sudi nak jaga dia. Ya Allah, dah dia tu suami saya. Mestilah saya dengan seikhlas hati saya ni nak jaga dia kan.
7: Masya Allah, hebatnya. Yelah, kamu berdua ni memang sama-sama kuat. Ada hati yang baik.
6: Amira, kita kena selalu ingat apa yang dikatakan oleh Abi Said Al-Khudri dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka berkata, baginda Nabi SAW bersabda yang bermaksud, tidaklah ditimpakan seorang mukmin itu merasa sakit yang berterusan, berasa penat, rasa khawatir dalam fikiran, rasa sedih dan rasa hiba kerana sesuatu yang menimpa, rasa kegelisahan hati, sesuatu yang memedihkan sehingga kamu merasakan duri-duri yang menusuk, melainkan semua perkara tadi nak dihapuskan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari tu.
5: Ya Ustaz, saya ni harap sangat supaya Allah SWT berikan dia lagi satu je peluang untuk dia kembali sihat, dapat teruskan semula amal ibadah dia. Saya dengan anak-anak juga masih perlukan dia lagi.
7: Amin ya rabbal alamin. Dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha juga, ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kan abang?
6: Ha, awak baca hadis tu.
7: Iyalah. Tapi abang kena jelaskan.
6: Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada sesuatu pun yang menyakitkan seorang Muslim daripada duri atau yang lebih daripada itu, melainkan Allah akan angkat dengan sebabnya darjat dan menghapuskan darinya semua akan kesalahannya. Hadis riwayat Muslim.
7: Amin. Amira, akak harap dan doakan juga bukan saja untuk Arman, tapi untuk Amira juga, untuk terus kuat jaga Arman. Kalian berdua ni sedang diuji dengan kesabaran, keredaan kalian berdua.
5: Amin. Terima kasih banyak akak dan juga Ustaz. Terima kasih juga untuk bantuan sumbangan dari masjid ni. Semua ni untuk perubatan Abang Arman kan? InsyaAllah saya gunakan dengan sebaiknya. Dan kami amat hargainya Ustaz.
6: Ni bukan duit saya. Ni semua sumbangan penduduk di kawasan perumahan kita. Saya ni hanya datang menyampaikan amanah mereka. Semua nak lihat Abang Arman kembali sihat. Suka tengok dia dengan motor dia sampai ke masjid berjemaah sama-sama.
5: InsyaAllah semoga mudah-mudahan. Saya percaya dia akan kembali sembuh lagi.
6: InsyaAllah. Amin. Semoga Allah makbulkan doa kita.

0: keluarga Ustaz Angkil.
1: Ya, itu dia sketsa keluarga Ustaz Akil kita dengarkan pagi ni ya. Ujian sakit penghapus dosa yang diterbitkan oleh Uni Yunus dan kita nak teruskan lagi untuk pagi. Assalam pagi ni. Sementara nanti saya nak hubungi ya tetamu kita untuk kita sembang-sembang lah berkenaan dengan Karnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026 untuk slot ataupun segmen 7.35 minit pagi nanti menerusi agenda Assalam secara langsung. Baiklah, kita nak teruskan lagi perjalanan untuk pagi ni, segmen Pagi Assalam Darwish, Syahadah Yang Tertangguh. Dan selepas ini kita nak belajar bahasa Korea dengan perkataannya semuanya akan baik semula menerusi Lughatul Salam. Teruskan bersama kami, Salam FM, salam untuk semua.

Kebaikan solat untuk tubuh. Qiyam. Kedudukan berdiri tegak dengan kedua-dua tangan diqiyamkan. Perbuatan melipat tangan adalah kedudukan santai atau rehat paling sempurna bagi kedua-dua tangan. Sendi siku dan sendi pergelangan tangan, termasuk otot kedua-dua tangan, berada dalam keadaan rehat yang penuh. Ini dapat menghindarkan dari timbulnya pelbagai penyakit sendi seperti kekakuan sendi.

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Korea. Hangunmal Hagusipayo, Lughatus Salam.
1: Assalamualaikum, masih bersama dengan Mariam dalam Lughatul Salam. Hari ini kita nak belajar ayat dalam bahasa Korea apa? Jom ikut Mariam. Hari ini Mariam nak ajar 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Maksudnya semuanya akan baik semula. 괜찮아질 거예요. Ini bila kita boleh guna. Selalunya kita ada orang susah, sakit, hati yang sakit, badannya sakit, bisnis yang turun, dan apa? Semualah kita boleh guna. Siapa yang macam susah-susah sekarang, rasanya susah-susah sekarang, kita cakap je 괜찮아질 거예요. 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Korang pun kalau hari ini ada hati yang susah ke badannya sakit ke, Mariam nak cakap 괜찮아질 거예요. Semuanya akan baik semula. Assalamualaikum semua. Jumpa lagi.
0: #penyiaranjakim.

0: Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pagi ni macam yang saya janjikan war-warkan tadi penerbit kita ya, Suhaila Aris dah pun susun atur untuk sama-sama untuk saya menghubungi berusaha Cik Muhammad Rizwan bin Cik Ali, yang mana merupakan jawatan kuasa induk ya untuk Karnival Sukan Orang Asli peringkat kebangsaan untuk tahun 2026. Pagi ni di talian dah pun menunggu. Assalamualaikum Cik Wan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya panggil Cik Wan boleh ya?
1: Boleh.
0: Masya-Allah. Okey. Cik Wan, untuk pagi ni kita nak cerita tentang Karnival Sukan Orang Asli peringkat kebangsaan yang bakal diadakan nanti.
1: Okey, baik.
0: Jadi nak tanyalah, boleh Cik Wan terangkan berkenaan dengan apa tu sukan ataupun Karnival Sukan Orang Asli ni? Silakan.
1: Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Paling sekali terima kasihlah saya ucapkan kepada pihak Salat FM kerana menjemput saya untuk berkongsi maklumat atau input berkenaan dengan Karnival ni. Okey, untuk makluman, Karnival Sukan Orang Asli ni peringkat kebangsaan kita merupakan termasyar tahunan yang mana dianjuran daripada Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKWA. Jadi program ini sebagai salah satu inisiatif lah di bawah Kementerian melalui JAKWA bagi pembangunan modal insan masyarakat orang asli yang menjadi platform utama untuk mencukir bakat sukan dalam kalangan masyarakat asli di samping memupuk paduan dan memelihara warisan kebudayaan 18 suku kaum orang asli di seluruh Malaysia. Jadi untuk makluman DJ juga, kita telah bermula pada tahun 2022 bermula dengan Pahang. Kemudian diikuti dengan negeri Selangor, kemudian Perak dan Kelantan. So kali ini giliran untuk tuan rumah Johor, dan insyaAllah pada tahun depan kita akan ke negeri Sembilan pula insyaAllah puan.
0: Itu dia. Dan mungkin boleh ceritakan jugalah berkenaan dengan pengisian ataupun kita mulakan dululah dengan kategori-kategori sukan lah yang dipertandingkan ataupun hadiah-hadiah yang ditawarkan untuk sukan Karnival ni, Cik Wan.
1: Okey, pertama sekali saya nak maklum kat sini, program bermula pada esok Jumaat hingga Ahad 4 hingga 6 September di ATT Sport Complex Iskandar Puteri Johor, yang mana suka saya nyatakan sini diakademikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahidik Syed bin Hamidi, Merupakan Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Untuk kali ini, kali ini kita melibatkan dalam hampir 500 orang lah, dalam 400 lebih atlet yang akan berterentak melalui 7 kategori sukan, iaitu melibatkan bola sepak, bola jaring, badminton, menyumpit, bowling, sepak takraw dan batu serembat. Jadi 7 acara yang kita pertandingkan, memang cukup sengit lah. Jadi antara yang daripada semua kategori hadiah ni, kira hadiah terkumpulnya dalam 64,800 lah.
0: Wow, dalam banyak tu.
1: Jadi memang setiap tiap tahun memang kita besar, kita sediakan untuk setiap atlet majoriti setiap acara yang kita pertandingkan.
0: Itu dia. Banyak kategori sukan ya, bola sepak tadi, badminton, menyumpit, sepak takraw, batu seremban. Tu yang seronok tu, ada tradisional, ada juga yang moden ya.
1: Betul.
0: Jadi Cik Wan, pengisiannya kita nak tanya juga sepanjang dengan sukan yang bakal berlangsung di Johor ni.
1: Okey, selain pada acara sukan yang kita lihatkan di sini, kita selitkan juga dengan kita ketengahkan juga para usahawan yang ada di negeri Selok di Johor ni, usahawan asli, dan mereka akan menjual pelbagai produk, produk makanan dan kraftangan. Jadi orang awam dicipu hadir lah beramai-ramai untuk membantu usahawan di berbimbingan JAKWA ini. Dari segi nak selain daripada promosi, malah orang boleh tahu sendiri apakah produk-produk yang dihasilkan oleh pihak masyarakat orang asli di sekitar negeri Johor ni. Jadi kita tak tahu kan, ada-ada mungkin dari segi makanan atau kraftangan yang unik yang dihasilkan oleh mereka sendiri. Jadi mungkin pertama kali kita dapat lihat. So di sini kita mewawarkanlah untuk hadiah dia sama. Sementara kita melihat sukan yang dipertandingkan, kita boleh tengok juga gerai-gerai usahawan yang kita sediakan.
0: Itu dia, ada banyak lah selain daripada sukan. Dari sukan kita ada juga macam tadi Cik Wan kata ya, usahawan orang asli kan, craft-craft, jualan-jualan makanan, alhamdulillah. Dan selain itu juga, bagaimana ataupun apakah program lain yang bakal diadakan untuk masyarakat orang asli, khususnya untuk belia-belia ni, anak-anak muda kita ni?
1: Okey, untuk makluman juga, pihak JAKUA secara proaktif lah dalam menjaga kebajikan dan penghasilan muda insan masyarakat orang asli ni. Kita daripada mudah cerita je, daripada dalam perut hingga liang lahat lah. Sebab dia melalui, kalau dari segi pendidikan terutamanya, kita utamakan dari segi pendidikan, kemudian menjaga kejaya, keusahawan dan kemahiran. Jadi semua ini banyak dipelopori oleh dan keterlibatan oleh Yang Muhammad dan sokongan daripada Yang Muhammad Timbalan Perdana Menteri sendiri dalam mempromosikan program di bawah JAKUA ini. Dan kita melibatkan juga warga kerja di bawah selain daripada JAKUA, warga-warga kerja di bawah kementerian sendiri. Jadi untuk memberi promosikan program-program yang ada di bawah JAKUA. Dan juga melalui program Mega ataupun Memperkasa Generasi Orang Asli. Kita kenal ini sebagai program Mega. Pada tahun ini bukan julung kalinya menjenamakan program ini sebagai program di bawah program Mega. Mm-hmm. Iaitu Perkasa Generasi Orang Asli, memberi fokus kepada peningkatan taraf hidup masyarakat orang asli melalui tiga teras utama. Mm-hmm. Jadi dia ada tiga skop utama, iaitu kepimpinan dan sukan, yang mana kita akan laksanakan sukan ini di bawah skop kepimpinan dan sukan. Kemudian kita ada pendidikan, latihan kemahiran dan kejaya, dan juga skop tiga melibatkan kebajikan dan kesihatan. Jadi ini merupakan yang di bawah RMK 13 ini, satu peruntukan yang diperuntukkan besar jugalah dalam melibatkan 7 juta peruntukan. Mm-hmm. Untuk tiga skop ini. Jadi sukan ni adalah salah satu di bawah skop yang disediakan tadi.
0: Iya.
1: Mm-hmm. Dan untuk seterusnya, suka saya berkongsi di sini, kita juga di bawah program Mega ni juga, kita ada lagi program lain yang melibatkan kepada anak-anak orang asli ni. Contohnya program Anugerah Mahasiswa Inspirasi, yang mana kita akan laksanakan pada bulan 10 nanti. Dan ada juga program lain yang menggunakan, dia tadi saya maklumkan berkenaan dengan pertukaran pembangunan. Di bawah pertukaran mengurus, kita ada lagi Anugerah Murid Cemerlang yang akan diadakan. InsyaAllah kalau tidak ada apa-apa, minggu depan kita akan adakan di SCAP Genting Highland. Mm-hmm. Ini melibatkan kita nak highlightkan pelajar lepas SPM yang mendapat at least 5 A ke atas sehingga 11 A ataupun yang tertinggi lah sampai STPM. So kita buat tiap tahun pun sama macam sekarang juga. Dan untuk makluman juga, kita di bawah JAKUA ni kita juga ada pusat latihan TVET, yang mana pusat latihan JAKUA Paya Bunga, kita akan berbangunan spasi sebagai PLPB yang tempat di Marang, Kuantan, Pahang. Yang ini menyediakan kursus latihan kemahiran pembuatan pakaian wanita. Jadi ini merupakan yang TVET, pusat latihan TVET bongsu buah kementerian lah. Yang mana untuk melahirkan pelatih-pelatih SKM tahap 2 hingga tahap 3. Jadi kita akan latih-latih belia-belia sampai melepas CJ dan juga dapat menyambung pelajaran, insyaAllah sampai ke peringkat diploma. Dan tahun ini merupakan yang first batch lah kita buka tahun ni. Dan kita masih mempromosikan untuk kemasukan ke PLTB tu lagi dari masa ke semasa. Jadi apa semua yang kita rancang ni adalah merupakan sebahagian usaha JAKUA untuk belia dan belia wanis, yang mana kita mengharapkan mereka merebut peluang ini untuk sama-sama bersama dengan jabatan dan kementerian untuk merebut peluang, contoh dari bidang latihan ataupun usahawan dan juga pelbagai program yang disediakan di bawah JAKUA untuk manfaat mereka juga. So, bukan setakat untuk kemahiran dan skill mereka dapat, malah untuk dapat menjana pendapatan diri mereka dan ahli keluarga mereka sendiri. Itu yang manfaat yang penting kepada masyarakat orang asli lah.
0: Itu dia, banyak sangat manfaat yang dikongsikan sebenarnya. Ini ringkas saja ni. Kalau kita sembang banyak lagi, banyak lagi kita boleh cerita, Cik Wan, ya.
1: Betul.
0: Yang penting anak-anak orang asli semua tidak terpinggirlah, tidak terpinggir orang kata, ya. Masih lagi mendapat satu, orang kata, dijagalah sebahagian dari usaha JAKUA lah untuk belia dan belia wanis ni. Untuk kita harapkan masyarakat orang asli dapatlah peluang-peluang ni lagi, ya.
1: Betul.
0: Mm-hmm. Dan yang terakhirnya lah sebelum kita menutup tirai untuk agenda Air Salam pagi ni, akhir kalam ataupun akhir kata, mungkin ada motivasi jugalah nak dikongsikan kepada atlet kita yang bertanding, dan juga untuk orang-orang awam yang nak hadir nanti.
1: Okey, kepada semua atlet yang akan bertanding, kita harapkan do your best. Maknanya all out lah. Setiap pasukan masing-masing memang semua harap nak menang kan. Jadi daripada 6 negeri kita pertandingkan, jadi mereka setiap tahun memang sambutan begitu, begitu menggalakkan. Mm-hmm. Dan mereka sebenarnya memang mengharapkan acara yang diadakan setiap tahun dengan pelbagai kategori. So kita sesuaikan dengan kesesuaian pasukan dan juga dengan permintaan mereka. Mm-hmm. Ini sebab ini melibatkan juga kategori lelaki dan wanita untuk makluman DJ. Mm-hmm. Maknanya lelaki wanita pun ada terlibat. Jadi mereka tak asing lagi lah kalau pelibatan sukan di bawah kelolaan di bawah carnival ini. Mm-hmm. Melibatkan kategori lelaki dan wanita dan veteran. Jadi kita libatkan juga. So saya mendoakan jadikan gelanggang Kaswa 2026 ni sebagai platform untuk mengetengahkan bakat dan bertandinglah sebaiknya. Mm-hmm. Dan dengan semangat kesukanan setiap tim masing-masing. Jadi kita bila dah bersama-sama ni, kita dapat mengeratkan bukan sekat hubungan silaturahim, malah semangat kesukanan yang dibentuk di peringkat pelbagai suku kaum kita. Mm-hmm. Masyarakat orang asli dan belah suku kaum. Dan saya juga menjemput, ambil kesempatan dari sini untuk menjemput orang awam untuk menyaksikan semua acara yang kita pertandingkan. Mm-hmm. Dan boleh datang ke Edu City Sport Complex Iskandar Puteri untuk memeriahkan Kaswa kali ini. Yang mana pelbagai aktiviti yang kita laksanakan dan insyaAllah kita akan janjikan satu kata apa, carnival yang cukup meriah dan juga menarik untuk tuan-tuan saksikan. Mm-hmm. Dan berserta dengan gerai-gerai usahawan yang kita sediakan untuk kehadiran pengunjung nanti.
0: Mm-hmm. Itu dia, bermula 4 hingga 6 September ini.
1: 6 September.
0: Itu dia, di Edu City,
1: Edu City Sport Complex.
0: Aha, itu dia. Jadi terima kasih kepada Cik Wan kita lah sebab apa sudi untuk berkongsi pagi ni ya. InsyaAllah saya, kami di Salam FM mengucapkan terima kasih dan juga semoga dipermudahkan urusan dan berjaya programnya ya.
1: Amin. Terima kasih juga kepada Salam FM DJ. Mm-hmm. Yang
0: ya, terima kasih kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mm-hmm. Itu dia, kita dah pun bersama yang berusaha Cik Muhammad Rizwan bin Cik Ali, jawatankuasa induk untuk Carnival Sukan Orang Asli Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Itu dia. Baiklah, seketika waktu kita nak dengarkan pula Kak Bedah. Dah tak sabar-sabar nak cakap apa, nak teguh apa kita. Saya pun bila nak dengar nama Kak Bedah ni gerun sikit kan, takut. Baiklah Kak Bedah, silakan. Hey, Kak Bedah.

Assalamualaikum. Apa khabar semua? Diharap semuanya sihat-sihat belaka. Tak boleh dah tengokkan ramai orang hari ini. Bukan sahaja pergi bekerja dengan bersungguh-sungguh, tapi sebenarnya lebih penat membandingkan hidup sendiri dengan hidup orang lain. Itu dia pembuka kata hari ini tentang apakah bebelan Kak Beda. Dengan tajuknya, muka penat bekerja tapi hati penat membandingkan dengan hidup orang lain. Macam tu. Bukan apa kan, kita ni kadang-kadang bangun pagi, buka media sosial, nampak orang pergi bercuti. Tiba-tiba kita rasa hidup kita paling susah. Kita nampak orang beli kereta baru, terus kita rasa diri kita ketinggalan. Kita nampak orang makan di restoran mahal, terus kita cakap apa, rezeki kita ni sempit agaknya, tak dapat makan restoran mahal macam tu. Padahal baru 5 minit kita scroll telefon, hati kita dah fikir yang bukan-bukan. Wahai sayang-sayang sekalian, hakikatnya kita kena ingat ya, bukan kerja yang paling memenatkan kita, tetapi sikap kita yang suka membandingkan kehidupan kita sendiri dengan kehidupan orang lain. Kita tak bersyukur dengan apa yang Allah dah bagi kat kita, dengan apa rezeki yang ada pada kita. Kita kerja 8 jam sehari tapi hati bekerja 24 jam memikirkan kenapa orang lain lebih berjaya. Macam tu. Kita asyik fikir kenapa orang lain lebih kaya, kenapa orang lain lebih bahagia, kenapa orang lain lebih popular dari kita. Dapat tak kita berfikir benda-benda yang tak penting sebab kita suka apa? Suka membandingkan hidup kita dengan orang lain. Salah tu. Sedangkan kita tak tahu sebenarnya apa yang mereka dah lalui sebelum ni kan. Kita hanya nampak gambar yang cantik, kita hanya nampak video yang indah, kita hanya nampak kejayaan yang dipamerkan. Tapi kita tak nampak air mata mereka sebelum ni, macam mana mereka nak mengecapi kejayaan tu. Betul tak? Kita tak nampak hutang mereka, yang pakai kereta besar-besar tu. Awak ingat apa? Hutang keliling pinggang. Memanglah hidup nampak mewah, tapi kalau hutang keliling pinggang nak buat apa? Bagi Kak Beda lah kan, hidup ni perlulah kita kurangkan hutang. Biarlah tak mewah macam mana pun, janji ada. Kita bersyukur saja apa yang ada, barulah hati kita tenang dan kita pun tak serabut nak bayar hutang. Macam tu kan. Baiklah, Kak Beda rasa cukup sampai tu dulu untuk Kak Beda membebel pagi ini. Esok Kak Beda akan muncul lagi seperti biasalah Kak Beda nak cakap ya. Kak Beda ni bukannya nak mengata, Kak Beda nak bagi nasihat je. InsyaAllah panjang umur, pura rezeki kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.

Ya, terima kasih Kak Bedah, tudung bawal. Hari ini kita sama-sama pakai tudung bawal Kak Bedah ya. Masya-Allah. 7.52 minit pagi insya-Allah, tepat pukul 8 pagi saya mengakhiri tugasan saya untuk pagi ni, edisi hari inilah ya. Terima kasih kepada anda yang setia menemani seawal pagi tadi pukul 4 pagi sampailah dah nak menutup tirai pukul 8 pagi menerusi segmen Pagi Assalam, edisi hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijriah, bersamaan 4 September 2026 Masihi untuk Aki Ukti. Antum selamat bekerja, selamat mencari rezeki. Semoga rezeki Allah berkati, permudahkan segala urusan kita ya. Yang stres, jangan stres-stres pagi ni, minum dulu, ngopi dulu, baru buat kerja. Tapi jangan lepas mengopi tu mengantuk pula kan. Okay, kita happy-happy insyaAllah. Semoga Allah merahmati kita semua, kerja dengan ikhlas insyaAllah akan dapat ketenangan dalam kehidupan kita sehari-hari menjalankan tugasan. Dan untuk semua suri rumah, selamat menjalankan tugas. Anda juga insan yang hebat, Masya Allah, Tabarakallah. Dan juga insya Allah tepat pukul 8 pagi saya serahkan tugasan kepada rakan penyampai Aisyik FM. Sampai jumpa lagi. Illa liqa'ma assalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan persembahan daripada Zain dan juga Rahim dari kumpulan Intim, Man Ana. Jumpa lagi. Bye-bye.